94,6 RRI Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pro 2 masih di Spada dan masih barengan Ria. Dan kali ini di jam 7 kita update di apa kata teman Pro 2 dan bagiin ke kita-kita semua dong ya. Apa sih yang lagi rame di medsos kamu? Dan ini sudah ada Kak Afif Mukminin di Perum Satelit ya teman Pro 2. Dia udah jawabin BBI-nya kita, ini gemerincing katanya, betul banget ya. Dan dia juga udah bagiin ke kita nih apa sih yang lagi rame di medsos dia. Katanya sih Madura United nih teman Pro 2. Jadi nanti kita bakalan bahas satu persatu yang Kak Afif Mukminin ini bagikan ke kita. Dan juga ada teman Pro 2 lainnya yang udah bagiin ke kita juga di line WhatsApp ya teman Pro 2. Ada girl band asal Indonesia katanya dapat peringkat number one di Melon Kak, yang lagu debutnya mereka Shoot. Lagu debutnya mereka, oh mungkin ini ya berjudulnya Shoot ya teman Pro 2, lagu favorit dia katanya nih. Oke deh, kita bakalan bahas satu persatu nih yang dibagikan teman-teman Pro 2 di apa kata teman Pro 2 hari ini guys. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap tune in barengan Ria di Pro 2 FM Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke deh teman Pro 2, di apa kata teman Pro 2 yang pertama nih. Aku mau spill dari yang udah Kak Safa bagiin ke kita. Girl band asal Indonesia Nuna dapat peringkat nomor 1 di Melon Kak, yang lagu debutnya mereka yakni Shoot, lagu favorit aku katanya dia nih teman Pro 2. Well, ini memang kabar membanggakan ya yang datang dari industri musik Indonesia. Girl group asal Indonesia bernama Nuna lagi sukses mencuri perhatian internasional setelah debut mereka langsung bikin heboh pecinta musik Asia. Nuna secara resmi debut di 2 Mei tahun lalu ya, tepatnya di tahun 2025 di bawah label internasional 88 Rising. Dan kerennya lagi mereka ini debut sebagai girl group pertama asal Indonesia yang bergabung di label 88 Rising nih teman Pro 2. Nah, lewat single perdana berjudul Shoot, Nuna ini tampil beda dengan memadukan nuansa pop modern dan juga sentuhan budaya Indonesia yang fresh banget nih teman Pro 2. Grup ini juga beranggotakan 4 talenta muda yakni Baila Fauri, Christy Gardena, Safa Adesha dan juga Esther Geraldine. Dan chemistry mereka berempat ini juga langsung rame dipuji karena vibes Gen Z-nya dapet banget. Dan sekarang pencapaiannya makin gokil nih teman Pro 2. Lagu Shoot sendiri, lagu debut mereka berhasil meraih peringkat number one, nomor satu, nomor sitong guys di Melon. Ini salah satu layanan streaming musik terbesar di Korea Selatan ya. Dan gak cuma itu, Shoot di lagu debut mereka juga jadi lagu girl group Asia Tenggara yang paling banyak di streaming di platform Melon nih guys. Wow, gong gak tuh. Bahkan 5 lagu lain milik Nuna ini juga ikut masuk di daftar 10 besar. Fiksi, ini bukan debut mereka yang biasa ya. Jadi ini seperti Nuna ya, jadi bukti kalau musisi Indonesia punya peluang besar buat bersinar di panggung global. Dari Indonesia ke Korea, sekarang karya anak bangsa makin dilirik dunia nih guys. Wow, keren banget tuh. Jadi tune in terus karena masih banyak updatean lainnya di apa kata teman Pro 2 ya teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Prodia Sumenep. Teman terbaik kamu.

teman Pro 2 di apa kata teman Pro 2 yang kedua nih. Ini ada updatean dari Kak Afif Mukminin ya. Ini katanya Madura United gagal mendapatkan 3 poin setelah takluk dari tuan rumah PSIM Yogyakarta 1-2. Dengan hasil Madura tertahan di peringkat 15 dengan poin 32, unggul 1 poin dari Persis Solo di zona merah katanya. Waduh, ini kayaknya kabar sedih buat kita ya teman Pro 2. Dan memang khusus buat kalian-kalian semua nih, para pendukung setia Madura United yang lagi deg-degan banget nunggu nasib tim kesayangan di akhir musim ini. Sayangnya memang Madura United kembali gagal mengamankan poin penting setelah kalah 2-1 dari PSIM Yogyakarta pada pekan ke-33 yang digelar di Stadion Sultan Agung di hari Minggu kemarin. Nah, di babak pertama Madura United tampil lebih bertahan, tapi strategi itu ternyata sudah dibaca ya oleh PSIM sendiri yang langsung bermain terbuka dan agresif sejak awal laga nih. Dan tekanan dari sektor sayap bikin lini pertahanan Madura United ini cukup kewalahan. Hasilnya PSIM sukses mencetak 2 gol lewat Vidal dan M. Iqbal hingga membuat skor 2-0 bertahan sampai turun minum. Nah, masuk ke babak kedua Madura United mulai tampil lebih berani nih. Pergantian pemain dengan masuknya Ilham Syah dan juga Taufani bikin tempo permainan ini meningkat. Dan usaha mereka akhirnya membuahkan hasil setelah Brandao berhasil memperkecil kedudukan di menit ke-36. Tapi sayangnya skor 2-1 tetap bertahan.

nanti nih teman-teman. Nah, apakah Madura United kita bisa bangkit dan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia? Kita tunggu bareng-bareng ya teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

Dan kita update di Apa Kata Teman Pro 2 yang terakhir ya, edisi hari Senin ini. Nah, ini masih updatean dari Kak Afif Mukminin ya. Katanya minggu depan lawan yang akan dihadapi PSM Makassar nih guys, masih seputar Madura United nih. Dan persaingan papan bawah Super League makin panas memang ya, yang dan bikin jantung supporter ini, para supporternya deg-degan. Nasib Madura United dan juga Persis Solo buat bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia ternyata harus ditentukan sampai laga terakhir di musim ini. Madura United sendiri baru aja menelan kekalahan tipis di 2-1 dari PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung pada pekan ke-33 di hari Minggu kemarin ya. Hasil ini bikin posisi Madura United makin rawan karena selisih poin mereka dengan Persis Solo sekarang cuma terpaut satu angka aja nih guys. Jadi semuanya bakal ditentukan di pekan ke-34 nanti. Padahal di pertandingan itu Madura United ini sempat punya keuntungan jumlah pemain ya, tapi sayangnya kesempatan tersebut juga belum berhasil dimaksimalkan untuk menyamakan skor. Nah, pemain Madura United yakni Ilham Syah mengatakan kalau pertandingan berlangsung seru karena kedua tim sama-sama bermain menyerang dan saling balas counter attack. Dan menurutnya sendiri PSIM tampil lebih beruntung dan kemenangan ini jadi bawa bahan evaluasi ya, bahan evaluasi yang penting banget buat Madura United tersendiri. Di laga tersebut juga Laskar Sape Kerap kita sempat tertinggal 2 gol di babak pertama akibat tekanan dari sisi sayap PSIM. Baru di babak kedua mereka bisa memperkecil skor lewat gol Brandau setelah melakukan sejumlah pergantian pemain dan tampil lebih terbuka nih guys. Tapi perjuangan juga belum selesai ya. Madura United ini masih punya satu laga final melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bangkalan di tanggal 23 Mei nanti nih. Dan laga itu bakal jadi penentu apakah Laskar Sape Kerap kita tetap bertahan di Super Language musim depan atau enggak nih. Jadi buat supporter Madura United kita, siap-siap dukung penuh tim kebanggaan kalian ya guys.

0: Terbaik kamu karena kita Indonesia masih di Spada ya tempat Pro 2 dan kali ini jam 8 nih, jam 8 lewat 4 ya, lewat dikit lah ya. Masih barengan Ria di Spada tentunya. Dan di jam 8 seperti biasa dong, kita pilih-pilih. Kita pilih-pilih apa? Bukan pilih-pilih apa ya teman Pro 2. Kita pilih-pilih topik di APK kita hari ini. Ada 3 topik pilihan kita ya. Apa aja tuh teman Pro 2 di APK kita hari ini?
1: APK, aku pilih kamu.
0: Well, di APK kita hari ini ada 3 topik pilihan tentunya yang pastinya semuanya menarik buat kita bahas nih. Di topik pilihan yang pertama ada momen Hari Buku Nasional menguatkan literasi Indonesia, gimana sih caranya? Dan di topik pilihan kedua, Laut Indonesia punya potensi yang gak kaleng-kaleng. Apa aja tuh potensinya? Nanti kita bakalan bahas ya. Dan di topik pilihan ketiga, petani garam terus jalan meski tantangannya makin banyak. Well, memang iya ya. Di Sumenep kita memang dikenal sebagai Pulau Garam. Nanti kamu pilih-pilih, bisa pilih-pilih banget di semua media sosialnya kita. Bisa di WhatsApp, Instagram, Facebook maupun TikTok ya teman Pro 2. Yang mana nih yang menarik buat kita bahas. Tapi tenang aja, bakalan kita bahas satu-satu semuanya. Karena topik-topik kita hari ini nih ketiganya menarik semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

kita bahas di APK kita hari ini? Yang pertama Ria mau ngebahas seputar daerah kita tercinta ya. Memang Sumedap dikenal dengan pulau garamnya, istilah pulau garam. Dan di topik kita yang ketiga, kita bakal ngebahas petani garam terus jalan meski tantangannya makin banyak. Kita sering pakai garam setiap hari ya di dapur. Kayaknya hampir semua dapur, bukan hampir semuanya, semua dapur pasti pakai garam buat masak, buat makanan, bahkan buat industri. Tapi jarang banget kita mikir di balik butiran kecil-kecil itu ada perjuangan besar dari para petani garam kita. Di Indonesia, sebagian besar produksi garam masih bergantung pada cuaca. Artinya kalau hujan turun terlalu sering, proses pembuatan garamnya ini bisa langsung terganggu ya. Bahkan menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi garam nasional bisa menurun drastis karena faktor cuaca yang nggak nentu. Nggak cuma itu nih teman produa, petani garam juga menghadapi tantangan lain. Mulai dari kualitas garam yang harus bersaing dengan produk impor, sampai soal harga yang kadang nggak stabil di pasaran. Padahal Indonesia punya potensi besar sebagai negara maritim, tapi kenyataannya kebutuhan garam nasional masih belum sepenuhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri. Ya, meskipun ya petani garam ini tetap jalan, mereka terus berproduksi, beradaptasi dengan kondisi cuaca, bahkan mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas di hasil panennya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa di balik hal sederhana yang sering kita anggap biasa, ada kerja keras luar biasa yang jarang terlihat oleh kita. Jadi teman produa, mungkin setelah ini setiap kali kita pakai garam, kita bisa lebih menghargai perjuangan para petani garam kita yang tetap bertahan meski tantangannya makin banyak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Masih di Spada ya, masih barengan Ria pastinya. Dan di era sekarang ini kita hidup di tengah banjirnya informasi. Apapun bisa kita akses dalam hitungan detik, dari berita, hiburan, sampai tren terbaru. Tapi di balik kemudahan itu ada satu hal yang penting yang sering jadi pertanyaan. Apakah kita sudah benar-benar melek literasi? Nah, literasi bukan cuma soal membaca buku tebel atau rajin ke perpustakaan. Lebih dari itu ya guys, literasi adalah kemampuan kita memahami informasi, memilah mana yang benar dan gimana kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di APK kita nih, kita bakalan ngebahas topik yang pertama yang deket banget dengan kehidupan anak muda, yaitu menguatkan literasi Indonesia. Gimana sih caranya? Karena di tengah kebiasaan scroll tanpa henti, literasi justru jadi kunci supaya kita nggak gampang terpengaruh dan bisa berpikir lebih kritis lagi. Dan untuk ngobrolnya lebih dalam lagi soal literasi ini, kita udah bersama kakak narasumber cantik kita nih, teman Pro 2. Dia ini aktif di komunitas literasi, yaitu Kak Aurelia Dinda P. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Ria.
0: Waalaikumsalam. Wah, kita ini enaknya panggil siapa nih? Aurelia Dinda P.
1: Iya, saya biasanya dipanggil Adin, cuman biar gampang dipanggil Aurel aja kali ya.
0: Oh, Aurel. Oke, Kak Aurel ya. Oke, Kak Aurel bisa perkenalkan diri dong ke teman-teman Pro 2 di sini.
1: Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Aurelia Dinda Pratiwi. Aku biasa dipanggil Adin, Aurel, ataupun Dinda. Aku merupakan salah satu koordinator dari Sumenep Book Party.
0: Nah.
1: Salam kenal semuanya.
0: Nah, ini komunitas ya?
1: Iya, betul. Kebetulan komunitas ini baru berdiri di bulan April kemarin nih, Kak.
0: Wah, masih baru nih. Masih baru banget.
1: Iya,
0: udah berapa nih anggotanya?
1: Untuk anggota, kami nggak ada anggota yang mengikat ya. Cuman ada istilah bookmates. Jadi, siapapun teman-teman yang ingin bergabung, itu boleh banget gabung ke grup WhatsApp namanya Sumenep Bookmates. Itu sampai saat ini sekitar 100 lebih orang ada di grup itu, Kak.
0: Wow.
1: Cuman sifatnya nggak mengikat begitu, jadi bukan anggota tetap.
0: Istilahnya belajar bareng-bareng ya?
1: Iya, jadi di grup itu teman-teman bisa mungkin share bacaan. Kami juga dari Sumenep Book Party juga biasanya untuk agenda bisa di-share di grup itu juga. Jadi kayak info A1 dari kami biasanya langsung di grup itu tuh.
0: Wow, kayak misalkan ada agenda rutin seperti baca buku bareng-bareng, itu pasti ada di informasi di grup itu ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, nah kita mau ngebahas seputar literasi nih. Secara dong ya, kita memperingati hari buku nasional ya. Untuk menguatkan literasi para anak-anak kita, para adik-adik kita nih. Mulai dari yang paling dasar aja nih, menurut kakaknya nih, menurut Kak Aurel sendiri, literasi itu sebenarnya apa sih dan kenapa nih penting banget buat anak muda Sumenep terutama?
1: Iya, kalau buat aku sendiri sebenarnya literasi itu kan kemampuan kita mengolah dan mengkritisi informasi ya. Justru itu merupakan salah satu hal yang penting banget nih di era digital seperti ini. Karena banyak sekali hoax mungkin atau berita bohong yang tersebar. Jadi kemampuan kita untuk menerima dan mengolah informasi itu jadi penting banget. Termasuk kegiatan literasi itu dimulai dengan banyak membaca buku mungkin ya. Jadi itu mungkin semangat yang kami gerakkan di Sumenep Book Party juga.
0: Oke, jadi memang iya ya, sekarang kayaknya anak muda zaman sekarang itu malas banget untuk membaca. Kadang itu pernah Ria temuin di temennya Ria nih, Kak Aurel. Dia itu cuma baca headline-nya doang, tapi
1: nah,
0: gak belajar,
1: iya,
0: gak dibaca sampai bawah gitu loh. Jadi udah nyebar
1: iya.
0: kemana-mana, berita bohong ini itu, aduh. Jadi anak mudanya malah tersesat ya gara-gara headline doang.
1: Iya, betul banget. Karena biasanya di headline tuh ada hook atau kejutan langsung gitu. Jadi teman-teman yang baca mungkin karena euforia mungkin ya, karena baca apa judul atau headline-nya yang fantastis begitu, itu langsung di-share begitu saja tanpa baca keseluruhan isi beritanya begitu, Kak.
0: Ya benar, kadang headline itu kadang cuma bikin kita tertarik doang, padahal isinya tidak
1: Iya.
0: seperti itu ya guys. Nah, kalau dilihat kondisi sekarang nih, gimana nih kamu ngelihat kebiasaan literasi anak muda, khususnya apalagi di Sumenep?
1: Aku bicara secara ini dulu ya Kak, mungkin secara general. Aku merasa akhir-akhir ini di Indonesia literasi udah agak mulai membaik ya. Aku ngelihat teman-teman komunitas di berbagai kota, juga mungkin ada gerakan digital kayak membaca buku di Transum, itu merupakan salah satu apa ya, inisiatif yang apa ya, yang membahagiakan gitu. Karena mungkin aktivitas membaca itu dulu dianggap sebagai sesuatu aktivitas yang eksklusif gitu, Kak. Jadi cuman punya

0: ruang publik. Jadi dengan begitu kan kita melihat kalau aktivitas membaca tuh bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang berat, tapi bisa jadi sesuatu yang menyenangkan dan bisa di apa ya, dirayakan bersama-sama gitu, Kak. Jadi aku ngerasa akhir-akhir ini meskipun di tengah kondisi politik kita yang carut-marut, komunitas literasi itu juga mulai berkembang sih, dan harapannya mungkin bisa lebih baik ke depannya begitu.
1: Iya,
0: Termasuk,
1: amin aja.
0: iya,
1: Termasuk?
0: untuk yang di Sumenep, di sini juga sebenarnya udah mulai banyak nih, Kak, komunitas-komunitas literasi. Waktu kemarin kami tuh mendirikan Sumenep Book Party, setelah kami ngecek ya, ada beberapa komunitas literasi juga nih di Sumenep ternyata. Mungkin gaungnya nggak terlalu besar karena mereka juga baru merintis begitu ya. Seperti ada komunitas Nemor, kemudian ada Gubuk Literasi, kemudian ada Sapere Aude juga. Terus ada dari Koalisi Perempuan Indonesia itu juga ada ibu-ibu, ada ibu-ibu yang menggelar buku gitu juga, Kak, di ruang publik gitu ya. Jadi di Sumenep sebenarnya banyak komunitas literasi yang apa ya, yang juga punya semangat yang sama untuk meningkatkan literasi di Sumenep. Cuman ya itu mungkin gaungnya kurang besar. Jadi salah satu apa ya, visi dan misi dari Sumenep Book Party itu juga apa ya, mengkolaborasikan komunitas-komunitas yang ada di Sumenep biar gaungnya tuh semakin besar gitu, Kak. Itu
1: Jadi
0: sih.
1: semakin banyak orang yang kenal lah ya. Oh, di Sumenep ternyata
0: Betul.
1: banyak nih komunitas-komunitas literasi ya.
0: Iya, betul-betul, Kak.
1: Oke, kalau di media sekarang nih, di era media sosial sekarang, menurut Kak Aurel sendiri, kebiasaan scroll itu justru menghambat atau bisa dimanfaatkan nih untuk meningkatkan minat literasi, minat baca di kalangan anak muda zaman sekarang?
0: Iya, kalau untuk digital itu sebenarnya bisa bermata dua juga ya, Kak. Di satu sisi bisa apa ya, bisa support aktivitas literasi juga. Misalnya sekarang kan terkenal e-book atau Kindle itu juga ya. Cuman kalau Kindle itu kan memang khusus untuk membaca. Kalau di HP mungkin e-book tuh bisa lewat iPusnas, iJakarta. Jadi buku-buku yang sulit diakses secara fisik itu bisa juga diakses melalui aplikasi e-book gitu. Cuman kalau di apa ya, kebiasaan scrolling yang nggak terhindarkan itu memang jadi tantangan sih di era sekarang. Dan menurut aku itu bisa jadi apa ya, salah satu bahan bakar teman-teman komunitas literasi kali ya, untuk membangun gairah semangat membaca lagi di era digital ini. Kebetulan kemarin dari Indonesia Book Party yang merupakan apa ya, pusat dari berbagai komunitas Book Party yang ada di seluruh Indonesia, itu untuk di Hari Buku Nasional semangatnya memang apa ya, kan tema utamanya itu membaca semua buku dirayakan. Nah, itu memang salah satu apa ya, latar belakang kenapa tema ini dipilih. Memang karena agar mendistraksi scrolling nggak jelas di era digital ini sih, Kak. Jadi, teman-teman dari berbagai latar belakang bacaan ataupun genre itu boleh banget apa ya, ikut aktivitas membaca bareng book party di seluruh regional mereka gitu.
1: Oke. Jadi tantangannya kalau di media sosial memang itu sih ya. Kayaknya semua kayak bukan cuma Gen Z doang deh. Gen Alpha juga iya. Gen
0: Iya sih
1: Alpha
0: emang.
1: juga iya. Kalau sudah ngelihat HP itu pasti mereka tantrumnya bukan main. Kalau anak muda nih, kalau Kak Aurel sendiri, di mata Kak Aurel sendiri, kalau anak muda ini mau mulai meningkatkan literasi tapi masih bingung, langkah sederhana apa sih yang bisa dilakukan? Boleh dong bagikan tips ke kita-kita semua.
0: Kalau dari aku sendiri ya, Kak, mungkin tips yang apa ya, yang paling mendasar sih mulai lagi coba baca buku kali ya. Karena mungkin beberapa teman itu ngerasa di era media sosial ini agak gimana gitu ya, kalau misalnya kita

0: berbagi bacaan. Padahal menurut aku justru medsos tuh bisa bisa jadi salah satu apa ya pemicu biar orang lain juga ikut baca. Nah kebetulan untuk merayakan Hari Buku Nasional di Sumenep Book Party itu juga ada di tanggal 18 sampai 20 ini ada digital campaign Kak. Jadi ada hashtag semua buku dirayakan dan juga HBN Sumenep. Jadi teman-teman bisa berbagi nih insight apa ya, insight atau pengalaman membaca mereka dari buku yang mereka baca gitu. Jadi kami pengennya sih apa ya menyebarkan semangat membaca ini lewat media sosial gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ngerasa takut atau apa ya merasa kecil dengan bacaannya gitu. Baik itu komik, puisi ataupun cerpen gitu ya. Karena mungkin ada beberapa stigma negatif mungkin ya. Kayak kalau baca fiksi tuh nggak ada gunanya gitu. Padahal semua bacaan menurut aku itu apa ya punya manfaatnya masing-masing gitu dan memperkaya literasi di nasional juga.
1: Oke.
0: Gitu sih Kak.
1: Wow, jadi istilahnya mau baca apapun itu ya yang penting baca ya. Karena memang kita tuh apa-apa kalau kita tanpa membaca kayaknya hilang arah tanpa kompas ya Kak.
0: Iya, betul. Jadi pengennya semangat membaca buku lagi itu di apa ya dirayakan lagi gitu Kak.
1: Digaungkan lagi ya. Oke, ini terakhir nih pesan Kak Aurelnya sendiri untuk teman-teman Pro2 untuk adik-adik kita nih supaya lebih semangat lagi dalam membangun budaya literasi di kehidupan kita sehari-hari gimana nih?
0: Iya, mungkin pesan dari aku teman-teman jangan apa ya jangan takut untuk mulai membaca lagi. Apapun genre atau apa ya jenis bacaan yang kalian pilih itu sebenarnya punya manfaat tidak langsung yang mungkin akan bermanfaat beberapa tahun lagi gitu. Kayak misalnya kita dilatih untuk berpikir kritis, kemudian meningkatkan empati. Sebenarnya itu kan manfaat dari buku. Jadi aku berharap teman-teman mulai banyak membaca buku lagi sih dan bisa bergabung ke komunitas-komunitas literasi juga biar semangatnya itu bisa di apa ya bisa dijaga bareng-bareng gitu.
1: Oke.
0: Itu sih Kak.
1: Wow, banyak banget. Wah, wow, banyak banget insight positif yang udah kita dapat nih guys dari seorang Kak Aurel nih. Wow, jadi harapannya Kak Aurel juga banyak anak-anak muda sekarang yang tertarik nih gabung di komunitas-komunitas literasi. Karena di Sumenep sendiri udah banyak banget guys komunitas-komunitas literasi. Seperti salah satunya di komunitas Indonesian Book Party Sumenep ya Kak Aurel.
0: Iya, betul sekali. Pengennya sih di Sumenep ini ya mulai rame gitu orang-orang yang bergabung
1: harus,
0: ke komunitas.
1: Harus
0: ya,
1: dong.
0: Biar teman-teman komunitas juga semangat,
1: semangat
0: nih
1: ya
0: untuk terus memperjuangkan ya literasi di daerah gitu Kak.
1: Oke, karena memang iya ya kalau literasi di daerah satu daerah aja udah mati, gimana nasib anak muda kita nih, ya kan?
0: Nah, iya betul. Itu emang jadi tantangan sih Kak di daerah.
1: Iya, apalagi di Sumenep ya.
0: Iya.
1: Oke, wah banyak sekali obrolan insight positif nih dari Kak Aurel sendiri. Terima kasih banyak nih Kak Aurel sudah mau berbagi ilmu sama kita, sudah mau berbagi inspirasi positif buat kita-kita semua. Dan sudah mau ngasih pandangan yang lebih luas lagi seputar literasi nih. Dan buat Kak Aurel, selamat Hari Buku Nasional ya. Dan Ria doain deh semoga di perjumpaan kita hari ini banyak nih anak-anak muda yang mendengar dan banyak anak-anak muda lagi yang tertarik buat masuk di komunitas dan tertarik melestarikan budaya literasi ya Kak.
0: Iya.
1: Ya, okay.
0: Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Kak Ria atas nama Sumenep Book Party juga. Terima kasih atas kesempatan ini.
1: Okay.
0: Semoga teman-teman ini ya dari obrolan ini jadi tertarik gitu buat bergabung di komunitas literasi. Karena kami terbuka dan inklusif gitu ya. Kami menerima semua genre bacaan. Harapannya memang di komunitas itu jadi apa ya, jadi ruang yang aman dan menyenangkan gitu ya.
1: Ya pastinya. Dan BTW dibagiin dong ke infonya ke kita nih buat gabung ke komunitas kalian. Gimana caranya, mungkin ada media sosial atau gimana?
0: Iya betul, kebetulan kami ada di TikTok dan Instagram. Kalian bisa cek aja @sumenepbookparty. Nanti kalau misalnya kalian tertarik buat gabung di grup Bookmatch, kalian bisa klik link di bio Instagram kami. Nanti langsung diarahkan ke WA grup tuh.
1: Wah, nah tuh teman Pro 2 sudah dipermudahkan sekali nih di era media sosial sekarang ya.
0: Iya,
1: jadi nggak perlu
0: klik-klik
1: lagi.
0: Aja.
1: Nah benar, tinggal klik aja di teman Pro 2. Oke, buat Kak Aurel sehat terus dan semoga lancar semua urusan di komunitas kalian ya. Semoga aja kedepannya nih masih banyak lagi anak-anak Sumenep terutama yang masih tertarik dengan komunitas-komunitas literasi ya. Dan buat Kak Aurel, jangan bosen-bosen ya berbagi ilmu sama kita di Pro 2. Buat anak-anak komunitas Indonesian Book Party juga, jangan bosen-bosen buat berbagi ilmu sama kita ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Sama Kak juga. Selamat Hari Buku Nasional juga buat teman-teman Pro 2.
1: Oke.
0: Kita merayakan literasi bersama.
1: Dan ketemu lagi di next topik ya.
0: Iya, semoga masih panjang silaturahmi kita ya.
1: Panjang
0: Kak, ya?
1: Dong, harus. Oke deh, ya. Terima kasih buat Kak Aurel. Silakan melanjutkan ya, kegiatannya.
0: Juga,
1: terima kasih. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, teman Pro 2, wow, banyak banget insight positif yang udah kita dapat ya dari obrolan kita hari ini. Kita bisa melihat juga bahwa literasi itu bukan sesuatu yang jauh atau nggak sulit ya. Sekarang sudah dipermudah banget. Justru literasi bisa dimulai dari hal-hal sederhana, dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Mulai dari meluangkan waktu membaca, berdiskusi, sampai lebih bijak dalam menyerap informasi di media sosial seperti kata Kak Aurel tadi. Karena di zaman sekarang memang tantangannya bukan kekurangan informasi, tapi gimana kita memahami dan mengolah informasi itu dengan benar. Dan buat kamu-kamu semua nih, peran anak muda juga jangan sangat penting banget dalam membangun budaya literasi. Dengan literasi yang kuat, kita bisa jadi generasi yang lebih kritis, iya, lebih terbuka, iya, dan juga lebih siap menghadapi masa depan. Dan semoga aja obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat sekaligus motivasi buat kamu-kamu semua ya, anak muda Indonesia, anak muda Sumenep, untuk mulai membangun kebiasaan literasi dari sekarang pastinya.

Juara 2 Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Toko, Bolcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

02, tiba di topik kita yang terakhir, yakni di topik pilihan yang kedua ya. Laut Indonesia punya potensi yang enggak kaleng-kaleng. Kalau ngomongin Indonesia, kita sering bangga dengan budaya dan daratannya. Tapi ada satu hal yang kadang suka kita lupain, padahal justru jadi kekuatan terbesar negara kita, yaitu lautnya. Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim dengan wilayah laut sekitar 6,8 juta kilometer persegi, luas banget, bahkan lebih besar dari daratannya ya. Dan bukan cuma luas, Laut Indonesia juga punya potensi yang luar biasa. Menurut Kementerian Kelautan sendiri dan juga Perikanan nih, potensi sumber daya ikan Indonesia bisa mencapai sekitar 12 juta ton per tahunnya loh. Artinya laut kita bukan cuma indah tapi juga jadi sumber pangan dan ekonomi yang sangat besar. Gak berhenti di situ aja sih ya teman Pro 2. Laut Indonesia juga punya keanekaragaman hayati yang tinggi banget, bahkan disebut sebagai salah satu yang terkaya di dunia. Nah dari sini banyak penelitian berkembang, termasuk potensi bahan obat dari biota laut yang bisa dimanfaatkan di bidang kesehatan. Sekarang juga mulai dikembangkan konsep ekonomi biru nih, yaitu memanfaatkan laut untuk ekonomi tanpa merusak ekosistemnya. Jadi tetap produktif tapi juga tetap lestari. Nah sekarang nih pertanyaannya nih teman Pro 2, dengan potensi sebesar ini, kita sebagai anak mudanya Indonesia sudah sejauh apa sih peduli sama Laut Indonesia itu sendiri? Karena kedepannya laut bukan cuma soal nelayan atau wisatanya doang, tapi juga bisa jadi masa depan ekonomi dan peluang besar bagi generasi muda sekarang. Jadi teman Pro 2, Laut Indonesia itu bukan cuma luas ya, tapi juga punya potensi yang benar-benar gak kaleng-kaleng nih.

0: 9,6 Mere di Pro 2 FM, semena teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, masih di Spada dan masih barengan Ria yang nemenin kamu semua. Nah, di jam 9 ini kita dimudangi deh ya teman Pro 2. Well, memang banyak ya di tengah perkembangan zaman yang serba cepat seperti sekarang, kita semakin terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing dalam keseharian kita nih. Mulai dari percakapan di sekolah, media sosial, sampai konten-konten yang kita konsumsi setiap hari, kayaknya semuanya kebanyakan bahasa Indonesia ya. Tapi di balik itu ada satu hal yang mulai jarang kita dengar nih, yaitu penggunaan bahasa daerah. Cak Matura guys, Cak Matura di kalangan generasi muda nih terutama. Padahal ya bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi kita, tapi juga bagian penting dari identitas kita sendiri dan nilai-nilai keindonesiaan yang kita miliki nih teman Pro 2. Terus muncul deh pertanyaan, apakah benar bahasa daerah ini mulai hilang di generasi muda? Dan kalaupun iya, apa penyebabnya? Serta gimana sih cara menjaganya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman sekarang, apalagi di kalangan anak muda nih ya? Dan pagi ini di Spada Muda Ngida kita bakal ngebahas topik itu bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio kita nih teman Pro 2, dengan Ibu Lilis Suryaningsih ya teman Pro 2. Ibu Lilis Suryaningsih SE, beliau ini selaku guru SMPN 3 Sumenep sekaligus bidang humas komunitas Demar Kambeng. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana sehat ini Ibu?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Ibu selain di SMP 3, kesibukan sehari-harinya Ibu apa sih?
1: Ya selain ngajar ya, di SMP 3 juga ketika minggu ngajar di pondok.
0: Pondok mana itu Ibu?
1: Di Anukoya, MA 1 Putri.
0: Oh Anukoya, ngajarnya ini bagian apa Ibu?
1: Kalau di SMPN 3 Sumenep itu saya mengajar bahasa daerah, bahasa Madura, bahasa Madura. Kalau di Anukoya saya ngajar ekonomi akuntansi.
0: Akuntansi, wah wow, orang IPS nih guys, sama kayak Ria. Well, buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di RRI Digital, kalian juga bisa banget tune in barengan kita di live TikToknya kita ya teman Pro 2. Kita sekarang lagi live TikTok nih sama beliau ya. Nah Ibu, kalau lihat sekarang nih, soalnya Ria, Ria kan keluaran tahun berapa ya? Tahun 2014, 2011 gitu. 2011 kalau gak salah. Nah ini Ria dulu belajar bahasa Madura itu terakhir di SMP.
1: Di SMP.
0: Iya, di SMP. Terakhir di SMP. Dan memang Ria lihat itu kayaknya anak-anak muda zaman sekarang itu kayak kaku, acak mature, itu kayak kaku. Apalagi mereka-mereka yang mungkin kalau ngomong sepantaran, teman-teman sepantaran bisa lah ya. Yeah. Tapi kalau ke orang yang lebih tua, bahasa halus, bahkan itu Ria tahu itu ada tingkatan-tingkatannya ya Ibu. Seperti ke orang tua, ke kakak, atau enggak ke teman sepantaran itu bahkan juga ada bahasa halusnya ya Ibu. Ibu melihat ini gimana?
1: Betul sekali Mbak. Ketika tahun demi tahun, ini saya melihat fenomena yang sekarang, itu semakin saya susah mengajar anak yang sekarang ini. Di zaman 2026 ini susah. Tambah tahun, tambah susah. Kenapa? Karena anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang itu kayak enggan menggunakan bahasa daerah. Padahal bahasa Madura ini menunjukkan identitas kita ada di mana gitu kan. Sudah kelihatan kan Mbak? Oh, itu pakai bahasa Madura, berarti orang Madura, seperti itu. Sekarang enggak ada sama sekali. Bahkan kata bahasa Madura dari Pelangi itu enggak tahu. Saya coba, pasti dites. Coba, Mbak Ria bisa enggak? Bahasa Maduranya Pelangi itu apa?
0: Enggak tahu juga. Nah, kan?
1: Itu, makanya saya tiap sebelum pulang itu mesti dites. Ayo, bahasa Madurana Pelangi itu apa? Enggak ada yang jawab. Ayo, bahasa Maduranya itu adalah andeng, bahkan kalau dilengkapkan andeng nginom, itu
0: andeng nginom,
1: andeng nginom.
0: Artinya sendiri
1: andeng itu pelangi,
0: andeng itu pelangi.
1: Iya, katanya dulu itu andeng itu pelangi itu kan kayaknya itu tenggelam ke laut kan, itu kayak sepertinya minum. Seperti itu.
0: Oke, ini filosofi orang Madura ya guys, filosofinya orang Madura. Tapi kalau secara ilmiah bukan.
1: Betul.
0: Tapi memang kalau orang-orang dulu, apalagi orang-orang Madura dulu, ini selalu mengaitkan sesuatu yang unik ya Ibu.
1: Iya, betul sekali Mbak Ria. Dengan Mbak Ria kan ya?
0: Iya, dengan Mbak Ria, betul sekali Ibu. Nah, memang ya benar sih Ibu, kalau mulai dari sekarang ini sepertinya sulit sekali ya untuk menerapkan bahasa daerah sendiri untuk adik-adik kita, apalagi anak-anak muda kita nih. Nah, menurut Ibu nih, dari pengalaman Ibu sendiri sebagai guru nih, apakah siswa sekarang masih aktif menggunakan bahasa daerah keseharian, terutama di sekolah?
1: Kalau di sekolah, saya wajibkan untuk pelajaran saya pakai bahasa Madura. Karena ada kata-kata mesti yang sulit, seperti Bu, saya mau minta izin Bu, mau ke belakang, ayo apa bahasa Maduranya, seperti itu pasti dia itu tanya-tanya ke temannya, ayo apa ya seperti itu.
0: Dan kalau gak kayak gitu anak-anak kayaknya gak bakalan belajar.
1: Betul.
0: Ya Bu.
1: Jadi anak-anak termotivasi, apa sih, apa bahasa Maduranya izin, nyon eti, saya bilang seperti itu.
0: Nah seperti itu ya guys. Jadi kalau anak-anak muda zaman sekarang cenderungnya kalau saya lihat pasif ya Ibu.
1: Betul.
0: Mereka tuh pasif ya.
1: Pasif sekali Mbak. Banyak penyebab di sini soalnya Mbak.
0: Iya, penyebabnya salah satunya.
1: Salah satunya ini banyaknya anak-anak muda yang sekarang di rumah-rumah itu sudah tidak pakai bahasa Madura lagi.
0: Betul.
1: Pakai bahasa Indonesia.
0: Betul.
1: Juga penggunaan bahasa Madura itu hampir di medsos tidak ada, karena mayoritas itu bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia, benar. Seperti programnya kita ya guys, di setiap harinya itu ada TTM Ibu. Di program kita setiap harinya tuh ada TTM, teka-teki Madura.
1: Itu bagus sekali tuh.
0: Iya, karena memang itu memang program kita yang masih terus kita pertahankan, karena memang apalagi kita di sini di Madura dong. Di Madura haruslah ya. Masa iya orang Madura tak tahu Cak Madura.
1: Itu bagus tuh Mbak Ria.
0: Iya, benar. Nah, Ibu sebenarnya menurut Ibu sendiri nih, apa sih yang bikin generasi muda sekarang ini kayak mulai meninggalkan bahasa daerah mereka?
1: Karena beranggapan, mereka itu beranggapan bahwa bahasa Madura itu tidak keren. Seperti itu, Mbak. Itu salah satunya kurang dukungan dari orang tua, karena di rumah itu sudah tidak menggunakan bahasa Madura lagi, karena mayoritas pakai bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia.
1: Sehari-hari di SMPN 3 Sumeneb juga pakai bahasa Indonesia. Jadi kayaknya sudah bahasa Madura itu ditinggalkan sama anak-anak muda sekarang. Padahal ini tugas-tugas para guru bahasa daerah. Padahal guru bahasa Madura pun Mbak, ini banyak yang tidak tahu penulisan bahasa Madura yang betul yang dan benar. Yang benar itu tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Kenapa? Guru bahasa Madura di sini ini tiap tahunnya berganti karena bukan bidangnya. Itu yang menjadi tugas kami, terutama untuk pemerintah daerah, harus mengangkat guru bahasa daerah yang betul-betul memang pintar dalam bahasa Madura ini. Karena guru pun enggak bisa cara menulis yang benar ini, Mbak. Ini salah satu penyebab.
0: Memang iya ya, kalau Ria lihat nih Ibu.
1: Iya.
0: Kalau Ria lihat itu bahasa Madura itu oca sama penulisannya itu beda. Kadang A dibaca E, dibaca E kadang ya.
1: Kemarin waktu pas hari Sabtu itu sudah dibahas kemarin sama Pak Waris, antara konsonan dan vokal.
0: Nah,
1: itu
0: bener.
1: Penulisannya itu. Makanya sering-sering lihat RRI ya, dengerin RRI.
0: Nah, betul banget dengerin kita. Nih, juga ada yang komen di Ibu di live TikTok-nya kita. Katanya halo teka-teki Madura beda hadiana ki punten Pak semuanya. karena kayak di teka-teki Madura itu kita belajar bareng-bareng. Mungkin ada anak-anak teman Pro 2 di sini yang belum tahu bahasanya ini, bahasanya itu apa, termasuk bahasa halus nih.
1: Betul.
0: Kita kenalkan juga. Nah, ini juga ada dari Ludianto, harus dibudayakan berbahasa Madura khusus di kantor pemerintah di Sumeneb. Kayaknya ini Bapak harus Bapak. Karena saya sendiri aja seperti kata Ibu tadi, pelangi bahasa Maduranya pelangi. Saya baru tahu sekarang.
1: Padahal, jangan lupa Mbak, andeng.
0: Andeng nginom. Andeng nginom guys. Okay, nanti kita break dulu ya Ibu. Masih banyak banget perbincangan lucu okay. kita nih perbincangan menarik kita di Bahasa Madura kali ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap tune in barengan kita di Pro 2.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Wah guys, ini makin menarik ya di topik kita hari ini. Topiknya seputar bahasa daerah di tempat berdua. Nah, balik lagi nih Bu ya. Dan kita masih dengan Ibu Lilis Suryaning CSE nih tempat berdua. Beliau selaku guru SMP N3 Sumenep ya. Nah, balik lagi di topik kita nih Bu. Udah banyak banget perbincangan kita. Ini kalau belajar kayaknya Ria pusing. Ini bahasa Madura guys. Bahasa Madura, bahasa kita sendiri loh ya. Nah ini menurut Ibu perkembangan teknologi sekarang nih Ibu. Seperti di media sosial juga. Sebenarnya ini ikut mempengaruhi hilangnya bahasa daerah itu sendiri apa enggak sih Ibu?
2: Pengaruh Mbak. Karena kebanyakan mayoritas itu kan pengguna itu medsos itu pakai bahasa Indonesia kan. Pengaruh sekali. Makanya solusinya saya ketika bikin konten di TikTok pakai bahasa Madura dengan ejaan 73, ejaan Sumenep itu. Ejaan 73.
1: Nah, itu apa tuh ejaan 73? Mungkin teman-teman enggak tahu nih.
2: Kalau ejaan 73 itu tidak ada tanda-tanda seperti bede.
1: Nah, itu kalau enggak ada hisap ya, enggak
2: ada. Tidak ada ya, tidak ada tanda-tandanya. Kalau bede pakai M2, ejaan Madura tepat ucap itu pakai tanda-tanda di situ. Oh, kalau A dibaca E itu ada tanda seperti ini. Itu bedanya. Kebetulan mayoritas Sumenep menggunakan ejaan yang 1973. Itu ada perbupnya Mbak, peraturan bupatinya nomor 5 tahun 2025.
1: Itu tentang apa itu Ibu? Isinya?
2: Isinya tentang bahwa bahasa apa Madura yang ada di Sumenep harus menggunakan ejaan yang 73. Itu pun harus menggunakan bahasa Madura ketika hari Selasa.
1: Hari Selasa aja?
2: Iya.
1: Itu dalam satu minggu satu
2: dalam
1: hari.
2: Dalam satu minggu satu hari. Kalau di bawah naungan Dinas Pendidikan, itu hari Selasa.
1: Hari Selasa. Jadi yang di bawah Dinas Pendidikan termasuk di sekolah?
2: Iya, kan di bawah naungan Dinas Pendidikan.
1: Jadi di sekolah kalian tiap hari Selasa bahasa acak Madura ya, guys. Acak Madura guys. Nah ini menurut Ibu kalau antara distraksi media sosial ya, seperti anak muda aja sekarang sudah sepertinya sangat sulit sekali ya untuk mengucapkan, apalagi sangat sulit menerapkan mereka ini yang mau berbahasa daerah itu sendiri setiap harinya. Nah dampaknya untuk identitas dan juga nilai-nilai keindonesiaan kita itu gimana?
2: Dampaknya pertama Mbak, itu kosakata tradisional itu mulai sudah hilang, dilupakan seperti Mbak Ria tadi. Enggak tahu bahasa Maduranya pelangi.
1: Pelangi.
2: Nah, itu yang pertama akibatnya. Jadi akan hilangan ya kosakata bahasa Madura akan hilang lambat laun. Yang kedua, tingkat tutur dan ungkapan budaya juga ikut hilang. Jadi mereka kebiasaan bertutur itu pakai bahasa Indonesia dalam keseharian, kecuali ada pelajaran bahasa Madura, wajib pakai bahasa Madura. Yang ketiga itu banyak seperti cerita rakyat, tembang puisi ini sudah tidak jarang dipahami sama murid-murid. Tapi alhamdulillah berkat dengan adanya pelajaran bahasa Madura, insya Allah tidak akan hilang. Ini salah satu usahanya,
1: salah satu usaha
2: makanya diwajibkan bahasa Madura di tiap-tiap sekolah ada. Ini termasuk salah satu yang ada di peraturan bupati tadi.
1: Peraturan yang udah Ibu tadi sebutkan ya guys. Nah kalau di sekolah sendiri nih Ibu, upaya-upaya apa aja sih yang mungkin bisa diterapkan kepada anak-anak nih untuk melestarikan bahasa daerah itu sendiri dan anak-anak ini tertarik?
2: Salah satunya Mbak, saya sering sebelum pelajaran habis itu cerdas cermat. Ada satu deret itu A, satu deret itu B, C, dan D, dan seterusnya ya. Nah itu pasti dikasih soal seperti tadi. Ayo apa bahasa Madura na pelangi.
1: Pelangi.
2: Nah, gak ada yang jawab. Jadi bahasa saya catat, bahasa atau kosakata yang jarang digunakan sama anak-anak muda sekarang saya catat. Itu disoalkan lagi. Termasuk juga penulisannya. Ayo yang bisa yang ngacung. Dapat. Kadang saya ngasih hadiah.
1: Jadi anak-anak itu timbul ya. Aku harus bisa nih. Jadi secara tidak langsung mereka bakal tertarik belajar bahasa Madura itu lagi.
2: Termasuk carakan juga.
1: Itu ana carakan. Nah,
2: seperti saya ini pakai apa ini, Mbak?
1: Iya, itu. Ayo. Nah, itu tulisan ana carakan.
2: Ini salah satu usaha untuk melestarikan carakan.
1: Iya, betul banget. Ria itu terakhir tulis ana caraka itu pas waktu SMP. Oh. Waktu SMP, jujur pas waktu SMP, guys. Dan itu kita juga dilatih menghafal ya, Ibu. Bentuk
2: iya, betul.
1: A itu seperti apa?
2: Iya. Kalau cuma diingat gak bisa, Mbak. Harus butuh latihan.
1: Butuh latihan. Iya. Dan juga praktek ya, Ibu.
2: Betul, pastinya. Betul sekali. Makanya paling tidak saya, itu siapa yuk? Penasaran, bikin penasaran kan?
1: Iya, benar. Karena memang iya, kayaknya ketertarikan anak muda zaman sekarang untuk daerah, bahasa daerah itu sendiri sepertinya tuh minim sekali ya,
2: betul,
1: Ibu.
2: Betul sekali.
1: Nah, memang kalau dari sisi komunitasnya, Ibu. Ibu kan ini selaku komunitas Domar Kampung.
2: Iya.
1: Betul Domar kan?
2: Domar Kampung.
1: Oh, Domar Kampung, guys. Nah. Kalau tulisannya kan tulisan biasa.
2: Iya.
1: Damar Kambang.
2: Ya, itulah perbedaan. Bukan.
1: Apa itu?
2: Nah, perbedaan ejaan juga, Mbak. Seperti yang saya sebutkan.
1: Oh, okay.
2: Tidak pakai BH sebenarnya.
1: Iya, nggak pakai BH, guys. Bukan BH yang lain ya, guys. Jangan disalahartikan ya. Ini BH-nya dalam bahasa Madura maksudnya.
2: Kalau
1: ya.
2: M itu, kalau ejaan M itu kan pakai BH. Kampung.
1: Kampung ya.
2: Kamar kampung itu pakai BH.
1: Nah, ini artinya sendiri, namanya sendiri artinya punya arti apa ini, Ibu?
2: Kamar itu kan kayak
1: lampu,
2: lampu kan ya.
1: Menyinari.
2: Kampung itu yang seperti pernah lihat itu kayak yang ada minyaknya itu?
1: Iya, iya, iya.
2: Ya, itu namanya kampung.
1: Oh, oke. Kalau kata Mbahnya Redu dulu conglet katanya.
2: Conglet bisa.
1: Iya, conglet kan bener, guys. Jadi Ria enggak katrok-katrok amat kalau dalam bahasa Madura.
2: Cuma itu biasanya, Mbak. Kalau Domar Kampung itu pakai nya apa? Kelapa itu. Nah, buah kelapa dikasih sumbu terus di bawahnya itu kasih minyak.
1: Oh, di pinggir-pinggirnya.
2: Iya. Itu Domar Kampung.
1: Okay.
2: Kalau misalnya Mbak Ria mau ujian, itu biasanya pakai seperti itu. Ada pakaiannya, itu seperti itu.
1: Oh,
2: itu tradisi
1: itu,
2: dulu.
1: Itu tradisi lagi
2: iya,
1: ya.
2: Iya, tradisi. Sekarang
1: dulu.
2: Sudah
1: sudah hilang.
2: Hilang.
1: Nah, itu lagi hilang sudah, guys. Jadi siapa yang mau melestarikan ya harus kita-kita dong. Nah, kalau di komunitasnya Ibu sendiri, kegiatan apa sih yang dilakukan ini untuk menjaga bahasa dan juga budaya lokal kita ini tetap hidup?
2: Nah, salah satunya membuat buku kan, Mbak. Nah, ejaan yang digunakan itu ejaan 73. Karena di Sumenep menggunakan ejaan 73. Jadi kita ngarangnya pakai ejaan 73. Yang kedua itu sering mengadakan lomba-lomba. Dengan menulis ejaan bahasa Madura, ejaan 73 itu seperti lomba menulis cerpen ada. Kami sempat mengadakan seperti itu. Tapi minatnya sedikit. Karena ya tadi itu banyak yang tidak bisa berbahasa Madura.
1: Berbahasa Madura yang
2: itu.
1: Benar ya.
2: Betul.
1: Nah, ini berarti tantangannya di situ ya, Ibu.
2: Iya.
1: Nah, untuk yang ikut kalangannya dari mana aja nih, Ibu?
2: Nah, yang ikut ya biasanya orang tua, banyak yang lebih
1: lebih paham.
2: Kecuali Dinas Pendidikan mengadakan setiap itu ada lomba FTBI namanya. Ada 7 lomba yang dilombakan pakai bahasa Madura semua. Lomba
1: apa
2: pidato,
1: aja,
2: lomba puisi, lomba tembang, lomba carakan, menulis cerpen. Itu ada 7 lomba pokoknya. Alabakan tunggal pakai bahasa Madura.
1: Pakai bahasa Madura semua ya.
2: Alhamdulillah, Mbak Ria.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, untuk tahun 2025 kemarin Sumenep masuk juara umum ke tingkat provinsi.
1: Wow, tingkat provinsi, guys. Mbak Cak Maturana kita, guys, yang menang, guys.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Masuk ke tingkat provinsi nih. Nah, memang iya sih ya, Ibu. Kalau bahasa Madura itu kayaknya yang membedakan apa istilahnya background-nya kita. Kalau di orang luar terutama nih, kalau di kota-kota besar, kalau bahasa Madura itu pasti gampang mudah, sangat mudah dikenali. Kalau orang kalau bahasa Jawa itu semuanya kayaknya mirip-mirip ya, Ibu.
2: Iya.
1: Tapi yang beda cuma satu, bahasa Madura, guys. Bahasa Madura yang cuma beda, nah, guys. Spesial ya. Istilahnya kalau bahasa Maduranya spesial apa, Bu?
2: Khusus, khusus.
1: Khusus. Hosos guys, hosos Cak Madura guys. Oke, nanti masih banyak banget ya yang bakalan kita bahas di Muda Ngide ini. Nantikan terus obrolan kita, masih banyak banget yang keren-keren, dan jangan kemana-mana.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: semakin menarik nih, semakin panjang perbincangan kita, semakin menarik juga perbincangan kita nih bersama Ibu selaku guru SMP 3 Sumendap, yakni Ibu Lili Suryaningsih SE. Nah, Ibu, gimana sih menurut Ibu sendiri supaya bahasa daerah kita ini bisa tetap relevan dan terasa keren di mata anak muda?
1: Seharusnya kita biasakan pakai bahasa Madura. Itu yang pertama. Dipraktekkan, bukan hanya kesehariannya kita harus pakai bahasa Madura juga. Didukung sama orang tua. Itu percuma, Mbak, kita pakai bahasa halus di sekolah, tapi ketika di sekolah pakai bahasa Indonesia hilang lagi.
0: Iya, di rumah udah hilang gitu, buyar
1: iya,
0: kayaknya.
1: Iya, itu.
0: Sepertinya kayak ya semacam kita kalau mau belajar, guys. Acer nengi sakolaan, ya bengko ibu kak pole buku nah.
1: Betul Mbak Ria.
0: bener ya guys, dibuka lagi bukunya. Jadi belajar terus diterapkan praktek ya Ibu.
1: Betul.
0: Yang paling pasti praktek kaki guys. Nah kalau anak muda zaman sekarang nih Ibu, mungkin yang pengen mulai balik lagi menggunakan bahasa daerah, langkah sederhana aja.
1: Yang pertama, ya salah satunya itu praktek dulu, Mbak. Percuma kita pintar tapi tanpa praktek gak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada dukungan dari orang tua. Percuma di sekolah, seperti yang saya tadi jelaskan, percuma di sekolah diajarkan ini, tata krama juga bahasa, tapi kalau tapi praktek di rumah tidak ada, nol.
0: Nah,
1: itu
0: ya hal yang sederhana tak dari kita semua yang mau belajar lagi bahasa daerah kita, bahasa Madura. Nah, ini terakhir nih Ibu, pesan Ibu sendiri untuk teman-teman Pro2, untuk adik-adik kita, anak-anak kita nih Ibu, supaya tetap bangga dan nggak melupakan bahasa Madura. Dan itu kan kayak sebuah jati diri dari bangsa kita.
1: Iya, betul.
0: Ya kan, bahasa Madura ini salah satu identitas bangsa Indonesia kita. Ini gimana itu pesannya?
1: Pesan untuk anak-anak muda sekarang, saya berharap kepada anak-anak muda sekarang, jangan merasa malu menggunakan bahasa Madura, karena bahasa Madura itu identitas kita selaku orang Madura. Itu saja, Mbak.
0: Iya.
1: Jangan malu. Kebanyakan anak-anak sekarang malu kalau menggunakan bahasa Madura. Ketemu di daerah lain pakai bahasa Indonesia, padahal sama-sama orang Madura.
0: Nah, itu. Kecuali mun akikir.
1: Tak kok besar.
0: Itu guys, kecuali mun akikir. Mun la akikir atau kar. Aduh, keluar kakak piocak Madurana.
1: Juga Mbak ya, kalau mau diskon sama-sama orang muda Madura.
0: Pasti acak Madura.
1: Pasti acak Madura. Oleh diskonan.
0: Iya, kalau di daerah-daerah itu pasti dapat diskon, guys. Mun acak Madura, mun pada-pada orang Madura. Karena ada istilahnya, pada-pada orang Madura, pada-pada taretan. Sataretanan ya. Mun cakna orang luar nih, mun pas ada orang beda orang luar ada di kota-kota besar. Oh, taretanan kok, padahal orang kibu, padahal orang tape. Kalau sudah ada di satu daerah orang Madura, kita ini identitas orang Madura pasti dianggap taretan, guys. Bukan karena ada ininya, karena kita identitasnya kita orang Madura.
1: Jadi setongdere, Mbak.
0: Setongdere, guys. Setongdere, sataretanan. Oke, banyak banget nih teman Pro2 perbincangan kita bersama Ibu. Dan juga Ibu sudah banyak banget berbagi ilmu, Ibu Lilis ya. Semoga aja harapan Ibu ya terhadap anak-anak muda zaman sekarang, apalagi khususnya untuk orang-orang Sumenep nih, di Sumenep, anak-anak muda Sumenep, semoga aja mereka ini gak malu lagi untuk berbahasa Madura.
1: Betul Mbak Ria.
0: Ya, semangat lagi buat semangat belajar bahasa Madura lagi ya Ibu.
1: Siap membantu.
0: Nah, ini udah ada Ibu selaku dari komunitas bidang humas komunitas bidang Demar Kampung ya. Betul sudah.
1: Betul.
0: betul sudah guys. Demar Kampung.
1: Bukan
0: ya.
1: Demar, Mbak. Demar.
0: Demar Kampung digigit. D-nya digigit ya guys. Demar Kampung.

0: Lampung. Jadi buat kalian-kalian yang mau belajar bahasa Madura bisa langsung ke komunitas tersebut ya guys. Bisa hubungi di mana Ibu? Ada media sosialnya mungkin?
1: Ada kayaknya, cuma saya lupa.
0: Pasti ada guys. Nah,
1: kalau mengikuti TikTok saya bisa.
0: Bisa. Ada. Nah, ada nih di TikToknya Ibu Lilis ya, teman-teman.
1: Ya, Lilis SMP 3.
0: Nah, Lilis SMP 3 TikToknya ya. Jadi buat kamu-kamu semua yang mau belajar lagi sama beliau bisa banget ya. Terutama di sini di RRI Pro 2 Sumedap ya, Ibu. Ya. Oke, deh teman Pro 2, dari perbincangan kita hari ini kita bisa melihat bahwa bahasa daerah bukan hanya soal komunikasi doang ya. Tapi juga bagian dari jati diri kita, warisan budaya kita yang harus tetap dijaga bersama-sama. Kalau bukan anak mudanya, siapa lagi ya Ibu?
1: Betul.
0: Nah, di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin rumit ini, memang gak mudah ya untuk mempertahankan penggunaan bahasa daerah dimanapun. Tapi bukan berarti gak bisa. Justru disinilah peran generasi muda yang sangat dibutuhkan untuk tetap menggunakan, mengenal dan juga menjaga bahasa daerah agar tidak hilang begitu saja. Nah, hal sederhana seperti menggunakan bahasa daerah di rumah, lingkungan sekitar atau bahkan di media sosial, ini bisa jadi langkah kecil yang berdampak besar banget buat kita-kita semua. Dan semoga aja obrolan kita hari ini jadi pengingat untuk kita-kita semua bahwa menjaga bahasa daerah itu berarti menjaga identitas kita semua sebagai Reng Madura. Reng Madura ya guys, sebagai bangsa Indonesia juga pastinya. Oke deh teman Pro 2, jumpa lagi di Muda Ngide berikutnya. Dan Ibu Lilis, terima kasih sekali.
1: Sama-sama.
0: Ibu Lilis berbagi ilmu sama kita dan juga berbagi Cak Madura yang udah yang kita bahas masih belum tahu ya guys. Dan juga beliau ini selaku masih bergelut dan juga masih berjuang buat anak-anak kita, buat anak didik kita yang mau belajar bahasa Madura ya Ibu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Udah gak kerasa ya waktu kita udah di penghujungnya Spada ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:51 guys. Nah ini udah banyak banget insight positif yang udah kita dapetin di Spada ya teman Pro 2. Tadi udah kita ngebahas seputar Hari Buku Nasional ya, di bareng sama siapa tadi, Kak Aurel ya teman Pro 2. Bareng sama Kak Aurel kita juga sudah bahas banget di Hari Buku Nasional ya, especially nih Hari Buku Nasional tentang menggunakan menguatkan literasi di Indonesia, literasi Indonesia gimana caranya. Tadi udah kita spill banget bareng Kak Aurel, dan juga di Muda Ngide, di Muda Ngide kita juga udah bareng Ibu Lilis selaku guru SMPN 3 Sumenep, dan juga beliau selaku dari komunitas Temar Kampung ya guys. Udah bener ya. Nah ini apa ini kata Kak Isal Karni nih, saropong ngerenger gelunga taatale. Apa itu? apa itu? Itu pantun apa gimana itu? Karena Ria sendiri masih belajar juga bahasa acak Madura ki acer guys. Nah ini juga masih udah banyak banget yang kita bahas di Muda Ngide tadi ya. Udah banyak banget cerita dari Ibu Lili Suryaningsih nih teman Pro 2. Dan udah banyak banget juga ilmu-ilmu yang udah beliau bagikan ke kita-kita semua di sini. Dan sepadanya udahan dulu, Ria juga pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana karena masih lanjut di Santai Siang bareng Kak Dian and Ria. Pamit undur diri, see you, bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi menjelang siang juga. Apa kabarnya untuk kalian semuanya? Sehat ya? Sama seperti kondisi tadi malam gitu ya. Cuacanya agak lembab gitu. Dan pastinya untuk kalian tetap harus semangat gitu beraktivitas di hari Senin kali ini. Dan seperti biasanya di Pro 2 FM, saya Dian yang akan menemani kalian sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, oke? Dan kita akan awali dengan informasi-informasi terupdate kita gitu, masih dari laman resmi kita ya. Dan di sini ada DPMD Sumenep target BUMDes jadi usaha desa yang mandiri dan juga kompetitif. Kemudian nanti juga ada LPPNU, PCNU Sumenep ini perkuat ketahanan pangan lewat sekolah tani Nahdli. Yang juga nanti saya tambahkan juga informasi dunia olahraga ya. IPSI Sumenep ini targetkan 3 atletnya raih prestasi di Kejurprov Jatim, khususnya di tahun 2026. Oke, teman Pro 2, kita akan awali dengan informasi yang pertama tadi, yakni pemerintah Kabupaten Sumenep ini melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD mulai menyiapkan langkah penguatan badan usaha milik daerah atau milik desa BUMDes ya, agar mampu berkembang menjadi usaha desa yang mandiri dan juga berdaya saing. Dan salah satu upaya yang juga dilakukan yakni melalui pembimbingan teknis pengelolaan keuangan BUMDes dan berbasis aplikasi yang juga digelar di Begraf Hotel Sumenep ya selama 2 hari. Dan itu pun tenaga ahli klinik BUMDes DPMD Provinsi Jawa Timur Novi Hendra Wiraman ini juga menegaskan bahwasanya keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan dari jenis usaha yang dijalankan, namun teman berdua juga kemampuan pengelola dalam membangun sistem usaha yang sehat dan juga profesional. Kemudian kita geser kembali ya dengan informasi selanjutnya, yaitu Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama atau LPPNU PCNU Sumenep ini terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan umat ya melalui berbagai program pemberdayaan petani dan juga pengembangan pertanian berkelanjutan. Di mana salah satu program yang juga akan dijalankan ialah pembentukan sekolah tani Nahdliyin untuk meningkatkan kapasitas petani muda dan juga masyarakat desa di Kabupaten Sumenep. Kemudian Ketua LPPNU PCNU Sumenep Ahmad Wasil ini juga mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan sektor pertanian yang lebih mandiri dan juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Oke, kita akan ikuti informasi dunia olahraga di mana Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Sumenep terus membidik target tinggi pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Jawa Timur 2026 sebanyak 3 atlet terbaik resmi dilepas di depan kantor KONI Sumenep edisi hari Minggu 17 Mei 2026. Adapun merebut medali dalam ajang bergengsi ini di tingkat provinsi dan juga provinsi pelepasan dipimpin langsung oleh Ketua Harian IPSI Sumenep Yoyok Joko Setio. Yang ketiga pesilat andalan diberangkatkan adalah Fatum Muksin Ala Katiri, Arya Putra Fernanda, dan juga Muhammad Juwana Farel Ala Farizi. Pelatih IPSI Kabupaten Sumenep Hidayatul Rahim menegaskan bahwa persiapan matang telah dilakukan agar para atlet ini mampu tampil ya maksimal dengan memenuhi target membawa pulang medali ke Madura. Nah, itu tadi ya informasi-informasi terupdate kita. Jangan lupa langsung kunjungi portal kami ya di rri.co.id. Dan yang pastinya untuk kalian semuanya akan selalu update informasi selama 24 jam. Oke, yuk kita akan beranjak di segmen berikutnya nih seperti biasanya di Pro Hitlist ya hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Produa Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Produa FM, teman terbaik kamu ya. Dan di lagu-lagu playlist kita yang bakal nemenin kalian semuanya nih, kira-kira ada menari-nari gitu ya dari Raim. Kemudian ada berusaha di bawah hujan. Berusaha di bawah hujan maksudnya gimana nih ya? Atau berusaha berlari-lari, bermain-main gitu ya. Oke. Ada jalan di bawah dari Berry. Nanti juga bisa kalian dengarkan nih semuanya ya. Dan yang juga menyapa di WhatsApp boleh silakan deh. Ada siapa nih? Aduh. Oh, lagi-lagi ada yang pesan lagunya Sabrina ya. Haha katanya. Makasih banyak Kak. Ya oke. Nanti ya saya hadirkan ya. Ditunggu dulu gitu, sabar ya, karena sabar itu akan menghasilkan banyak cuan gitu ya. Oke, yang juga sedang di perjalanan mungkin ya, di aktivitasnya lagi ditemenin sama FM kita, makasih banyak deh, yang mudah-mudahan lancar saja di perjalanan ya, selamat sampai tujuan juga. Oke, dan juga nanti jangan lewatkan ya, di Muda Kreatif kita akan menghadirkan narasumber juga, dan terkait dengan topiknya asik sih. Kita akan belajar mendalami dengan informasi-informasi dari narasumber yang akan hadir nanti gitu ya, terkait kue gitu ya. Dan kita fokus dulu nih di Prohitris kali ini yang juga bakal dia nge-spill dengan informasi terupdate-nya gitu ya. Dan di sini apa ya yang enak ya buat kalian nih informasinya. Kita mulai dulu dari Afgan ya. Karena Afgan ini datang dari penyanyi solo Afgan yang lagi siap bikin gebrakan lewat konser bertajuk Retrospective ya di tahun 2026. Jadi terkait konser ini jadi sangat spesial gitu ya, karena bukan cuma perayaan perjalanan karirnya selama belasan tahun, tapi juga akan menghadirkan pengalaman yang lebih personal dan juga emosional yang juga para penggemarnya ini akan lebih sangat antusias gitu. Adapun juga konser ini Afgan disebut-sebut menyiapkan kejutan. Nah, kira-kira ada kejutan apa ya? Berupa kue atau apa? Ternyata bukan. Berupa duet spesial ya dengan musisi tamu yang masih dirahasiakan gitu. Main rahasia-rahasiaan nih Afgan ya. Bikin penasaran aja deh. Oke. Jadi di sini kehadiran kolaborasi yang tentu bikin antusias para penggemar ini makin tinggi, maka konser Retrospective ini memang dirancang sebagai momen untuk melihat kembali perjalanan musik Afgan ya dari awal hingga sekarang gitu. Kira-kira ada nggak di playlist kita Afgannya ya? Oh, ternyata nggak ada nih ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin di esok-esok hari nanti bisa disediakan ya sama Kak Dinanya gitu. Kita mainkan lagi nih. Kali ini ada dari Raim ya, menari-nari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pop Indonesia on Produ FM Semenanjung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Prodra, kita lanjut ngobrolnya kembali gitu ya, seputaran artis-artis yang punya gebrakan baru gitu ya. Seperti Silent Spring ini perluas landscape untuk landscape-nya Melakonis ya lewat Div. Jadi ada kabar dari dunia musik independen yang lagi menarik perhatian gitu, yaitu proyek musik Silent Spring lewat rilis berjudul Div. Nah, karya ini ya juga disebut sebagai langkah yang juga memperluas landscape ini di dunia musik mereka gitu, dengan nuansa yang lebih melakonis dan juga emosional. Dari itu pula, lewat Div, Silent Spring ini menghadirkan suasana musik yang terasa dalam gitu. Nah, kemudian disertai dengan nyaman ya, tenang, tapi juga penuh perasaan gitu. Jadi cocok nih buat kalian nih, yang mungkin lagi merasakan sedah gurau gitu. Karena karakter Melakonisnya ini bukan cuma soal sedih ya, tapi lebih ke arah reflektif. Nah, seolah mengajak pendengar ini masuk ke ruang pikiran yang lebih sunyi, kemudian tenang gitu ya. Damai suasananya gitu ya. Kalaupun patah hati, tapi pikirannya tenang gitu. Gak risau ya, kalian risau ya kalau patah hati ya. Oke. Dan menariknya lagi, eksplorasi ini dirilis juga untuk menunjukkan perkembangan sound mereka gitu, yang makin matang. Nah, ada perpaduan antara atmosfer ambience dan juga elemen musik yang juga bikin nuansa terasa luas gitu. Seperti cerita tanpa kata. Atau dibiarkan mengalir begitu saja gitu ya. Makanya nih, dengarkan lagu-lagu dari Div yang juga memperluas landscape musiknya di dunia Melakonisnya ya. Dan juga di playlist kita nanti ada Jalan di Bawah gitu ya. Kemudian ada juga Musamus di musik aktifnya nanti juga bisa kalian dengarkan ya, karena ini adalah musik daerah gitu, khas daerah di mana setiap provinsi juga mempunyai karakter tersendiri gitu ya, dengan musik-musik dan juga lagu-lagu daerahnya gitu, termasuk juga di Sumenep gitu ya. Banyak sekali nih lagu-lagu daerahnya kalau di Sumenep. Oke.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.
4: Prodo FM ya, tempat menemani kalian semuanya. Dan tadi kita sudah ngobrolin tentang Afgan gitu. Dan sekarang ada Dikta yang juga rilis fase baru hasil pencarian jati diri gitu. Dan di mana bahasa rilisan terbaru dari Dikta yang juga baru saja merilis EP berjudul Yuna Photogenic Genetik ya. Ini jadi sorotan. Karena kenapa? Ini bukan sekedar hanya musik baru ya, tapi juga menandai fase baru dalam perjalanan karir dan juga perjalanan jati diri Dikta sebagai musisi. Yang lagi mencari jati diri nih, atau mencari cinta sejati nih. Oke, mudah-mudahan berhasil aja deh buat kau-kau semuanya ya. Dan lewat karyanya ya teman Pro 2, ia ingin apa ya, menyampaikan pesan ya, bahwa setiap orang ini berhak menjadi diri sendiri gitu, tanpa harus meminta maaf atas proses yang sedang dijalani gitu ya. Benar sekali gitu, kita jangan terlalu banyak mencontoh orang lain gitu. Kita harus punya persepsi sendiri, kita harus menjadi diri sendiri gitu, dan bermodal percaya diri gitu akan kemampuan kita ya, multi talent kita, smart kita ya, itu yang menjadi semangat bagi diri kita sendiri gitu. Nah, Dikta pun juga demikian ya teman Pro 2, karena menyebut proyek ini sebagai bagian dari proses refleksi diri, di mana ia juga mencoba lebih jujur dan juga mengekspresikan perasaan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, karena itu setiap lagu dari EP ini bukan hanya sekedar hiburan, tapi melainkan juga punya cerita dan juga makna yang cukup dalam. Itu intinya ya, mungkin bisa dipahami ya teman Pro 2 ya. Dari sebuah rilisan lagu ini kita bisa belajar gitu ya, bisa belajar lebih jujur kepada diri kita sendiri, menjadi diri kita sendiri, berusaha ya semampu kita ya menjalani dan juga melewati kehidupan gitu ya. Dimulai dari masa remaja mungkin ya, dari sekarang ya, kayak kamu-kamu semuanya nih yang masih usia masih muda gitu ya, tetap punya karya melalui kepercayaan dari diri kita sendiri gitu ya. Ada apa nih lagunya nih sekarang nih Kak Dian, ada Sakara nih, kemudian juga nanti ada Suara Si Sering Salah gitu dari Nana Iskandar gitu. Kita kepoin juga ya lagunya, yuk sama-sama.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Brodua sayang. Brodua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, dan Dian masih menemani kalian semuanya gitu ya. Dan edukatif tadi yang kita hadirkan di Pro Hit List, kita lanjut kembali gitu ya. Dan juga untuk kalian nih yang suka scroll-scroll informasi-informasi soal lagu-lagu manca juga, banyak sekali gitu ya dengan info-info mereka gitu yang terupdate yang mungkin bisa menjadi inspirasi kalian. Nah, jadi di sini juga di playlist kita akan mainkan kembali ada Agnes juga nanti, Wake Up, ada juga banyak sekali nih, ada Detrom juga, ada Golden ya, yang bisa menemani santai siang kalian semuanya di Pro 2 FM gitu ya. Dan juga jangan lewatkan nanti ya kumandang adzan duhur, karena itu sudah penanda untuk kita melaksanakan ibadah sholat duhur gitu ya di menit 24 nanti, melintas di pukul 11 siang. Oke, dan aktivitas kalian sekarang lagi ngapain nih, lagi santai atau lagi sibuk-sibuknya gitu ya? Kalaupun sibuk di luar sana ya mungkin sediakan perlengkapan seperti jas hujan, kemudian bekal yang lainnya gitu ya, untuk menunjang aktivitas kalian ini tetap lancar gitu. Oke, yuk masih bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, new hits, only on Radio FM.
1: Oke, teman berdua, seperti cerita 50-50 ya. Resmi yang mulai era comeback-nya ini, mereka dengan merilis single-single pra-rilis ya. Starstruck di 15 Mei 2026 kemarin ya, kemarinnya. Jadi lagu tersebut ini, teman berdua ya, menjadi pembuka menuju nilai mini album gitu yang keempat bahkan. Dan mereka ini bertajuk Imperfects. Dan yang akan dirilis pada 1 Juni mendatang, ya ini sebuah comeback juga terasa spesial ya, karena menjadi aktivitas pertama 50-50. Nah, sekaligus juga penanda kembalinya mereka sekitar 7 bulan setelah perilisan digital single pada November lalu. Starstruck ini langsung menarik perhatian karena memperlihatkan perubahan besar dari citra musik. Nah, gitu. Ya, dan lagu ini juga dibuka dengan dentuman elektrik yang juga intens sebelum berkembang menjadi anten dance pop ya. Gitu ceritanya. Kemudian Dian punya cerita apa lagi nih? Ada Jordan Smith ya, yang juga memperkenalkan lagu baru What's Done Is Done ya. Hadapi hubungan yang tidak bisa dipertahankan. Wah, siapa nih hubungannya yang tidak bisa dipertahankan gitu ya? Pertahankan dulu gitu, kita benahin. Kan ini hanya sebuah lagu gitu ya, bisa diputar balik menjadi inspirasi yang lebih sehat gitu tentang hubungan kalian mungkin, kalau memang ada hubungannya sih. Seperti Jordana Smith ini yang resmi juga mendengarkan lagu terbarunya yang juga menjadi rilis solo terbaru ya, dari Prince of It All, yang juga hadir sebagai bagian dari soundtrack serial. Dan sebagai single utama, track ini juga menyusun kolaborasinya bersama Wesley Joseph ya. Dalam proses penulisannya pun juga Jordan Smith ini bekerja sama dengan Maverick serta juga produser P2G ya, yang turut menangani produksi lagu tersebut gitu. Nah, bahkan penyanyinya 28 tahun ini menjalankan yang juga lahir dari pengalaman menghadapi hubungan dan juga situasi yang tidak lagi bisa dipertahankan. Nah, jadi baginya lagu itu juga menjadi penutup dari sebuah fase ya, sebuah perjalanan, sekaligus refleksi tentang memiliki untuk selesai dengan orang-orang yang tidak serius dan terus bermain-main dengan perasaan gitu ya. Jangan permainkan cinta dong. Nantinya bisa lelah nih. Jadi lagu ini mengisahkan atau menceritakan sebuah perjuangan yang sangat lelah gitu ya, mempertahankan segalanya tapi tidak mendapatkan apa-apa gitu ceritanya ya. Oke. Kita mainkan lagi deh lagu-lagunya di playlist kita nih. Oh, cantik sekali nih Kak Dinanya yang sudah nyediain. Ada Widya, kemudian ada Swim juga, wis dari BTS ya. Oke.
2: It is what it is, they're like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and she's a whole different animal. Body on the hit, to think it's coming on, but the white trying to glitch. False, got me. Whole different animal.
3: She a whole different animal. Different animal. All different animal.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, teman Pro 2, kita break sejenak ya. Kita akan segera kumandangkan adzan zuhur untuk kawasan Sumedang dan sekitarnya. Tentu kalian semuanya silakan merapat ya ke rumah masing-masing. Kita melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kita selalu berharap amal ibadah kita selantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Suatu hari pada masa pemerintahan Khalifah Umar, ketika Umar sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiga pemuda bangsawan yang tampan memasuki majelisnya. Dua orang di antaranya berkata, "Kami berdua bersaudara. Ketika ayah kami sedang bekerja di ladangnya, dia dibunuh oleh pemuda ini yang sekarang kami bawa kepada Tuhan untuk diadili. Hukumlah dia sesuai dengan kitabullah." Khalifah Umar menatap orang yang ketiga dan memintanya untuk berbicara. Walaupun di sana tidak ada saksi sama sekali, Allah yang selalu hadir mengetahui bahwa mereka berdua berkata yang sebenar-benarnya. Kata si tertuduh itu, "Aku sangat menyesal ayah mereka terbunuh di tanganku. Aku tidak bermaksud membunuh orang itu, tetapi kenyataan dia mati di tanganku. Sekarang Tuhanlah yang berhak mengadili aku." Khalifah berkata, "Menurut hukum Islam, engkau harus menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah engkau lakukan. Walaupun pernyataan itu berarti satu pengumuman kematian." Pemuda itu tetap bersabar dan dengan tenang dia berkata, "Kalau begitu, laksanakanlah. Namun aku menanggung satu tanggung jawab untuk menyimpan harta kekayaan anak yatim yang harus aku serahkan kepadanya bila ia telah cukup umur. Aku menyimpan harta tersebut di dalam tanah agar aman. Tak ada seorang pun yang tahu letaknya kecuali aku. Sekarang aku harus menggalinya dan menyerahkan harta tersebut kepada pengawasan orang lain. Kalau tidak, anak yatim itu akan kehilangan haknya. Beri aku 3 hari untuk pergi ke desaku dan menyelesaikan masalah ini." Umar menjawab, "Permintaanmu tidak dapat dipenuhi kecuali ada orang lain yang bersedia menggantikanmu dan menjadi jaminan untuk nyawamu." "Wahai Amirul Mukminin," kata pemuda tersebut, "aku dapat melarikan diri sebelumnya jika aku mau. Hatiku syarat dengan rasa takut kepada Allah. Yakinlah bahwa aku akan kembali." Khalifah menolak permintaan itu atas dasar hukum. Pemuda itu memandang kepada para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang berkerumun di sekeliling Khalifah. Dengan memilih secara acak, ia menunjuk Abi Dzar Al-Ghifari dan berkata, "Orang ini akan menjadi jaminan bagiku." Abi Dzar adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai dan disegani. Tanpa keraguan sedikit pun, Abi Dzar setuju untuk menggantikan pemuda itu. Si tertuduh pun dibebaskan untuk sementara waktu. Pada hari ketiga, kedua penggugat itu kembali ke sidang Khalifah. Abi Dzar ada di sana, tetapi tertuduh itu tidak ada. Kedua penuduh itu berkata, "Wahai Abi Dzar, Anda bersedia menjadi jaminan bagi seseorang yang tidak Anda kenal. Seandainya dia tidak kembali, kami tidak akan pergi tanpa menerima pengganti darah ayah kami." Khalifah berkata, "Sungguh, bila pemuda itu tidak kembali, kita harus melaksanakan hukuman itu kepada Abi Dzar." Mendengar kata-kata tersebut, setiap orang yang hadir di sana mulai menangis karena Abi Dzar orang yang

0: sempurna dan bertingkah laku yang sangat terpuji merupakan cahaya dan inspirasi bagi semua penduduk Madinah. Ketika hari ketiga itu mulai berakhir, kegemparan, kesedihan, dan kekaguman orang-orang mencapai puncaknya. Tiba-tiba, pemuda itu muncul. Dia datang dengan berlari dan dalam keadaan penat, berdebu dan berkeringat. "Aku mohon maaf karena telah membuat Anda khawatir," dia berkata terengah-engah. "Maafkan aku karena baru tiba pada menit terakhir. Terlalu banyak yang harus aku kerjakan. Padang pasir sangatlah panas dan perjalanan ini teramat panjang. Sekarang aku telah siap. Laksanakanlah hukumanku." Kemudian dia berpaling kepada kerumunan massa dan berkata, "Orang yang beriman selalu menepati ucapannya. Orang yang tidak dapat menepati kata-katanya sendiri adalah orang-orang munafik. Siapakah yang dapat melarikan diri dari kematian yang pasti akan datang cepat atau lambat? Apakah saudara-saudara berpikir bahwa aku akan menghilang dan membuat orang-orang berkata, 'Orang-orang Islam tidak lagi menepati ucapannya sendiri?'" Kerumunan masa itu kemudian berpaling kepada Abizar dan bertanya apakah ia sudah mengetahui sifat yang terpuji dari pemuda tersebut. Abizar menjawab, "Tidak. Tidak sama sekali. Tetapi saya tidak merasa mampu untuk menolaknya ketika dia memilih saya. Karena hal itu sesuai dengan azas-azas kemuliaan. Haruskah saya menjadi orang yang membuat rakyat berkata bahwa tidak ada lagi perasaan haru dan kasih sayang yang tersisa dalam Islam?" Hati dan perasaan kedua penduduk itu tersentuh dan bergetar. Mereka lalu menarik tuduhannya, seraya berkata, "Apakah kami harus menjadi orang yang membuat rakyat berkata bahwa tiada lagi rasa belas kasihan di dalam Islam?"
1: Kisah ini menanamkan kepada kita agar senantiasa manusia itu jujur. Antara ucapan dengan perbuatan harus seimbang. Dan menepati janji adalah suatu ciri bagi seorang mukmin. Seorang yang tidak mau menepati janji adalah ciri orang-orang munafik. Rasulullah pernah bersabda bahwa tanda-tanda orang munafik ada tiga. Apabila dia bicara dusta, apabila berjanji dia tidak menepati, dan apabila dipercaya dia khianat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: This is Prudu Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Bodo Hits List.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih di Santai Siang ya. Dan kali ini kalian masih menikmati lagu-lagu di Manca Hitsnya. Yang pastinya teruntuk kalian yang mulai kembali aktivitas setelah menunaikan ibadah sholat duhur, segar kembali ya. Cuacanya masih sama nih, kawasan Urip Sumoharjo masih redup-redup. Tapi yang pastinya nggak mengurangi semangat kalian untuk beraktivitas deh sampai nanti sore atau sampai nanti malam. Oke, yang pastinya jaga kondisi kesehatan kalian, jangan lupa makan siang ya. Oke, yuk ditemani masih bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia dan pastinya masih tetap selalu ceria, gembira. Wah, di santai siang kalian semuanya nih, kabarnya sehat-sehat selalu saya doakan. Kemudian aktivitasnya juga lancar walaupun cuacanya agak redup-redup, jangan gitu ya. Tapi kalau sudah sampai nih temannya Dian yang bakal nemenin keseruan kita di Muda Kreatif, enggak apa-apa deh hujan deh ya, sekalian bisa nyemil-nyemil nanti. Oke, teman Pro 2, kita akan kurang lebih berapa menit nih? 45 menit ke depan ya, sampai pukul 13 akan ditemani dengan dua kakak-kakak kita yang ganteng, cantik juga gitu ya. Sudah ganteng, sudah cantik, pinter masak, ina itu gitu ya. Yang pastinya bisa buat kalian ini mengedukatif dan juga membuat kalian ini lebih kreatif lagi gitu ya, sebagai anak muda yang cerdas berkualitas gitu. Wis, Muda Kreatif kali ini dengan satu topik bertahan di gempuran pedagang dimsum dan juga donat. Wah, teredisi hari Senin ya. Makasih banyak yang sudah tap-tap layarnya juga di TikTok untuk kali ini. Saya nggak bisa sapa satu persatu karena sudah masuk nih 4.400 ini ya. Langsung saja kita sapa bareng-bareng yuk. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa dan dengan siapa? Selamat siang kakak.
2: Selamat siang.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Di sini ya teman Pro 2 ada Kak Ardiansah dan juga Mbak Desi Vivin Sulistiana. Dan nah, beliau ini selaku owner ya, benar ya kak ya?
2: Benar.
1: Owner
2: benar,
1: dari Saku Donat dan juga cemilan kekinian. Wih, kalau kekunoan nggak ada ya?
2: Belum ada.
1: Oke, Kak bisa menyapa teman-teman di udara kita, di FM kita juga. Boleh, silahkan. Oke. Kak Ardian dulu.
3: Halo, saya panggilnya siapa siang nih?
2: Saya Ardian, Dian. Sama, kita sama namanya
1: ya?
2: Sama.
1: Waduh, kembar nih ya. Kak Dian ya, boleh. Kak Vivin, boleh. Silahkan oke menyapa dulu.
3: Halo, selamat siang semuanya.
1: Oke. Kak Dian juga.
2: Oke, halo semuanya.
1: Oke, di TikTok juga. Mungkin ada yang kenal banyak ya? Di TikTok kita
2: di
1: ya?
2: Di TikTok kebetulan banyak ini, banyak kenal ya?
1: Oke, ada Kak Isalnya juga nih, semangat Kak Dian katanya ya. Hostnya Dian.
2: Dian yang mana ini?
1: Kak Dian sama hostnya Dian gitu ya. Narsumnya juga sama-sama Dian namanya. Oke, siap deh. Dan Kak Vivin, Kak Dian, kali ini kita akan membahas tentang bertahan di gempuran pedagang dimsum dan juga donat gitu. Ini kenapa milih topik seperti ini? Ada cerita apa sih sebenarnya nih?
2: Jadi kita itu ngambil topik ini karena donat itu dan dimsum, kita satu-satu ya, dari dimsum okay dulu.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Dimsum itu memang sekarang lagi ngetren di mana-mana. Jadi kita apa namanya harus cari motif inovasi. Jadi kemarin kita sempat alhamdulillah ya, kita sudah tembus di kurang lebih 20 dimsum, 20 okay ribu dimsum kita. Wah, sudah tembus karena dihitung sama saya.
1: Itu ya?
2: Memang dihitung. Jadi dari awal kita produksi sampai terakhir itu kita sudah tembus di angka 20 ribu dimsum dan alhamdulillah cocok semua.
1: Cocok.
2: Jadi
1: semua.
2: Kita angkat topik ini karena kita jualan itu benar-benar dempetan sudah sama pedagang-pedagang dimsum.
1: Iya, betul. Karena di sini bisa digarisbawahi bertahan.
2: Bertahan.
1: Gitu ya. Karena banyak produk juga, olahan juga, cemilan yang lainnya ini juga tidak mau kalah saing gitu ya. Oke. Kalau Kak Vivin sendiri nih, ini menempuh perjalanan ini sudah berapa lama nih, Kak?
3: Masih baru sih.
1: Belum. Masih baru ya? Masih baru sudah... Sudah tembus berapa tadi?
2: 20 ribu.
1: Wih.
3: Sudah dari lama, tapi jualan okay kita istirahat, jualan lagi. Cuman fokusnya dari yang tahun kemarin.
1: Oke.
3: Berjalan 1 tahun.
1: Siap deh. Selama 1 tahun nih, metode apa saja nih yang sudah diterapkan nih? Baik di dunia platform juga atau seperti biasa manual lah istilahnya pasarannya?
3: Iya, masih sama kayak yang lain, kayak di media sosial.
1: Oke.
3: Okay. Ya dari teman ke teman juga ya masih biasa. Siap. Yang sekarang baru pertama kali.
1: Oke, okay. Pelanggannya ini sudah membeludak ke mana saja nih? Keluar provinsi atau gimana? Masih di cakupan provinsi aja nih?
3: Keluar kota juga sudah.
1: Sudah ya? Sudah. Seperti
3: di Pamekasan. Kemudian ada yang ke Surabaya juga.
1: Oke.
3: Okay. Ya, Masih di situ aja.
1: Masih di situ saja. Oke, kita kembali lagi nih sama Kak Dian nih. Kak Dian, caranya kita untuk teknik mempertahankan kualitas sih. Bahasanya ya. Gimana cara kita sih untuk tetap bertahan di era seperti ini? Kan sudah banyak sekali nih persaingannya nih. Ini seperti apa nih metodenya nih?
2: Kalau kita tetap konsisten, jadi mau di samping kita rame, yang penting kita tetap produksi, tetap jualan, terus kita kasih inovasi. Kita kan sekarang tidak hanya jualan dimsum saja di tempat. Jadi kita ada siapkan tuh buket donat, buket dimsum. Terakhir kita kasih yang baru itu seperti karena kan kita tidak terpaku sama dimsum sama donat. Kita ada brownies juga. Kita juga ada dessert.
1: Boleh.
2: Jadi untuk yang apa namanya, untuk yang selain dimsum itu kita jadikan inovasi untuk tambahan. Cuman yang jadi gongnya tetap dimsum.
1: Berarti donut, ini menjadi cover utama gitu ya, dimsum gitu. Tapi hal-hal lain bisa diproduk juga gitu ya, sesuai.
2: Makanya kita tetap kita tetap jualan. Mau yang sana rame, yang sini rame, dah tetap konsisten jalan. Tetap jualan. Jangan merus, jangan merubah kualitas. Jadi kalau misalnya di sana rame karena di sana lebih murah, sudah kita tetap jangan menurunkan kualitas.
1: Siap deh. Dalam artian persaingan harga ini tetap sehat, tetap gitu sehat. Gitu. Kalau secara bahan nih, kalau kalau Mbak Pipin ini kan lebih mengerti gitu ya.
2: Kalau terkait bahan ini dah
1: bahan dapur, bahan uang gitu ya. Sebenarnya kalau perempuan nih ya. Nah, kalau sekarang ini bertahan dengan kualitas yang masih maksimal gitu, tapi segala macam bahan atau juga keperluan ini sudah mulai melonjak nih. Ini gimana nih cara mensiasatinya kalau Mbak Pipin sendiri nih?
3: Ya masih tetap di harga yang sama, tapi tidak mengurangi kualitas.
1: Walaupun
3: apa dapatnya sedikit ya sudah nggak apa-apa, yang penting orang balik lagi.
1: Siap-siap deh. Perlukah nih kalau Mbak Pipin sendiri harus banting harga gitu untuk menjaga gimana persaingan yang sehat? Enggak ya? Siap deh. Mulai cita rasa, kemudian dari produk olahannya sendiri nih, apa yang menjadi kesulitan nih selama ini nih, Kak Dian nih?
2: Kesulitan sebenarnya sih tantangan sih. Tantangan itu kemarin tuh banyak customer yang mendadak. Jadi pernah ada customer itu setengah 11 malam, dia mau mau nasi. Kita kan kalau setiap hari Sabtu itu jual nasi juga. Nasi memang karena khusus hari Sabtu kita nyediain nasi yang tiap minggunya berbeda-beda. Jadi setengah 11 malam itu deal-dealan, maunya besok ambil jam 7. Ya itu dah, ini bisa enggak ya? Bisa. Langsung berangkat jam 1 itu langsung ke pasar.
1: Siap, alhamdulillah. Gitu. Yang penting siap aja gitu ya, kami pin gitu ya. Gitu. Siap. Ini yang juga menjadi pemicu semangat kalian semuanya nih, atau menjadi contoh untuk yang lain. Kalau misalkan terima pesanan atau urgent, kita memang harus benar-benar melayani customer yang baik gitu ya. Siap deh. Untuk membagi waktunya nih, selain kegiatan itu ada kegiatan lain nggak, Kak? Kalau Kak Pipin juga? Nggak ada ya, fokus di situ ya. Kalau Kak Dianya sendiri?
2: Kalau saya dulu, sebenarnya kan saya sebelumnya kan bekerja. Sebelumnya bekerja di salah satu BUMN. Kemudian ya setahun ini kok lebih karena memang waktunya udah jadi siang saya kerja, siang saya pulang, kemudian saya siapin booth saya di ini, baru balik ke kantor, terus sampai malam seperti itu. Kok kayaknya lebih ke arah sini, jadi kita ambil udah rembuan sama ini untuk ngambil langkah yang besar, udah siap untuk meninggalkan semuanya. Untuk fokus sama ini. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa nemenin istri 24 jam.
1: Alhamdulillah. Ini pasangan yang sangat serasi gitu ya. Seperti amin, masakannya manis-manis semua nih. Siap deh. Kak, ada tips enggak untuk bisa mempertahankan produk kita tetap berjalan selain mempertahankan rasa, kualitas, kemudian harga juga? Di sana ada treatment khusus enggak, baik dari Kak Vivi sendiri atau dari Kak Dian? Terutama untuk karyawannya nih, pasti punya karyawan ya di sana ya?
2: Belum
1: ya?
2: Masih.
1: Masih berdua nih ya jalannya ya. Ini ada tips apa nih ya? Mungkin bisa dibagi nih dari Kak Dian atau sama Kak Vivi dulu. Boleh.
2: Jadi kalau tipsnya itu, itu tadi saya yang bilang, kita tetap konsisten untuk tetap jualan. Nggak usah minder karena usaha kita lebih sedikit datang orang
1: sia
2: daripada yang selain itu. Jadi tetap aja konsisten untuk tetap jualan. Karena dari awal istri saya itu apa, istri saya bilang, ya kita tetap jualan. Iya, ayo. Meskipun hujan, meskipun kita tetap jualan. Siap. Yang penting kita, bahkan kan ada yang nawarin kemarin itu untuk gabung ke arah, kan ada bazar di sini.
1: Oke.
2: Nah, untuk ada bazar ini, cuman udah bun, kita tetap di sana aja, tetap di barat. Karena ya itu tadi, untuk tetap jadi konsisten itu kita tetap jualan di sana.
1: Oke, siap. Gitu. Jadi dimanapun lokasi itu ada, kita harus tetap semangat, tetap konsisten, tetap gitu konsisten. Ya. Siap deh. Selain kita memainkan gadget gitu ya di media sosial, tetap gitu aktif. Betul sekali nih. Karena kebanyakan sekarang memanfaatkannya itu di dunia maya saja gitu ya, tapi kurang proaktif gitu di luar sana gitu ya. Siap deh. Kalau Kak Pipin sendiri nih, lebih cocok marger di rumah sambil gadgetnya juga buat, atau juga keliling-keliling ikut suami nih di sana nih, setiap ada stand ataupun juga ada bazar gitu?
3: Dua-duanya sih.
1: Dua-duanya ya.
3: Lebih ke kayak online, tapi kalau suami saya lebih ke kayak ke lapangan.
1: Siap.
3: Jadi kalau ada pesanan di rumah, online ya sudah saya di rumah dulu, suami saya yang di luar.
1: Oke, siap deh.
3: Ya sama-sama jalan.
1: Oke, siap deh. Kalau semisal di dunia online hanya sekedar kepo-kepo saja, tanya-tanya saja, gimana nih caranya menanggapinya nih? Kalau Kak Pipin sendiri nih?
3: Ya, cuma senyum aja. Oke, sudah taruh aja gitu. Ya ada juga yang iseng. Pernah juga ada yang pesen tiba-tiba cancel juga ada.
1: Oke. Itu suka dukanya ya.
2: Suka-duka.
1: Siap deh. Jangan saya rengsepo itu abuli karena cekena gitu ya.
2: Laras tebu.
1: Siap nih. Kak Dian, kalau misalkan sudah berjalan hampir 1 tahun ya, 1 tahun satu lebih tahun. Ya.
2: Kalau yang kalau yang kita jualan di luar itu sudah 1 tahun lebih.
1: Satu tahun lebih, tiga bulan
2: baru 15 bulan. Tapi kalau usaha kita itu dari 2016 sebenarnya dari 2016 jadi pertama nikah langsung
1: terjun
2: karena
1: ya,
2: istri memang basicnya memang jualan jadi ya saya hanya bisa bantu support dana waktu itu. Waktu itu kita bisa support dana saja.
1: Betul.
2: Support modal
1: hingga sekarang sudah ini ya agak ternama ya. Siap deh. Kak Dian, mungkin ada cerita nggak selama perjalanan merintis di dunia kreatif seperti ini nih? Kan banyak sekali nih, nggak mudah ya. Kita ajalani usaha KDBN gitu, apalagi cuma berdua sama istri gitu. Ada cerita yang sangat pahit gitu ya mungkin di jalan nih?
2: Banyak. Jadi gini, pertama kita jualan itu untuk bahan kita hanya dimulai dari 2 kilo. Jadi untuk dimsum itu hanya 2 kilo dan sekarang alhamdulillah tembus di 8 kilo sudah. Jadi dan itu hanya 2 hari. Sebelumnya 2 kilo itu 3 hari, 4 hari baru kita buat lagi. Kalau sekarang 2 hari kita buat. 2 hari kita buat dan itu udah alhamdulillah 8 kilo. Terus kalau itu senangnya itu ya karena udah naik sudah. Tapi kalau yang pahit itu pernah kita buat dan itu semuanya basi. Semua bahan itu basi sudah.
1: Bentar. Kalau urusan basi saya mau tanya nih, gimana nih cara ngadoninnya kok bisa basi nih Kak Pipin?
3: Tiba-tiba basi aja.
2: Jadi semua itu udah aduh basi udah enggak bisa diapa-apain, enggak bisa dijual. Jadi benar-benar pernah kan ada yang FYP
1: jadi,
2: itu?
1: Kelemahannya bahan di kue, kalau misalkan basi ini sudah gagal produksi
2: sudah. Jadi mau di udah rezekinya bebek sudah.
1: Itu
3: karena sudah. Kesalahan mungkin kalau enggak saya suami. Kulkas enggak rapat.
1: Pleasure ya
2: itu,
1: mungkin.
2: Gitu. Jadi
3: dia berembun.
2: Berembun. Jadi salah satu yang bikin nyesek, aduh, kita buat lagi nih. Ya udah, ayo buat lagi. Buat lagi itu.
1: Kemapuru mulai boleh ya usaha gitu. Siap deh.
2: Terus pernah juga kita akhirnya dan ini jadi motivasi salah satu motivasi kita.
1: Betul.
2: Jadi kita itu pernah jualan 1 orang cuman yang beli. Sisanya belas dah ini. Akhirnya gini aja bun, kita jualan tujuannya untuk jualan, cari untung dulu. Kalau sudah misalnya sudah waktunya kita pulang masih ada, kita bagikan. Jadi siap. Cari untung baru kita sedekah.
1: Betul,
2: kayak gitu.
1: Betul, betul.
2: Karena memang nah, kadang kita lupa di situ.
1: Iya, betul. Sebagai teguran halus mungkin ya. Siap deh. Betul sekali, enak sekali ya kalau misalkan enggak laku tapi bisa kita alihkan sebagai bentuk sedekah gitu ya, Kak Pipin. Oke. Itu mantap sekali, bisa memotivasi kita gitu ya. Tapi cek laku kasado kakak kapi gitu ya, yang mana dukungan gitu kan ya. Siap deh. Kak Pipin, mungkin pernah berkolaborasi sama ibu rumah tangga yang lain mungkin selama ini. Baik, kan di sini kue gitu ya. Atau bisa menambah pengalaman yang baru, misalkan masakan ikan gitu. Atau berkolaborasi dengan sesama kuenya. Mungkin ada cerita seperti itu.
3: Kalau yang kemarin itu pas lebaran kuker. Kita bikin hampers. Temanku dia yang bikin kuenya, saya bikin jasa buat hias hampersnya.
1: Oke, mantap ya. Siap. Dan hasilnya gimana nih? Sampai saat ini kolaborasinya masih tetap sehat ya?
3: Iya, masih. Dan kita sudah punya planning di tahun depan buat memperbesar.
1: Wah, planningnya apa aja nih? Yang mau di apa ya? Yang mau dibocorin nih sama teman-teman kita nih di Pro 2.
2: Mungkin nah itu kan kalau terkait yang apa namanya untuk planning yang besar yang tahun depan ini memang rencananya kan kita kalau memang ini diijabah terus ada peluang kita akan buka store di rumah itu yang pertama terus yang kedua kalau misalnya pas hampers di Idul Fitri Lebaran tahun depan itu lebih diperkuat lagi nantinya. Itu jadi untuk tahun depan insya Allah kalau diijabah kita buka store karena kan saya pikir 2 tahun yang akan datang nanti waktu yang cukup untuk orang-orang udah kenal kita apalagi udah ditambah sudah masuk ke Pro 2 RR ini jadi
1: amin, iya,
2: makin dikenal betul, kesempatan betul. Untuk kita apa namanya go internasional kalau kata yang di TikTok
1: mantap,
2: ini
1: di live chatnya deh. Makanya nih teman-teman nih di TikTok yang sekarang lagi ikutan live nih yang sudah gabung bantu support ya nanti kalau misalkan siapa tahu beli 1 gratis 5 gitu ya. Siap deh. Yang penting kita banyak berteman bukan hanya sekedar berjualan dan memasarkan itu saja ya. Oke, prinsip seperti itu mungkin bisa melalui apa saja nih kalau misalkan Kak Pipin nih bukan hanya sekedar berjualan saja tapi ingin banyak teman juga gitu. Kalau Mbak Pipin punya nggak arah ke situ nggak? Seperti banyak menambah teman, berbagi wawasan juga sama satu sama lainnya juga seperti itu pernah nggak melewati itu semuanya atau sendiri-sendiri atau rahasia-rahasia nih?
2: Enggak jadi ya? Gini kalau istri itu gini dia tuh mesti bilang sama saya mas ya aku tuh kalau mau berangkat berangkat jualan itu kayak males banget leso kayak gitu tapi ketika sudah nyampe di lokasi dan kita live itu paling heboh dia paling excited jadi ketika ada yang tanya ya jadi saya tuh bilang sama istri, Bun, jangan pernah istilahnya kita jangan cuman jualan. Benar katanya kakak, jangan cuman jualan. Kita kasih tahu edukasi. Jadi kasih tahu ya, kalau misalnya kakaknya beli dimsum di kita, jangan ditaruh di freezer, taruh di chiller saja. Jadi kenapa kok ditaruh di chiller? Karena dimsumnya kita bukan dimsum frozen. Jadi kalau misalnya ditaruh di freezer dan diangkatkan kembali, itu bakalan robek, bakalan blenye untuk kulitnya itu. Jadi kita ngasih edukasi salah satunya gitu dan istrinya saya ini paling bagus ya bagus ini komentarnya kayak gitu
1: siap deh yang awalnya nggak semangat sekarang
2: semangat jadi paling semangat jadi kalau udah nyampe lokasi itu udah left ya yuk udah paling semangat sudah
1: siap deh yang paling menggoda nih untuk bikin kita down nih apa di sebenarnya sih malasnya di mana semangatnya di mana nih kalau Kak Pipin nih
3: kalau semangatnya sih di anak
1: Oke, siap deh. Kalau sudah ingat hangat, anak ya pasti semangat terus pasti gitu ya. Kalau Kak siapa nih? Kak Dian sendiri setahu saya ini enggak semua cowok bisa ya masak.
3: Dia bantu, full bantu.
2: Kalau saya bagian kalau misalnya formulasi bahan dan lain sebagainya itu istri. Jadi saya itu lebih ke arah yang kayak cuman buat sambal, cilioil, terus yang sulit itu kan kemarin kita kan sempat buat Tom and Jerry cheesecake, jadi apa namanya coklat, full coklat, cuman istri udah sabar, jadi itu yang benar-benar ya udah ya kamu yang buat, nah jadi kalau misalnya terkait sama perbahanan bumbu itu istri mas, jadi saya cuma bagian yang kasar-kasar,
1: siap deh.
2: Karena masih belum pasrah sama saya,
1: betul,
2: jadi
1: betul,
2: walaupun pernah kan sempet kan, ya buat ini hitungannya ini, ya tapi didatengin sudah, ininya berapa ini ya gitu, jadi tetap istri yang menguasai,
1: semuanya ya, menurut kakak-kakak nih. Fakta atau gimana? Atau mitos ya? Kalau amasa itu pikiran nggak mood, itu berasa nggak sama produk kita nih?
2: Ini.
3: Gosong.
1: Gosong ya?
3: Gosong.
2: Berarti fakta itu. Jadi fakta itu berarti mas. Jadi memang pernah itu istri itu memang lagi kayak kurang enak, capek, badannya capek, terus mood lagi.
1: Dipaksain gitu ya?
2: Itu. Pas dirasain ke saya itu, ya coba. Udah pun lain rasanya bun,
1: betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Jadi harus mood boosternya harus kuat ini.
1: Iya betul betul. Berarti banyak ya yang mengalami kalau misalkan masak itu sebenarnya mudah ditiru gitu ya. Tapi hasilnya itu belum tentu ya. Karena mungkin dari mood-moodnya juga gitu ya. Siap. Ketika nggak mood di posisi apa nih kalau Kak Vipin sendiri, atau melihat cuaca nggak memungkinkan kita jualan di luar sana atau gimana gitu ya, atau anak yang rewel, cenderung di mana nih?
3: Pekerjaan rumah
1: ya.
3: Pikiran yang kemana-mana juga capek itu.
1: Siap deh. Ada alternatif nggak kalau kita misalkan jenuh, masa mau masak terus gitu? Kira-kira alternatifnya kalau bikin kita fresh kembali nih apa nih Kak Dian?
2: Kalau saya mesti ajak istri itu tiap malam pulangnya jualan itu mesti saya ajak keluar. Entah itu cuman mau beli pentol, cuman keliling taman bunga. Siap. Dan itu tiap malam mesti kita keluar sambil pulang. Tapi niat anak, kalau anak udah tidur baru kita keluar. Ayo keluar yuk, ibu ndak lapar. Ayo kita jalan-jalan. Terus tiap malam itu.
1: Nah, itu dia nih teman Pro 2 ya. Dan di TikTok kita, kalaupun menjadi hobi gitu ya dari kedua pasangan ini yang suka masak-masak juga, tapi ada sisinya juga jenuh gitu ya. Perlu juga harus keliling-keliling, jalan-jalan gitu ya. Siap deh. Nah, Kak. Mungkin ada tips yang ingin dibagikan nih untuk membuka usaha gitu ya. Tapi tidak pantang menyerah gitu di setiap gempuran apapun gitu. Baik itu produk yang baru, harga yang baru, kualitas yang baru itu. Itu harus gimana Kak kalau menurut Kak Dian nih?
2: Tipsnya. Terus apa namanya gini. Perbanyak scroll TikTok. Tapi ke arah usahanya kita. Jadi kayak kayak yang kita lakukan selama ini di istri saya itu berandanya isinya roti, kue, dessert itu kemudian perbanyak R&D. Jadi sering R&D. Memang kalau R&D kan memang modal banyak terkuras. Tapi ada hasil di situ nantinya. Karena kita nyari resep di situ. Jadi ketika ketemu resepnya seperti ini. Ya, dan insya Allah ketika orang udah bilang enak, pasti enak sudah ke orang lain gitu. Dan usahakan random ya, jadi jangan ke orang tua kita. Siap. Karena kalau ke orang tua kita pasti sudah kasihan, ini udah capek-capek, udah bilang enak aja kayak gitu tuh. Tapi kalau udah kasih ke random, pas bilang enak ya sudah berarti bakalan enak. Dan itu konsisten harus, ya itu tadi saya sering bilang, tetap konsisten sudah. Karena tidak ada orang yang bisa bertahan tuh karena dia konsisten. Jadi kalau misalnya sekarang buka, besok tutup, dua hari lagi buka. Wah. Jadi orang yang mau
1: malas juga,
2: juga loh ini kok kayaknya enggak niat.
1: Iya,
2: untuk
1: betul. Ada tak niat atau jualan apa
2: gitu ya. Gitu.
1: Kak Vipin. Kalau Kak Vipin sendiri ini perlukah menuruti kemauan konsumen gitu. Semisal yang dipesan atau takaran dari Kak Pipin sendiri ini manis, tapi minta dikurangin manisnya, perlukah harus mengubah rasa gitu demi pelanggan ini puas gitu?
3: Kalau aku sih

0: enak gitu.
1: Ya.
0: Wah, mantap katanya.
1: Karena
0: Paling
1: memang kita memang kemarin tuh mesti ketika menjelaskan ini sausnya kita buat sendiri ya. Jadi bukan saus-saus saset, saus-saus instan, memang
0: Oke.
1: dibuat sendiri. Tuh.
0: Siap deh. Boleh yang mungkin ingin kepo-kepo nih tanya-tanya di WhatsApp kita di Pro2 yang juga kenal nih sama Kak Dian sama Kak Vivinya yang sudah hadir di TikToknya kita. Wih, ada makasih banyak nih dari tadi yang komen banyak dari Mami ya. Dulu jualan stup roti enak katanya. Iya betul ya. Oke, wah sudah kayak menjadi pelanggan ini ya. Siapa nih kira-kira Momi nih? Semoga secepatnya ada outlet khusus katanya nanti bisa nongkrong sambil nyemil gitu katanya ya. Oke, sabar dulu. Ini masalahnya karyawannya ini sekaligus jadi tuan rumah nih. Masih berdua ya. Oke, ada nggak ancang-ancang Kak Dian untuk membuka peluang terutama bagi anak muda nih ya. Anak muda sekarang ini kalau semisal malas belajar mungkin bisa diajarin masak atau segala macam gitu ya. Ada nggak rencana ke sana nih?
1: Kalau karena gini, kemarin itu kita udah banyak, saya ngobrol sama istri Bun, ini kita mau arahnya kemana? Mau buka cabang kah? Mau kita tetap di rumah atau seperti apa? Karena jadi memang karena kendal kita kan masih omset tuh kan masih belum stabil, masih naik turun naik turun.
0: Okay.
1: Jadi ketika kakak bilang seperti itu kayaknya langkah yang baik sih kalau ngasih ngajak
0: ada
1: kakak,
0: peluang
1: iya,
0: gitu
1: ada
0: ya.
1: peluang di situ. Karena terakhir itu ketika ada yang nanya, maaf ya kak, kita masih bukan kita masih belum buka kelas untuk ngasih tahu resep dan triknya seperti apa.
0: Betul.
1: Karena memang kita saja itu masih tertati-tati.
0: Betul,
1: pas masih mau ngasih tahu ke orang gitu atau menasihati orang. Jadi kalau kita memang sudah omset sudah sudah stabil, kemudian kita juga sudah terkait sama bahan baku sudah aman, stok aman, semuanya aman. Ayo
0: kita
1: pasti
0: bergerak
1: kita ke
0: lebih
1: situ.
0: lebih luas
1: Iya.
0: gitu ya. Oke, tapi tetap ya menjadi rahasia pabrik masing-masing
1: Masih
0: gitu ya.
1: itu. Masih rahasia.
0: Oke, siap deh. Kira-kira kalau menurut Kak Vivi sendiri ini masak atau berjualan ya? Ini berangkat dari hobi atau memang keinginan sendiri ini?
2: Hobi.
0: Hobi ya?
2: Hobi. Dari dulu sih waktu baru nikah, kok nggak jualan aja kata suami, nggak males, mending masak sendiri aja gitu. Tapi makin kesini kok, oh iya ya udahlah daripada cuman apa di rumah. Jualan aja biar menghasilkan.
0: Wah.
2: Ternyata kok cuan gitu.
0: Alhamdulillah ya gitu ya. Berarti feelingnya bener nih selama pacaran sempat disukinin kue, enak ini, enak gitu. Jadi planningku nanti kalau sudah nikah aku mau buka usaha ini gitu ya Kak Dian ya. Oke, siap deh. Kak, yang menjadi closing statement nih kakak berdua nih, kira-kira apa yang mau disampaikan terkait topik hari ini nih Kak? Mulai dari Kak Dian atau Kak Vivi dulu, boleh?
1: Ya Bun.
2: Kak Dian aja.
0: Boleh.
1: Jadi untuk gempuran dari pedagang dimsum dan donat ini, kita yang tidak henti-hentinya saya bilang kita tetap konsisten saja. Walaupun yang di sana rame, yang di situ rame, sudah kita tetap konsisten, tetap jualan. Stok kita tetap adakan walaupun kita harus jualan sampai jam 9, jam 10 malam, tetap kita tetap jualan, tetap konsisten.
0: Kapanpun siap melayani
1: siap.
0: Gitu ya. Kalaupun tengah malam ada yang telepon gitu ya. Demi menjaga
1: demi,
0: kepercayaan gitu ya. Kalau Kak Vivi sendiri motivasi apa ya yang bisa disampaikan nih sama teman-teman kita nih?
2: Ya tetap semangat ya, walaupun
0: banyak sekali gitu ya.
2: Iya, tetap semangat aja udah, coba terus jangan menyerah.
0: Karena satu hobi ini juga banyak sekali yang memiliki gitu ya.
2: Iya.
0: Tetap semangat kuncinya, guys. Waduh, asik sekali. Wah. Kalau ngomongin yang donat-donat dari tadi nih, pengen nyemil nih, apalagi cuacanya hujan-hujan seperti ini gitu ya. Oke, okay, insya Allah semuanya pasti ada jalan rezekinya masing-masing gitu. Yang penting kita bisa berusaha ya kak ya, tetap harus semangat gitu. Tuh contoh tuh, kalaupun tengah malam itu telepon orang itu tetap bilang siap katanya. Tapi gak merasa risih ya dengan hal itu, karena ini sudah menjadi jalan kalian berdua gitu.

0: ya Kak ya.
1: Benar.
0: Oke, siap deh. Makasih banyak ya Kak Dian
1: Sama-sama.
0: sudah
1: Ya.
0: mau hadir di studio kita, bagi-bagi cerita pengalaman juga edukasinya ya. Kak Vivin
1: Ya,
0: juga.
1: terima kasih kembali.
0: Mudah-mudahan usahanya lancar, terus
1: Amin.
0: berkembang. Nanti
1: Amin.
0: bisa ngajarin nih adik-adik kita nih yang sekarang lagi ikutan lab juga, dengarkan di FM kita juga atau di streaming kita di RRI Digital gitu
1: Amin,
0: ya.
1: amin, amin.
0: Masa kalah? Ini sudah berkembang 1 tahun. Udah berapa tadi Kak?
1: 15 bulan.
0: 15 bulan sudah
1: 20 ribu dimsum.
0: 20 ribu loh. Oke, mantap sekali. Inilah bentuk dari semangat mereka. Oke, yuk kita akan jumpa kembali di Muda Kreatif selanjutnya gitu ya, dengan episode yang berbeda dan juga kreatif yang sangat memukau, bisa memotivasi kalian semuanya seperti Kak Dian dan juga Kak Vivi. Makasih banyak ya
1: Terima
0: Kak Vivi,
1: kasih.
0: Kak Dian. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan setia Dian masih bersama kalian semuanya tuh ya. Nah, tentu kalian nih yang suka olahraga-olahraga gitu, walaupun cuacanya redup-redup seperti ini, harus tetap semangat ya. Semangatnya prima untuk menjaga kebugaran tubuh kalian. Nah, terkait hal itu nanti saya akan update-kan selama 1 jam ya, dengan informasi-informasi teraktual dari rekan reporter kami gitu, terkait dengan dunia olahraga, oke?

0: Oke, teman per dua kita di info olahraga ya. Terkait Madura United ini gagal raih poin krusial lah PSM Makassar jadi harapan terakhir. Jadi Madura United ini kembali gagal raih poin untuk mematikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Minggu 17 Mei 2026. Di mana teman per dua permainan bertahan yang dilakukan Madura United ini di awal babak pertama sudah terinspirasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang juga mendapatkan tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Vidal dan juga M. Iqbal ini berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan juga Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan juga berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan akhir. Dalam sesi jumpa pers usai yang laga, karateker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya juga mengaku jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya berhasil lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru dan mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saling menyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
0: Sementara itu, permain Madura United, Imran Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Ia juga menyebutkan laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentu bagi timnya.
1: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
0: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapi Kerap untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih menemani kalian semuanya ya, diiringi dengan lagu-lagu pilihan kita di playlist ya. Juga kami selingkan dengan informasi-informasi terupdate kita ya di dunia olahraga. Oke, teman Pro 2, kita lanjut kembali. Kali ini comeback ke manis ya, Leo Daniel di Thailand usai berpisah 2 tahun. Jadi Leo Rolil Karnando atau Daniel Martin ini sukses naik ke podium juara Thailand Open 2026 Minggu 17 Mei 2026. Leo juga menang atas unggulan teratas dari India, Satwik Sairaj yang dengan 2 game langsung 2-1, 12, 25, 23. Gelar juara bagi pasangan dengan julukan The Babies menjadi momen comeback yang bagus setelah keduanya berpisah sebagai pasangan selama 2 tahun. Nah, pelatih resmi Memecah atau Leo Daniel pada 2024 karena performa keduanya menurun. Leo Daniel terakhir tampil bersama pada Indonesia Open 2024 dan kemudian pelatih mencarikan pemain lainnya sebagai pasangan baru di lapangan. Leo berpasangan dengan Bagas Maulana, sementara Daniel ditandemkan dengan Sohibul Fikri. Daniel sempat vakum dari pertandingan selama 1 tahun karena harus menjalani pemulihan cedera lutut kiri saat membela Merah Putih di kejuaraan Beregu Sudirman 2025, dan Leo juga menyampaikan kunci kemenangan bersama Daniel yakni fokus sebelum laga dan tidak boleh kalah start dari lawan. Leo juga mengatakan kemenangan di Thailand sangat penting untuk momentum bangkit, apalagi sebentar lagi digelar Olimpiade 2028. Oke, kita geser kembali, asah potensi karateka muda. Demi bisa raih prestasi, semangat untuk terus berkembang ditunjukkan para karateka Pamekasan meski berusaha belia. Mereka rutin menjalani latihan demi mengasah kemampuan agar bisa menjadi atlet profesional di masa depan. Dalam setiap sesi latihan, karateka muda ditempa dengan berbagai materi dasar hingga peningkatan teknik. Mulai dari latihan kuda-kuda, pukulan, tendangan, kecepatan, gerakan, hingga juga ketahanan fisik. Program tersebut dilakukan secara bertahap agar kemampuan atlet terus berkembang, dan pelatih karate Pamekasan Ari Budianto mengatakan pembinaan usai usia muda sengaja terus dimaksimalkan sebab proses mencetak atlet berprestasi membutuhkan waktu panjang dan latihan berkelanjutan. Menurutnya antusiasme atlet muda cukup tinggi. Dalam satu segmen latihan sedikitnya ada sekitar 15 hingga 20 anak yang rutin mengikuti program pembinaan. Mereka berasal dari berbagai kelompok usia yang terus dibina secara intensif. Ari juga berharap pembinaan atlet usia muda tersebut dapat melahirkan karateka potensial yang mampu membawa nama Pamekasan di berbagai kejuaraan baik tingkat regional maupun nasional.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
5: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
4: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
5: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
6: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
7: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Anda tampil kompetitif dan juga meraih hasil optimal di turnamen yang akan dilaksanakan pada Juni mendatang. Jadi Ketua PBVSI Sumeneb Samsul Mu'arif juga mengaku optimis dengan kemampuan skuad yang telah dibangun. Bahkan pihaknya yakni yakin timnya berpeluang besar untuk bersaing dengan kontingen dari kabupaten dan kota lain. Dukungan organisasinya dan juga tim pelatih diharapkan bisa menjadi modal penting bagi atlet-atlet muda Sumeneb untuk meningkatkan daya saing di level regional. Pembinaan terhadap skuad tim voli Pantai Sumeneb dipimpin langsung mantan atlet nasional yang pernah membawa Indonesia meraih prestasi di level internasional, yakni Cok Seinal. Pihaknya juga berharap meningkatkan intensitas latihan mampu mendongkrakkan performa atlet. Nah, itu tadi ya informasi terkait voli pantai. Kita lanjut kembali nih teman Pro 2. Jadi 3 atlet APSI Sumeneb ini dilepas ke Kejuru Volf Jatim targetkan medali. Jadi 3 atlet andalan Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Sumeneb resmi dilepas untuk berlaga dalam kejuaraan Provinsi Kejur Prof Jawa Timur 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di depan kantor KONI Sumeneb Minggu 17 Mei 2026 dipimpin langsung oleh Ketua Harian IPSI Sumeneb Yoyo Joko Setio bersama jajaran pengurus. Ketiga pesilat yang juga diberangkatkan untuk mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi tersebut adalah Fetum Muksin Al-Katiri, Arya Putra Fernanda, dan juga Muhammad Faril Al-Faizi. Pelatih IPSI Kabupaten Sumeneb Hidayatul Rahim menyatakan tim seluruh bertolak dengan optimis. Ia juga berharap para atlet dapat bertanding dengan maksimal dan pulang membawa kebanggaan bagi masyarakat Sumeneb. Keikutsertaan IPSI Sumeneb dalam ajang Kejur Prof Jawa Timur 2026 ini merupakan bagian dari program pembinaan berkelanjutan. Jadi langkah ini juga diharapkan mampu mendongkrak prestasi persilatan daerah ke level yang lebih tinggi, sekaligus menjadi pemacu semangat bagi generasi muda pencak silat di Kabupaten Sumeneb.

Teman-teman berdua balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman berdua yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian

deh kita cek lagi kebiasaan kecil kita seperti mandi sambil karaoke 5 lagu lah, keran nyala waktu lagi ngambil sabun, atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

0: simple aja kok teman perlu dua, seperti ya mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau enggak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih cuci baju pas udah cukup banyak biar gak boros ya teman perlu dua. Easy banget tapi efeknya real ya teman perlu dua. Dan well, inget ya teman perlu dua, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman berdua. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman berdua, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Oke teman Produce, kita update informasi kembali ya di dunia olahraga kita. Informasi terakhir yaitu mahasiswa PJ KRA UPI ya Sumedep. Ini lestarikan permainan tradisional kerapan sapi. Jadi mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi PJKRA Universitas PGRI UPI Sumenep ini berkomitmen melestarikan budaya lokal melalui praktik permainan tradisional kerapan sapi. Dan kegiatan ini diintegrasikan ke dalam mata kuliah permainan kecil yang berlangsung di halaman kampus setempat. Langkah ini juga diambil sebagai respon atas mulai lunturnya minat generasi muda terhadap kekayaan tradisi daerah. Dalam praktiknya, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki ketangkasan fisik, tetapi juga kondisi koordinasi dan strategi yang matang. Jadi dosen pengampu mata kuliah Taufik Rahman menjelaskan bahwa praktik lapangan ini dirancang untuk mengasah kemampuan motorik kasar sekaligus juga menanamkan kebanggaan terhadap identitas Madura.
3: Kinorga yang ada di Sumenep, nah dan ternyata Gayung Bersambut, Kinorga itu juga menyambut baik kehadiran mahasiswa sehingga nantinya bisa mensosialisasikan, bisa juga berkenalan dengan Inorga yang ada di Kabupaten Sumenep. Termasuk kemarin di Porgasi ya, Porgasi mereka mencoba airsoft gun dan ternyata memang menarik dan menyenangkan olahraga tersebut.
2: Taufik juga menambahkan bahwa permainan kerapan sapi ini merupakan warisan leluhur Kabupaten Sumenep yang mengandung filosofi kerja keras dan sportivitas. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjaga agenda pelestarian yang membawa permainan tradisional kembali ke tengah masyarakat. Dan permainan tradisional kerapan sapi ini memang mulai jarang dimainkan oleh kalangan remaja. Dengan adanya kewajiban praktik lapangan ini, Universitas PGRI Sumenep berupaya memastikan nilai-nilai budaya tersebut tetap hidup dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Dan itu tadi informasi keseluruhan yang sudah kami updatekan ya di Pro 2 FM terkait dunia olahraga. Kita akan menjumpai esok kembali seperti biasanya di jam dan frekuensi yang sama setiap pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap setia bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mel, menurut kamu apa sih modal utama masa depan Indonesia?
1: Ya, manusianya sih.
0: Nah, itu tuh asta cita yang kelima kita. Fokus ke pendidikan dan kesehatan.
1: Biar anak muda tuh nggak cuma pinter, tapi juga siap mental.
0: Betul sekali. Skill dapat, karakter juga dapat.
1: Karena saingan kita sekarang itu bukan cuma satu kota, tapi satu dunia.
0: Makanya kualitas diri itu investasi jangka panjang, Mel.

0: Bro 2 sayang. Bro 2 santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia dan Setia Diana kali ini akan lepaskan beberapa single menarik gitu. Sambil lalu kita ditemani dengan beberapa info menarik gitu di entertainment kali ini. Tetap setia bersama Pro 2 FM.

0: Salah Menaruh Hati, wah, featuring yang barusan kita dengarkan bersama gitu ya, bersama web recorder yang juga dipopulerkan oleh Ediva. Dan sangat menarik sekali gitu ya, lagunya kalem, kemudian juga cocok dengan suasana seperti ini gitu, lagi santai-santainya gitu menjelang sore. Yang pastinya untuk kalian semuanya masih setia bersama Pro 2 FM gitu. Dan di infotainment kali ini ada juga Amazon MGM Studio yang juga mulai cari pameran baru James Bond ya. Jadi proses pencarian pameran baru James Bond ini resmi dimulai oleh Amazon MGM ya di studio. Yang dimana juga kali ini lansiran dari Factory Studio yang memulai menggelar audisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti agen ya. Dan di mana juga di sini nama Nina Gold dinilai cocok ya untuk proyek besar tersebut ya, karena pengalamannya membangun karakter dan juga Francis yang populer di mata dunia gitu ya. Asik sekali deh. Siapa yang punya multi talent seperti ini nih? Acungkan tangan deh buat kalian semuanya deh. Oke, yang sekarang lagi melintas di kawasan Pamekasan, Sampang dan juga Bangkalan gitu ya, beraktivitas bersama roda empatnya juga, hati-hati di jalan gitu. Biar lebih santai, relax perjalanannya, putar deh FM kita atau juga RRI Digital. Pasti menarik deh untuk kalian semuanya, oke?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Produa sayang, Produa santai siang.
1: 94,6 Produa FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kali ini ya kalian jangan kemana-mana gitu ya, jangan pindah ke lain hati ya, karena kita akan off sejenak gitu ya di FM karena ada kendala teknis gitu. Jadi teruntuk kalian semuanya jangan kecewa, jangan kemana-mana ya, jangan pindah frekuensi kalian, tetap selalu stay tune bersama kami, oke? Karena nanti di pukul 16 kita akan kembali aktif gitu ya, setelah pembenahan dan juga teknisi sudah mulai mengaktifkan kembali gitu di jalur FM kita, oke? Yuk, kali ini kalian masih saya lepaskan di jalur streaming kita di santai siangnya ya, menjelang sore nanti dengan beberapa seringan lagu-lagu cantik ke ruang dengar kalian semuanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.
5: Oke, teman Produa, kita lanjut cerita kembali gitu di dunia entertain. Kali ini ada satu judul 402, Rumah Sakit Angker gitu. Ada nggak di kota kalian itu ada rumah sakit angker gitu? Yang ada rumah sakit itu menyembuhkan gitu ya. Atau memberi obat, memberi saran, tempat kita bercurah gitu, segala macam penyakit yang membuat kita itu berisiko tinggi. Tapi ini beda ceritanya, ini adalah rumah sakit 402, angker di Korea gitu. Nah, jadi di sini menawarkan sebuah teror legendaris, Gyeongjam ke layar Indonesia. Ceritanya ini adalah sebuah film gitu ya. Bukan di dunia nyata, nggak ada ceritanya rumah sakit itu yang angker-angker itu nggak ada kalau di dunia nyata. Kalau di fiksi atau juga fiktif perfilman mungkin ada ya. Jadi di sini ceritanya Hansted Eslum yang juga kembali menjadi perbincangan menjelang hadirnya Rek Indonesia berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Film ini dirilis pada 2018 lalu gitu, yang dikenal sebagai salah satu film horor paling mencekam gitu berkat konsep realistis dan juga atmosfer terornya yang intens. Jadi Gyeongjam ini mengambil inspirasi dari rumah sakit jiwa Gyeongjam yang di mana berletak di Korea Selatan gitu. Tempat tersebut ini pernah masuk daftar 7 tempat terangker gitu di dunia versi CCN World. Karena juga membangunnya yang bangunannya ini terbengkalai sejak tahun 1996. Wih, agak tua juga gini ya bangunannya. Jadi lanjut cerita ya teman Produa. Film ini mengikuti sekelompok vlogger dari kanal horror tim yang juga nekat melakukan siaran langsung dari rumah sakit tersebut gitu. Mereka ini mencoba mengungkap misteri kamar 402 yang dikenal tak pernah bisa dibuka. Nah, salah satu kekuatan utama film ini terletak pada penggunaan teknik von Vorteq yang juga sudut pandang orang pertama kali ini POV ya, POV dari kamera yang dipasang langsung di tubuh para pemain. Kemudian ini bisa berkesan atau membuat penonton ini seolah ikut berada di dalam lorong rumah sakit dan yang sangat menyeramkan. Itu ceritanya. Juga agak seram gitu ya. Tapi apapun itu, ini hanya sekedar film saja gitu. Jadi untuk kalian semuanya, bersifat menghibur. Dan kalian ini tidak harus belajar terus, nonton film pun juga ini bisa menumbuhkan imajinasi dan juga inspirasi. Oke, okay? Ambil sisi positifnya saja, oke, okay, teman Pro 2. Kalian punya cerita apa lagi ya? Oh, ini ada Rani Jambak hadirkan pertunjukan Mamasa Asah. Ini bergaleri nasional gitu, karena seniman bunyi asal Sumatera Barat ini, Rani Jambak ini menghadirkan pertunjukan performanya bertajuk Memasak Asah di Galeri Nasional Indonesia. Edisi kapan nih? Sabtu ya. Sabtu kemarin di tanggal 16 nih, 16 Mei 2026. Di situ suasana ruang pamer gedung A Galeri Nasional ini berubah hening saat pertunjukan dimulai. Karena kenapa? Banyak sekali pengunjung ini mendengar bunyi gesekan jarum, kemudian tarikan benang, serta juga suara elektronik yang berpadu dengan pembacaan naskah tua Minangkabau gitu. Bahkan juga Rani ini di depan bingkai sulam tradisional Minangkabau ya, atau pemendahan, ya tidak memainkan alat musik konvensional, melainkan juga menyulam di atas kain khusus gitu. Sekitar ratusan pengunjung menyaksikan pertunjukan tersebut nih, teman berdua ya. Banyak di antara mereka ini terlihat mengikuti pertunjukan dengan hikmat ya hingga akhir acara gitu. Oke deh, saya akan melepaskan kembali nih di jalur streaming kita masih bersama Pro 2 FM ya, dengan lagu-lagu yang menarik gitu, sambil lalu menantikan adzan asar nanti di pukul 14:44. Oke, prepare deh untuk kalian semuanya. Yang masih ada di luar sana, merapat deh ke musola-musola terdekat atau masjid-masjid terdekat.

0: This is Radio Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kami kumandangkan adzan asar di kawasan Sumedep dan sekitarnya ya, 82 karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:44 dan untuk kalian semuanya selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia idambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yaghfirudzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh ketawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh enggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita enggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang ya Allah,

0: Info Pro 2.
1: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang,
1: guys. Selamat sore ya.
2: Selamat sore. Selamat sore, Kak. Selamat sore Indonesia, selamat sore Pro 2. Semua disapa ya.
1: Iya. Dan kita di sore ceria bareng Meli sama Kak Elvis tentunya.
2: Iya.
1: Yang bakal nemenin sore ceria kamu.
2: Betul.
1: Hari ini. Dan sebelum kita senang-senang ya di sore ceria, kita update info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, ini seputar haji nih, Tomro 2. Kondisi jemaah haji kloter 78 asal Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dilaporkan dalam keadaan baik secara umum. Setelah tiba di Kota Suci Mekah, seluruh jemaah langsung menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari prosesi haji gelombang kedua. Ketua Kloter 78 SBU Haji Sa'id Syamsuri di hari ini mengatakan kalau jemaah asal Sumenep berangkat ke Arab Saudi melalui skema gelombang kedua. Karena itu, setibanya di Tanah Suci, mereka tuh langsung menuju Mekah tanpa singgah terlebih dahulu di Madinah. Oke, semoga yang lagi haji ibadahnya lancar ya. Dan nanti kalau pulang ke tanah air bisa pulang dengan sehat dan
2: sehat,
1: selamat.
2: Betul, itu harapannya ya Kak ya.
1: Yeah.
2: Info yang kedua seputaran olahraga ya Kak. Madura United kalah dari PSIM, semua pemain dipersiapkan untuk laga penentuan. Kekalahan atas PSIM Yogyakarta membuat Madura United harus 33 Super Language. Madura United takluk 2-1 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung Bantul. Madura United bermain kurang bagus di babak pertama dan memasuki 2 gol hingga turun minum. Turun minimum ya? Namun perubahan di babak kedua yang dilakukan mampu membuat pemain Madura United lebih agresif dan bisa memperkecil kedudukannya ya. Kartekar Madura United Rahmat Basuki menilai wasit asal Uzbekistan yang memimpin laga dengan tempo tinggi tersebut cukup bagus. Pihaknya mempertanyakan tambahan waktu yang diberikan di babak kedua seharusnya bisa lebih panjang karena banyak insiden yang terjadi dan mengakibatkan pertandingan terhenti begitu.
1: Oke, kita update informasi yang terakhir ya. Kontingen Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Kabupaten Sumenep kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang kejuaraan nasional atletik Blitarian Open 3 2026 dalam kompetisi yang digelar di Stadion Ngelego Kabupaten Blitar. Di tim atletik Sumenep sukses membawa pulang total 4 medali yang terdiri dari 1 medali emas, 1 perak dan 2 perunggu. Wow.
2: Wah, keren.
1: Lengkap ya semua medali di bawa pulang.
2: Semua medali bawa pulang ya.
1: Iya, Ketua PASI Sumenep Abd Mujib menyatakan bahwa seluruh delegasi yang dikirimkan merupakan hasil seleksi ketat melalui berbagai tahapan evaluasi performa sebelumnya. Pada kejuaraan tahun ini, PASI Sumenep menurunkan sebanyak 18 atlet yang seluruhnya berstatus sebagai atlet pemula.
2: Wow. Lagi-lagi Sumenep ya.
1: Hebat.
2: Hebat, keren. Melahirkan atlet-atlet terbaik ya.
1: Seperti biasa, nanti juga abis ini kita bakal
2: mendatangkan atlet lagi ya,
1: bukan
2: teman
1: atlet, Bukan atlet.
2: Bukan atlet ya. Berprestasi.
1: Berprestasi lagi.
2: Jadi tungguin terus ya, stay tune terus di RRI Pro 2 Sumenep.
1: Teman terbaik kamu.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Halo nomor 2. Ya, masih sama Melu sama Kak Elvis.
2: Betul,
1: ya.
2: Dan di Madura, Madura, Madura.
1: Rame banget kalau sama Kak Elvis,
2: iya, ya. Iya, harus rame. Energinya itu harus 100% gitu ya.
1: Iya, karena namanya sore ceria.
2: Sore ceria. Jadi ceria. Kita harus ceria meskipun kita punya masalah, kita harus ceria.
1: Iya, meskipun cuaca mendung,
2: betul,
1: hati kamu mendung ya, tapi
2: harus ceria.
1: Ceria. Oke, okay, seperti biasa di jam 3 sore ya, kita ada tebak-tebakan.
2: Betul. Teka-teki Madura. Jadi ya, apa nih klunya, Kak?
1: Klunya ya, kata kamu dalam bahasa Madura yang halus.
2: Halus. Yang ada ya yang tidak halus ada, yang ada. Halus ada ya.
1: Iya, ada yang tengah-tengah.
2: Ada yang tengah-tengah. Ini yang mana? Yang level yang kayak gimana nih halusnya?
1: Ini halus yang udah ya tingkat paling atas.
2: Tingkat paling atas teman Pro 2. Jadi ada kata Madura halus, kata kamu gitu ya.
1: Kamu bisa jawab di sosial media kita teman Pro 2, kamu bisa kirim pesan atau di WhatsApp kita 085334896476. Ya, itu dia pokoknya ya. Kamu bisa jawab.
2: Iya, betul.
1: Bisa kirim pesan,
2: boleh.
1: Pesan voice
2: atau
1: note.
2: Atau voice
1: ya,
2: note juga boleh.
1: Lebih gitu bagus.
2: Ya, lebih bagus. Jadi pengucapannya lebih bagus ya. Maksudnya lebih tahu ya pendengarnya ya.
1: Dan jangan lupa artikulasinya yang jelas.
2: Benar, artikulasi yang jelas. Nanti salah lagi ya.
1: Minus 10. Oke, kita tunggu ya jawaban dari kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, waktunya Meli spill ya jawaban dari TTM di sore ini nomor 2. Jadi bahasa Madura halus untuk kata kamu itu ajunan. Nah, ini udah ada yang jawab nih di WhatsApp ya. Ada Kak Afif. Dia ngirim voice note. Kira-kira benar enggak ya Kak Afif jawabnya? Coba kita dengerin.
2: Bahasa Madura halusnya kamu adalah ajunan.
1: Oke, benar. Ini Kak Afif kayaknya tiap voice note lagi ada di luar Oke, thank you Kak Afif udah jawab TTM kita di sore ini dan jawabannya benar. 100 buat kamu. Oke, nomor 2, kita masih lanjut ya di sore ceria. Habis ini kita bakal ada ceria juara. Nanti bakal ada tamu spesial yang dua nih, nomor 2. Ada dua hari ini ya. Berarti kan kamu stay tune in terus di 94,6 FM, teman terbaik kamu.

Nah, Tom Produa, kamu baru aja dengerin lagu Uang Sepele dari Indar Boy Gang featuring Fauzi Haidi. Dari Hilarius Daru Indrajaya yang dikenal dengan nama Indar Boy Gang ini menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis di tahun 2019, Uang Sepele. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, Daru Sapaan Akrab Indar Boy Gang ini mengajak para penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi sebagai kolaborator produksi versi terbaru single dan video musik Uang Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam. Dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi tari ranggu ini bukan cuma soal gerak. Ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Oke, Yun masih di sore ceria sama Kak Rufi sama aku ya, Meli. Ya. Dan ya, hari ini kita ceria juara di jam 4 sore. Kita ada 2 bintang spesial
2: bintang,
1: di hari ini.
2: Ya. Yang langsung kita datangkan ke studio RRI Pro 2 Sumenep.
1: Iya, dan kita udah live di TikTok-nya Pro 2 Sumenep dan Pro 2. Kalau kamu pengen lihat kayak apa sih
2: bintang tamu gitu ya.
1: Secantik apa?
2: Soalnya nih semuda apa gitu ya.
1: Ini tuh duo cantik berprestasi.
2: Duo cantik berprestasi. Jadi layak untuk dilihat,
1: iya,
2: diperhatikan gitu,
1: iya,
2: ya.
1: Kamu juga bisa tanya-tanya di TikTok Tempro 2. Langsung aja tulis di kolom komentar, nanti kita ajukan pertanyaannya. Hari ini kita ada Kak Rani, Mengga Pratiwi sama Kak
2: Aisyah Ulfa
1: Linisa.
2: Betul. Yang mana nih? Coba sapa-sapa dulu penonton kita di
1: itu,
2: TikTok.
1: Ada dua.
2: Ada dua. Siapa nih yang Rani? Rani. Oh, itu tuh kemarin aja. Aha, Rani.
1: Hai, terus satunya.
3: Halo semuanya, selamat sore. Saya Yasal Valinisa. Salam kenal.
1: Oke, nomor 2. Abis ini kita bakal lanjut ngulik-ngulik ya.
2: Apa nih prestasi mereka gitu,
1: prestasinya,
2: ya?
1: Prestasinya, terus ya gimana sih cara mereka bisa menang?
2: Bisa juara gitu.
1: Setelah yang satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: HP rusak nih. Dak, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
2: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langgarannya di Dunia Sel.
1: Kalau harganya gimana?
2: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
1: Loh.
2: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
1: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin.
2: Pelan-pelan.
3: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852 3645 0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Wah, kita kembali lagi ya sama aku Melo sama Kak Elvis dan bintang kita hari ini,
2: Rani duo dan Ayesa.
1: Cantik berprestasi.
2: Dua cantik, kita sebutnya gitu ya. Dua iya. Cantik berprestasi, iya, kan, Rani dan ya. Ayesa.
1: Iya, gimana perasaannya setelah menang lomba?
3: Tentunya senang ya, bahagia gitu.
2: Senang, pastinya ya. Kalau yeah. Kita udah menang pasti senang dong.
1: Iya. Kita kenal perkenalan singkat dulu nggak sih tentang Kak Rani sama Kak Ayesa ini? Dari Kak Rani dulu deh. Kenalin diri kamu secara singkat aja, nggak usah terlalu dalam.
2: Nggak usah nyebutin hobinya apa gitu.
1: Nanti sayang ya.
3: Terus ini ya.
2: Iya, ngomong aja nggak apa. Deketin mic-nya. Kedengar nggak sih? Oke, ya.
3: Halo semuanya, kenalin aku Rani Mengga Pratiwi. Salam kenal semuanya.
1: Hai.
4: Salam dari, kenal.
1: Sekolah, kelas.
2: Kelas.
3: Aku kelas 10-7.
2: 10-7.
1: Senada.
3: Ya, dari SMA 2.
1: Ada nama
2: nih, Bangkalan.
3: Enggak, SMA 2 Sumeneb dong.
2: Oke, SMA 2 Sumeneb.
1: Masih ini enggak ya ada nama-nama gitu tiap kelas, enggak cuma 10-7.
4: Iya, betul. 10. Betul, betul.
1: Ada namanya kan?
4: Betul, betul. Ya, ada
1: nama. Apa tuh nama kelasmu?
4: Tutmos.
3: Tut ya.
1: Tutmos. Ini kok bisa lupa?
4: Kok yang ngasih tahu malah sebelahnya ya? Ya? Gimana nih?
2: Nama-namanya itu ada ya?
1: Tiba-tiba hilang ingatan.
2: Jadi 10-7 tut apa?
3: Tutmos.
2: Tutmos. Tutmos gitu. Oke. Okay.
1: Biasanya tuh ada filosofinya kan?
2: Ada filosofinya,
1: biasanya.
2: Ada filosofinya enggak? Tahu.
3: Enggak tahu gak sih.
2: Jadi skip ya, teman pro 2 ya.
1: Skip. Ayo Kak Ayesa.
2: Kak Ayesa.
4: Halo semuanya, selamat sore. Saya Ayesa Ulfalinisa. Saya sekarang sedang berada di kelas 10 di sekolah SMA Negeri 2 Sumeneb.
2: Sekelas juga dengan Kak Rani?
4: Bukan, saya 10-1.
2: 10-1.
1: Apa nama kelasnya itu? Apa tuh?
4: Exonesa.
2: Exonesa.
1: Kok kayak nama tempat nongkrong ya?
2: Iya, Exonesa.
4: Oh, beda-beda ya, beda.
2: Aduh, kita sebut merek. Maaf ya.
1: Jadi apa filosofinya kalau
2: Nah,
4: betul, betul. Nah, filosofinya dari Exonesa itu kayak fase E di kelas 1 gitu loh.
2: Fase E.
4: Iya, terus 1 itu 1 gitu. Kan kalau kelas 10 itu fase E gitu kan. Masuknya dalam dunia pendidikan itu masuk ke fase E gitu.
2: Oh, oke.
4: Okay. 1 itu kita 10-1, X juga melambangkan tanda 10 kan. Mm-hmm. Nesa itu Exo Nesa. Sa itu semada.
2: Oh,
4: kayak okay. Kelas 10 satunya semada nih gitu.
1: Ya, detail.
2: Dan itu penamaan sekolah itu dibuat oleh satu kelas atau memang dibuat oleh sekolah sendiri gitu?
4: Untuk nama-nama kayak gitu biasanya kita kreativitas siswa.
2: Oh, kreativitas siswa.
1: Iya, emang gitu biasanya. Gitu, ya? Entahlah kadang itu kayak mereka seangkatan buat tema gitu.
4: Okay. Betul, betul, ya, kan? Betul.
1: Jadi kayak pilih namanya gitu.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Jadi masih ada sampai sekarang ya tradisi
2: masih ada
1: itu.
2: Ya. Tapi jujur nih kalau saya waktu sekolah ya enggak ada ya. 101, 105 gitu ya.
1: Beda wilayah.
2: Iya.
1: Kalau di wilayah sini kayak gitu kan.
2: Gitu ya. Tapi keren sih, keren kalau udah ada kayak gitu ya. Oke, kembali lagi ya kita tanya-tanya Kak Rani dan Ayesa ya.
1: Ini sebagai juara 2 lomba pidato bahasa Madura tahun 2026 dalam rangka hasil Hari Pendidikan Nasional. Ini Kak Rani. Kalau Kak Ayesa itu juara harapan 2 lomba pidato bahasa Madura tahun 2026 di ajang yang sama tahun 2. Ini lombanya kapan, Kak?
4: Nah, untuk lombanya ini diadakannya online. Jadi kita ngirim video dan batas terakhir pengirimannya itu tanggal 1 Mei.
2: 1 Mei.
1: 1 Mei. Masih anget ini.
2: Masih anget ya, karena Hari Pendidikan Nasional kemarin kan tanggal 2 ya?
4: Iya, 2 Mei.
2: Tanggal 2.
1: Oke, kalian tahu nggak pesertanya tuh berapa?
4: 16, karena 16. Kita kurang lebih kita tuh tahu dari pas ajang penerimaan hadiah nih disebutkan. Dari kayak, jadi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tuh nggak cuman lomba pidato aja nih yang diadakan, banyak juga, betul.
2: Macam, lomba ya, oke.
4: Betul.
2: Jadi saingan kalian tuh 16 orang.
4: Betul.
2: Dari berbagai sekolah Kabupaten Sumeneb. Ya,
4: betul.
1: Kalian tahu dari mana aja tuh teman kalian yang lain?
3: Ada dari Ambunten.
4: Terus Ambunten yang
3: pertama. Juara satu,
4: Iya.
2: Yang juara satu dari mana?
4: Yang dari ini, Mi. Apa sih? SM MA siap apa gitu? MA apa gitu?
2: Tapi bukan yang dari kota ya.
4: Iya.
1: Itu sekabupaten apa gimana itu?
4: Iya, sekabupaten.
1: Kabupaten Sumeneb. Oh, berarti kemungkinan ya.
2: Kemungkinan mungkin yang bukan yang dari daerah Sumeneb gitu.
4: Betul, betul.
2: Mungkin di daerah daerah desa atau betul, daerah sana gitu ya. Pokoknya kan sekabupaten Sumeneb.
1: Ya ini ada Kak T yang menyapa di TikTok, Ayesa temanku, katanya pakai emoji cium-cium.
4: Halo, halo.
1: Ada Kak Iren, Yongku katanya.
2: Yongku.
1: Yongku apa ya?
2: Apa sih?
1: Apa ya?
5: Itu kayak bahasanya anak muda sekarang gitu.
1: Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia apa ya?
5: Iya benar gitu.
1: Iya benar. Iya benar.
2: Oh gitu. Mohon maaf ya teman Pro 2 yang ada di TikTok. Saya bukan asli Madura jadi kurang tahu ya.
4: Betul.
2: Mohon dimaklumi.
5: Enggak apa-apa nih kan adanya ini kita bisa menambah bisa pengetahuan.
1: Iya.
5: Betul.
1: Iya. Ini sebenarnya kita ngomong pakai bahasa Madura bagaimana nih?
5: Aduh.
2: Nanti kalau kalian ngomong bahasa Madura, saya jadi diem, jadi
1: kan kasusnya enggak connect.
2: Mungkin sedikit-sedikit kali ya.
1: Terus kalian tuh ikut pidato kemarin dari inisiatif apa dipilih? Kalau dari Kak Rani dulu.
3: Kalau saya dari ini ya inisiatif betul.
1: Inisiatif
2: memang tertarik. Ya. Memang selama ini suka
1: cinta gitu.
3: Iya, soalnya kan pas SMP udah pernah ikut lomba. Okay. Jadi inisiatif
5: udah berpengalaman gitu ya. Ya.
2: Tentang pidato ya. Atau berbaur dengan ini gitu ya.
3: Iya, pokoknya dengan berbaur ya. Apa sih berbaur Madura.
2: Berbaur.
1: Kalau dari Kak Ayesa gimana?
4: Kalau saya dipilih
2: oleh guru langsung ya.
1: Orang-orang pilihan.
2: Orang-orang.
5: Betul. Dipilih oleh guru bahasa Madura yang mengajar di kelas saya.
2: Oke.
1: Berarti mereka ini bukan pertama kali ikut lomba.
2: Pertama kali.
1: Bukan. Nah, bukan, ya. Ikut lomba apa aja abis ini ya kita spill.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
5: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
4: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
5: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 9,6 Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu. Oke, itu Pro 2 masih sama Melly dan Kak Elvis ya. Dan kita bakal lanjut ngobrol. Tapi sebelum kita tanya lomba-lomba apa sih yang mereka ikutin sebelum ini.
2: Sebelum ini ya.
1: Melly penasaran ya. Di pas lomba tuh ada gak hal-hal menarik buat kalian? Ini kan lombanya online, mungkin ada. Apa? Kalau dari Kak Rani ada apa enggak?
2: Hal-hal yang menarik gitu.
1: Apa perasaanmu waktu ikut apa tegang apa ya udah biasa aja gitu.
2: Karena udah pernah udah biasa ya udah deh gitu. Ya.
3: Tegang sih.
1: Tetap
3: meskipun
1: tegang.
3: Terbiasa ya tegang, tetap tegang.
1: Oh, jadi
2: ada
1: meskipun
2: merasa
1: online
2: khawatiran gitu ya. Khawatir enggak juara atau khawatir gimana?
3: Lebih ke apa ya? Kayak
4: ada pressure-nya sendiri gitu.
2: Ada tekanan lah.
4: Betul.
2: Ya.
4: Betul.
1: Kalau dari Karani gimana? Ah, Kak Aisyah.
2: Kak Aisyah. Ayesa.
1: Iya. Ya, Ayesa.
4: Hal menarik ini enggak tahu ya menarik apa enggak, karena saya kan sudah sebagai warga asli Madura gitu ya. Sumenep saya udah lumayan sering menggunakan bahasa Madura. Tapi tetap aja gitu, terkadang ada kesalahan-kesalahan kecil yang kadang tingkatan bahasanya tuh gak sesuai gitu. Itu yang membuat saya kadang kayak, aduh retek-retek deh gitu. Karena kayak ada yang gak sesuai tuh urutannya. Tingkatan-tingkatan bahasanya.
2: Bukan. Pada saat berpidato?
4: Tingkatan bahasanya. Jadi
2: tingkatan
4: kan
2: bahasa.
4: Betul. Okay. Kalau misalkan ke orang yang lebih dewasa tuh kan lebih halus biasanya kan bahasanya.
1: Ada tiga kan aku
4: kan. Iya, betul.
2: Jadi, tingkatannya agak kamu merasa
1: kurang tepat
2: nih.
4: Betul,
2: gitu,
4: betul.
2: Ya, kurang halus.
4: Betul, betul.
2: Gitu ya.
1: Okay. Temanya kemarin apa?
4: Temanya tuh ngopeni bahasa Madura, ngopeni bahasa Ebu. Jadi kayak melestarikan
3: bahasa Madura.
2: Ngopeni itu apa sih?
4: Ngopeni itu melestarikan.
2: Okay.
1: Soalnya kan gini ya, bahasa Madura tuh kadang ada kayak yang enggak bisa kita terjemahin ke bahasa
4: Indonesia.
1: Oh, ya kan? Susah.
2: Jadi
1: kayak lebih detail lagi tuh bahasa Madura. Jadi kayak mau menjelaskan tuh apa
2: gitu. Bisa mendeskripsikan gitu ya, tidak bisa menyampaikan apa arti bahasa Indonesianya.
1: Soalnya kalau kita mungkin ya anak pondok ya. Kita kan kalau ngertiin kitab itu bukan pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Madura.
4: Wow.
1: Atau enggak bahasa Jawa kalau yang orang Jawa. Soalnya ada yang bilang ya Kak, aku kalau bahasa Madura tuh kayak lebih detail. Jadi kayak ada kalau bahasa Madura tuh ada bahasa yang kayak lebih detail lagi yang kita tuh kayak mau diterjemahin ke bahasa Indonesia tuh agak bingung gitu. Iya kan?
4: Betul, betul.
1: Apa nih Kak? Elvis ada tanya lagi enggak?
2: Ya kendalanya sejauh persiapan Karani dulu.
3: Kendalanya
2: apa sih gitu selama persiapan mengikuti lomba? Ada nggak atau merasa penyusunan pidato lu mak?
3: Itu waktunya mepet.
2: Waktunya mepet. Emang berapa hari diberikan ini? Mulai dari pembukaan pendaftaran sampai persiapan sampai pengumpulan?
5: Kurang dari seminggu please.
1: Kurang dari seminggu.
2: Kurang dari seminggu.
1: Terus kalian dibantu sama siapa tuh untuk lombanya?
4: Ya kita kita dibantu oleh seluruh guru bahasa Madura, terutama guru bahasa Madura dari kelasnya kita sendiri, yakni Pak Haruyanto. Dan juga kita pas detik-detik nih kita ada juga mengundang salah satu guru semada yang mungkin dapat dikatakan ahli gitulah di bidang pidato. Jadi kita diberi masukan, saran gitu. Dan termasuk guru-guru lain meskipun tidak berkecimpung tidak berkecimpung di dunia bahasa Madura begitu ya, mereka support banget gitu. Kadang kalau lihat mereka saya sama Rani latihan gitu kayak oh ini pidato Madura ya, wah keren banget gitu, semangat gitu.
1: Iya, soalnya memang perlu dilestarikan ini bahasa Madura, terutama untuk anak muda, jangan sampai lupa ya.
2: Jangan sampai lupa bahasa ibu gitu.
4: Iya, keren.
2: Dan secara overall awal ya, maksudnya penyusunannya itu kalian dulu yang menyusun terus nanti direvisi oleh gurunya, atau memang ada part-part yang dimana guru itu memberikan ini apa namanya masukan yang atau kalimat apa yang harus dibuat di dalam teks pidato kalian gitu?
4: Nah, overall teks itu sudah dirancang dengan guru bahasa Madura kita. Namun kan kalau misalnya pidato nih, kan kita butuh skill berkomunikatif ya. Kita harus komunikatif dengan
2: menyampaikan.
4: Betul. Ya. Nah. Jadi teks yang diberikan oleh Pak Haru ini terkesan agak kaku gitu. Jadi untuk improvisasi itu biasanya kita sendiri gitu. Kayak gimana sih cara kita tetap bisa meskipun dalam daring ya, kita tetap bisa ngobrol enak nih sama penonton-penonton gitu.
2: Nah, gimana caranya teks pidato itu tersampaikan?
4: Betul, ya. Betul.
1: Terus kan waktunya mepet tadi, terus gimana kalian tuh manage waktu kalian waktu itu?
2: Dengan
1: antara
2: sekolah,
1: lomba, atau ekskul, kegiatan
4: betul.
1: Lain ya?
3: Ya, latihan di sekolah.
4: Iya.
3: Kita juga dilatih di sekolah, terus kadang kan meskipun latihan di sekolah tapi masih ada jam mapel lain yang harus kita ikuti. Jadi ya kepotong, kita latihan di rumah. Itu pun masih ada tugas, pasti kan kita punya tugas kan.
4: Namun
2: masih bisa memanage waktu itu.
4: Betul, karena guru-guru di Semada sudah kayak memberi keringanan kita. Jadi kalau misalnya kita dispensasi kayak oh didukung, nanti aja nyusul tugasnya pas sudah selesai gitu lombanya.
2: Jadi
4: gitu.
2: Didukung dengan cara itu.
4: Betul.
2: Ya.
4: Gitu. Suportif banget nih guru-guru Semada. Terima kasih Bapak Ibu.
1: Ini ada Ibu Wilianti, murid pinternya Ibu. Tetap semangat.
4: Halo Ibu Wili.
1: Ada Pak Haruwianto juga yang komen, terus ada Kawah Hidayatul Inayatul Laili. Bahasa Madura itu kan tidak mudah ya Kak. Kak Esa dan Kak Rani kok bisa sih?
2: Jawab dong. Bahasa Madura itu tidak mudah. Kak Aisyah dan Kak Rani kok bisa sih gitu. Keren kali.
1: Terus dari Kak Auli, proud of you all. Ayesa

0: Betul.
1: Bisa nih jadi duta bahasa Madura.
0: Wow. Duta
1: bahasa Madura. Jadi kalian udah bestian dari SD gitu?
0: Enggak, kita SD.
2: Dari SMP.
0: SMP, aja. SMP, SMP betul.
3: SMP, SMP di mana?
2: SMP 3.
3: SMP 3
0: Sumenep.
1: Terus lomba-lomba sebelumnya juga sama gitu, beda apa juga?
0: Enggak, kita cukup bervariasi ya lomba-lomba di bidang bahasa Madura ini. Kalau di kalau Kak Rani?
2: Pas kelas 7 itu
0: dongeng. Iya dongeng, betul.
2: Dongeng, iya dongeng bahasa Madura kelas 8 juga, kelas 9.
0: Betul. Ini all in dongeng gitu.
3: Oke. Iya.
1: Kalau Kak Aisa gimana?
0: Kalau saya itu awan juga ikut dongeng. Jadi kita nih kalau misalkan lomba tuh ada namanya FTBI gitu, Festival Tunas Bahasa Ibu gitu. Nah, jadi di Festival Tunas Bahasa Ibu itu ada cabang dongeng, saya kelas 7 juga ikut dongeng. Terus kebetulan di SMA sebelah nih ada lomba juga, waktu saya SMP juga ikut. Terus akhirnya pas kelas 9, saya move ke Carakan gitu.
1: Lomba juga ada lombanya?
0: Iya lomba, iya di FTB itu ada cabang-cabangnya gitu.
1: Juara apa yang kemarin-kemarin itu?
0: Kalau yang dongeng, sempat kena juara favorit di SMA
2: satu Bluto.
0: Ya. Kalau yang Carakan alhamdulillah juara 3 sekabupaten.
1: Kalau Karani?
2: Kalau yang di FTBI saya itu enggak
0: rezeki.
2: Enggak ya, masih belum rezekinya mungkin ya. Mm-mm. Jadi enggak menang.
1: Kalian selain ikut lomba-lomba dari ya lingkup dunia bahasa Madura, kalian enggak ikut lomba-lomba lain gitu selain Madura ini?
3: Atau mungkin cabur atau apa gitu.
1: Enggak.
0: Kebetulan saya dari SD itu sudah minat dengan dunia olimpiade. Jadi kalau dari SD biasanya saya ikutnya lomba olimpiade matematika ya. Terus SMP tiba-tiba nih linjur ke IPS. Iya, alhamdulillah waktu itu juara 2 OSN IPS tingkat Kabupaten Sumenep.
3: Wow, keren juara 2 ya.
1: Kalau Karani gimana?
2: Kalau saya dari SD itu enggak pernah ikut lomba akademik, lebih ke non akademik kayak lari gitu.
3: Olahraga ya.
0: Festival olahraga gitu, festival olahraga sekabupaten. Baru ini juga saya ikut debat.
1: Debat? Ya, apa tuh? Di mana ajangnya?
0: Di Universitas Anukoya. Alhamdulillah kena juara 2 lagi.
3: Wah, Kabupaten Sumenep lagi.
1: Itu di tahun ini, bulan ini.
0: Di tahun kemarin.
1: Tahun kemarin.
0: Akhir-akhir tahun kemarin.
3: Wah, keren banget ya.
1: Iya, enggak sempat kita undang.
3: Kalau boleh tahu, Aisyah masuk OSIS?
0: Enggak, saya lebih ke budayanya. Jadi saya ikut ekstrakurikuler karawitannya.
3: Dan itu yang membawa kamu untuk ikut debat. Debatnya apa nih?
0: Debatnya ekonomi. Nih kebetulan saya kan IPS dari dulu, betul.
1: Ini udah di spill sama Ibu Wahidanya. Ayesa pernah juara debat ekonomi tuh Kak.
0: Wah, terima kasih Ibu sudah inget saya.
1: Wah keren-keren, kayaknya nanti kalau kelas 11 kamu bakal milih IPS
0: ya? Who knows?
3: Masih ada kesempatan berpikir ya untuk bisa sampai lulus ya.
1: Soalnya dia kayaknya juga suka matematika nih. Bingung dia.
3: Multi. Iya. Di IPS bukannya ada ini juga ya?
0: Akuntansi ya, kan. Iya, betul.
3: Kan ada akuntansi. Jadi matematika kamu masih terpakai gitu.
1: Kurang deket kau.
0: Keseruan nih, keseruan.
1: Harus ini mic-nya pegang.
3: Eye contact-nya.
0: Iya, betul.
3: Kurang enak ya.
0: Betul, betul.
3: Jadi lucu nih kita.
1: Terus kalian tuh kalau di sekolah sekarang suka pelajaran apa? Dari Kak Rani dulu.
2: Kalau saya suka sama pelajaran bahasa Indonesia, terus bahasa Madura lumayan suka, sama apa ya? Sama sejarah.
3: Berarti lebih
1: deket ke IPS nih.
0: Udah mulai ini ya.
3: Karena enggak ada dari yang disebutin enggak ada mata pelajaran yang mencakup ke
1: IPA,
3: IPA gitu kan.
1: Tapi untuk pelajaran IPA tertarik kan? Enggak.
2: Enggak. Tertarik sama sekali.
0: Aduh, maaf Ibu. Maaf yang nonton.
1: Ini kayaknya pasti IPS nanti karena ini.
3: Enggak apa-apa sih. Soalnya kemampuan orang kan beda-beda.
0: Betul.
3: Jangan dipaksakan gitu ya.
1: Kalau udah menemukan sesuatu yang kamu suka, ya udah itu aja.
3: Itu aja ikutin, benar.
1: Kalau Aisyah gimana? Ada pelajaran

0: lain yang disuka?
1: Saya tetap suka matematika karena saya jujur udah les matematika tuh dari umur sekitar 5 tahun ya. Jadi kayak masih
2: wah, keren banget.
1: Cinta gitu sama matematika.
0: Oh, itu dia. Aduh, matematika. Kalau kita enggak
3: suka algoritma dong. Kalau
1: kita kayak
2: kalau kita enggak mau kita ya.
1: Rasanya tuh kayak ada apa ya? Kayak satisfy gitu loh kalau misalkan kita berhasil solve problem di math ada gitu.
0: Satisfying.
1: Betul.
3: Kayak okay, merasa terchallenge kalau misalnya
1: betul, betul.
3: Kasus soal matematika tuh terpecahkan gitu ya. Betul.
0: Seru, malah seru, seru gitu ya.
3: Kalau kita melihat ah ini
0: apa ini? Kita apalagi kayak aduh ujian matematika besok gimana?
3: Enggak mau. Enggak mau, enggak mau.
0: Oke, ada lagi nih. Ada lagi, Kak?
2: Apa ya?
0: Hobi kalian?
2: Iya, betul, hobi.
0: Hobinya apa?
4: Kalau saya hobinya itu hobi membaca.
0: Oh, membaca. Ya relate lah ya relate sama lombanya ya.
3: Dengan mata pelajaran yang dia suka.
0: Tapi suka baca apa nih? Novel kah atau suka buku, baca buku mata pelajaran?
4: Kalau buku mata pelajaran suka juga asalkan ada ceritanya gitu.
1: Narasi novel, gitu ya, narasi.
4: Novel juga suka novel.
0: Suka baca novel.
3: Rela juga dia suka sejarah kan cerita.
1: Betul.
3: Cerita iya. Sejarah, bagaimana sejarah Indonesia dan segala macamnya gitu ya.
0: Iya, iya benar-benar.
3: Suka ya.
4: Iya.
0: Gitu. Halo Ayesa.
1: Sama, saya juga suka sekali mengoleksi novel-novel. Terutama fiksi ya karena untuk non-fiksi sepertinya agak masih ada butuh dorongan nih untuk maju ke non-fiksi gitu.
0: Hobi kan memang sesuatu yang menyenangkan.
1: Iya, gitu. Bikin relax dong.
0: Tentunya betul. Ya novel gitu.
1: Betul.
0: Terus cita-cita kalian apa?
4: Kalau saya nggak tahu ya cita-cita.
0: belum ketemu.
4: Iya.
3: Mungkin setelah SMA saya mau kuliah jurusan ini gitu. Udah dapat nggak?
4: Iya dapat.
3: Apa tuh kalau Karani?
4: Pengen apa? Pengennya
3: ambil jurusan apa?
4: Komunikasi.
3: Wow. Komunikasi. Oke. Okay. Aisa.
1: Okay. Kalau saya cita-citanya pengen jadi dosen. Jadi yes, saya ingin jadi tenaga pendidik kalau misalkan nanti melangkah ke jenjang universitas. Saya pengen ngambil jurusan pendidikan.
3: Pendidikan, SPD berarti ya.
0: Kalau mau jadi dosen S2 lagi.
1: Iya, betul. Amin.
3: Baru nanti masuk ke S2.
1: Semoga.
3: Tenaga pendidik apa nih kalau boleh tahu?
1: Nah, itu dia nih.
3: Belum nemu.
1: Betul, remaja
3: masih
1: nih.
3: Masih ingin menggali ya.
1: Betul, masih
3: ingin menggali mau jadi tenaga pendidik matematika kah nanti?
1: Wow.
0: Kalau dari Pak Harwianto katanya Ayesa dan Rani juga pintar carakan tuh Kak. Mereka berdua bagian dari murid yang tidak usah ulangan bab carakan.
3: Nilainya langsung saya beri 100 karena dia bisa baca teks carakan. Wow, keren.
0: Kalau dia ya memang udah kelihatan kan. Dan mereka sering ikut lomba bahasa Madura, lomba
3: iya,
0: carakan Kak Ayesa juga.
3: Tapi kalau mau dikasih 100 loh.
0: Boleh mungkin di spill yang pidatonya di pembukaan aja.
3: Iya,
0: kan udah gimana? Bu Wahidanya tadi kan.
1: Oh iya. Siapa nih? Siapa nih Bu Wahida?
0: Yang siapa nih?
1: Kak Rani dulu boleh ya?
0: Pembukanya aja.
3: Saya juga penasaran nih gimana pidato bahasa Madura gitu ya.
1: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gak usah langsung karengke langsung.
4: Karengke sarang satu je epon kehormatan. Jukin song kempang apek te kaator. De salera epon semolje. Bapak Lora Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Sengenep.
1: Tor satu je
4: tondun pele karape. Pongkebe cabang Dinas Pendidikan Sengenep.
1: Sungkem banget fakta. Oh, masih mau. Udah cukup sampai sini aja nih. Kalau saya baca setelahnya nih karena habis setelahnya ini ada sastra-sastra Madura yang mungkin didengar gitu.
3: Ya, langsung ke intinya juga enggak apa-apa itu. Ya kan jadi kita tahu nih bahasa-bahasa Madura kayak.
1: Betul. Gimana, gitu. Saya bacakan salah satu sastranya gitu ya. Sabong bengalala sabuko petotor nenglat selat kabiten ator. Beten kaula sareng para ajunan sesalaki ngako abental sadet pajung Allah. Sapo iman santing Rasulullah. Rasa patotor parjuga
5: atau orpetotor poci soker. Alhamdulillahi rabbil alamin, dek kuste Allah seamor be alam. Amarga kalaben tometa karsaepon, betin kaula, sareng para ajunan kaparing berkat omor seapungker, cengar, binar, oder pada samarampe. Kantos kaeti, keangkui aki pangki dalam tareka mulja, sore ceria, di RRI Pro 2 Sumenang.
0: Keren.
3: Aku speechless loh. Aku ngeliat kamu dari ini ya, dari kamera, dari layar. Aku tuh speechless ngeliatnya.
0: Wah keren.
1: Terima kasih.
0: Bisa direkrut jadi penyiar kak.
3: Iya suaranya kalo, udah oke loh.
0: Iya kalau ada perempat cocok nih.
3: Siaran budaya ya.
0: Siaran budaya, iya benar.
3: Kira-kira kalau kamu membaca kayak gitu bisa nggak selaku suku Madura?
0: Ya bacanya bisa. Soalnya kalau tentang budaya nih harusnya memang ikonnya harus dibawa sama anak muda.
3: Harus dibawa sama anak muda.
0: Soalnya sebagai generasi penerus ya.
1: Betul.
0: Jangan yang tua-tua aja yang tahu bahasa Madura. Anak muda harus tahu, terutama tiga tingkatan itu.
3: Tapi
0: yang,
3: itu tadi
0: yang susah yang hal itu halus kan.
1: Iya, halus, itu halus.
3: Yang kamu bacakan itu yang halusnya.
1: Betul,
0: itu halus. Yang susah, yang jarang anak muda tuh tahu.
4: Betul,
0: tahu.
4: Iya betul. Muda.
3: Jujur lah saya enggak ngerti sama sekali.
0: Apalagi Anda ya.
3: Kata aja saya enggak.
1: Ada tadi endingnya saya improvisasi sedikit.
3: Oke. Wow dong. Keren dua-duanya.
0: Keren.
3: Bisa direkrut jadi penyiar kakak. Oh bisa banget, bisa banget.
0: Terakhir nih, mungkin kalian ada pesan untuk anak muda ya di Sumenep tentang ya tentang bahasa Madura.
3: Atau mungkin tipsnya dulu deh, tips bagaimana caranya bisa terjun ke pidato itu tadi gitu. Gimana caranya melestarikan budaya Madura itu gitu.
1: Betul. Menurut saya ya, selaku pelajar biasa, sebenarnya untuk kita melestarikan bahasa Madura itu gak harusnya kayak, oh ikut lomba ini, menguasai carakan dengan membaca berlembar-lembar tulisan carakan, tidak. Namun dengan kita pede dan menggunakan bahasa Madura dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa tuh udah masuk dalam upaya-upaya melestarikan bahasa Madura. Dan juga alhamdulillah ya, sekolah kita SEMADA, SMA Negeri 2 Sumenep juga turut mendukung hal ini gitu ya, dengan mengadakan Jumat Berbahasa Madura gitu.
0: Oh, ada program khusus.
1: Betul. Ya,
0: terus dari Kak Rani.
1: Oh, ini Kak Rani katanya punya pantun nih.
3: Oke.
1: Karena ya. Betul, untuk sebagai penutup dan tanda terima kasih kita kepada guru-guru yang sudah membawa kita sampai detik ini.
3: Jaka.
1: Sampai ada di RRI Pro 2 Sumenep nih. Waduh, terkenal lah kita nih.
3: Oke, ayo Kak Rani.
0: Ayo Kak Rani,
3: silakan ya.
0: Tampil.
1: Yuk.
4: Saya bacakan ya, pantunnya.
1: Tuh.
4: Kacengkong kabenagung.
3: Cakep.
4: Melenaka pengkir deje.
3: Cakep.
4: Matur sakalengkong Bapak Agung.
3: Cakel.
4: Menangka Bapak Lora neng SEMADA.
1: Kira-kira para pamirsa ini mau nggak nih? Saya juga mau ngasih satu pantun juga.
3: Mau dong.
1: Oke. Melekangkong karubaru.
3: Cakep.
1: Melekengan kaduara.
3: Cakep.
1: Matur sakalangkong para guru.
3: Cakep.
1: Aparing bebulangan kantos juara.
0: Hampir satu jam
3: dengan cewek-cewek cantik.
0: Sebenarnya masih
3: berprestasi.
0: Iya,
3: gitu
0: masih
3: ya.
0: Seru ini obrolannya masih panjang. Cuma terbatas sama waktu.
3: Mungkin kita akan undang kembali lagi ketika nanti Kak Rani dan Aisyah punya
0: prestasi baru.
1: Amin.
3: Untuk berprestasi.
1: Tentu.
3: Ya. Bukan nanti pidato lagi, mungkin ikut Olimpiade Matematika lagi.
1: Gitu ya. Oke, okay, amin.
0: Iya, semoga balik lagi ke Studio Pro 2 dengan prestasi yang baru.

0: Produa Religi.
1: Yap, Tumpro 2, 98,6 FM Pro 2, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Tumpro 2, hari ini kamu bakal menyimak ya pengajian Quran Surah An-Nisa ayat 43 sampai 50. Selamat menyimak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang

yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali.

Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat. Pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar. Alam.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Nomor 2, Hazan Maghrib dikumandangkan di jam 17.18 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, ah udah, kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah, walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insyaallah.

0: Pro 2 Religi.
1: Sudah siapkah aku menikah? Mungkin teman-teman ada yang bertanya pada diri sendiri. Sudah siapkah aku menikah? Mungkin bisa jadi pertanyaan ini muncul karena keseringan ditanya oleh orang lain. Kapan nikah? Kok sampai sekarang belum nikah? Teman-teman, jangan terburu-buru nikah hanya karena ditanya orang seperti itu. Karena apa? Karena pernikahan itu akan bernilai ibadah dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Karena di dalam pernikahan itu banyak hal yang terjadi di dalamnya. Layaknya sebuah rumah, pernikahan juga membutuhkan pondasi yang kokoh. Agar apa? Agar bisa tetap bersama mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka. Maka dari itu, di dalam pernikahan itu perlu usaha dan kesiapan. Apa yang perlu diusahakan dan dipersiapkan dalam pernikahan? Yang pertama adalah siap secara ilmu, siap secara spiritual, dan juga siap secara fisik, siap secara emosional, dan siap secara finansial. Maka kalau sudah kesiapan itu sudah dimiliki teman-teman semuanya, maka berarti tandanya teman-teman sudah siap untuk menikah. Oke teman-teman, janganlah terburu-buru untuk menikah hanya karena kebanyakan ditanya oleh orang. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kita dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Oleh karena itu, maka menikahlah di waktu yang tepat dengan pasangan yang tepat pula.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Religi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu
1: karena kita Indonesia. Jam belajar.
2: Belajar apa nih kita?
1: Hari ini kita belajar Mandarin.
2: Mandarin.
1: Kamu tahu enggak kalau
2: enggak tahu tuh.
1: Tiongkok tuh enggak kayak di sini.
2: Gimana gimana?
1: Kalau di sini kan kita ada 3 zona waktu ya. WIB, WITA, WIT. Kalau di Tiongkok itu cuma ada satu zona waktu.
2: Satu zona.
1: Di seluruh negeri. Jadi sekolah, bandara, ya, apapun itu yang beroperasi pada jam-jam tidak teratur itu biasanya kalau di sini tuh ya. Jadi kalau di sana restoran tuh terbuka untuk makan malam,
2: untuk makan,
1: sampai
2: untuk restoran
1: hari.
2: Ya.
1: Dan ujian nasional terkadang diselesaikan di tengah malam. Woi.
2: Jadi di sana itu malam itu produktif ya, beda dengan kita di sini ya.
1: Kalau malam ngapain
2: ya? Kalau malam biasanya ya
1: melamun. Galau.
2: Enggak dong, jangan.
1: Katanya sih kalau kata anak muda jam-jam rawan itu.
2: Jam-jam rawan,
1: overthinking gitu.
2: Itu tim-tim Gen Z biasanya
1: iya,
2: overthinking.
1: Kalau siang bahagia meskipun jomblo, kalau malam kangen mantan.
2: Mantan itu dibuang jauh-jauh, jangan dikangenin. Namanya juga udah ex ya. Jangan dikangenin. Berarti apa tuh?
1: Kalau ngomong memang gampang.
2: Apa yang keluar dari mulut memang gampang, tapi untuk prakteknya itu susah ya kak ya. Ya kembali lagi kak ke.
1: Jadi kalau di Tiongkok itu kayak stasiun kereta api beroperasi pada jam-jam yang nggak teratur gitu. Kalau di sana kayak gitu ya. Kalau di sini kan.
2: Kalau di sini kan ada jamnya. Misalnya nih kalau kereta KRL ya. Itu sampai jam 10 atau misal busway juga sampai jam 10 gitu. Jadi yang misal 24 jam itu paling ya Gojek, Gokar atau Bluebird gitu-gitu aja sih.
1: Tapi di sini
2: kurang ya.
1: Di sini ada yang ini sih 24 jam sih.
2: Apa itu?
1: Warung Madura.
2: Warung Madura, benar. Benar lagi. Iya benar, di mana-mana warung Madura itu 24 jam ya kak ya? Itu yang 24 jam. Ya itu bisa pengganti dari restoran. Jadi orang-orang kalau misalnya pengen belanja dan segala macamnya, misalnya ada kebutuhan ya di warung Madura memang. Itu adalah solusi terbaik ya.
1: Tapi kalau misal Meli dengar tentang negara Cina kayak teringat sesuatu. Gitu.
2: Apa itu?
1: Yang itu loh, kejarlah ilmu.
2: Carilah ilmu ke negeri Cina. Iya, benar. Jadi kamu ingatnya Cina itu kalau itu ya.
1: Abis ini kita bakal belajar bahasa Mandarin sama
2: Linda Lausia.
1: Nanti bakal belajar tentang mau tidak.
2: Mau atau tidak?
1: Iya.
2: Oke, stay tune.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Yuk, waktunya belajar.
2: Belajar bahasa Mandarin.
1: Iya, sama Linda Lause. Oke, kita langsung aja ya, simak apa yang bakal disampaikan sama Linda Lause.
3: Tadahau, hai semua. Kembali di sesi bahasa Mandarin bareng saya nih hari ini, Linda Lause. 今天我们在学习新创作, kita akan kembali belajar kata baru di dalam bahasa Mandarin. Hari ini kita akan menggunakan kata xiang atau yao yang artinya ingin. Kita akan kaitkan dengan kosakata yang sudah pernah kita pelajari. Kita ulangi sekali lagi, xiang, xiang, ingin, yao, yao, yao. Dia juga bisa digunakan untuk ingin atau mau. Saya mau makan, 我想吃饭. 我想吃饭 Saya mau minum 我要喝 Di kalimat berikutnya, kalau misalnya kamu ingin menanyakan apakah kamu mau, kita bisa menggunakan kalimat ini. 你想吗? Ni xiang ma atau ni yao ma, ni yao ma, ni yao ma, ni yao ma. Kalimat berikutnya, bagaimana cara kita bertanya mau tidak? Berikutnya dalam bahasa Mandarin, bagaimana cara mengucapkan mau enggak atau mau tidak? Menggunakan kata xiang atau yao. Mau enggak? Mau tidak? Boleh menggunakan kalimat ini. Xiang bu xiang? 想不想, 想不想, mau enggak? 想不想, atau 要不要, 要不要, 要不要, 要不要, mau enggak? Contoh kalimat panjangnya, kamu mau enggak makan roti? 你要不要, 吃面包, 面包, mian bao roti, shi, shi, makan, yao bu yao, mau enggak? Ni, kamu, ni, yao bu yao chi mian bao, ni, yao bu yao chi mian bao. Kamu mau enggak makan roti? Nah, sekarang kamu mau enggak pergi? Mau pergi enggak? Mau pergi enggak? Ni, yao, bu yao, shi. 你要不要去? 你要不要去? 你要不要去? Mau makan tidak? 要不要吃饭? 要不要吃饭? Artinya, mau makan enggak? Kamu mau belajar tidak? 你要不要学习? 你要不要学习? 你要不要学习? Ni, kamu, yao bu yao, mau enggak? Shuexi, belajar. Ni, yao bu yao shuexi. Atau kalau mau menggunakan format. Apakah? Apakah kamu mau belajar? Ni, yao shuexi ma? Ni, xiang shuexi ma? Ni, xiang shuexi ma? Gimana? Mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Tinggal belajar lagi, ulangi lagi, belajar lagi, dan praktek lagi. Sampai jumpa di sesi bahasa Mandarin berikutnya. Xiexie dajia, zaijian.
1: Xiexie.
2: Xiexie Linda Lause.
1: Gimana nomor 2? Gampang kan?
2: Mau tidak sih? Gimana? Xiang hu xiang. Nah, gitu deh.
1: Xiang hu xiang.
2: You piao.
1: Yang pu.
2: Yang piao. Yang piao. Maaf ya, kita hanya ingin belajar ya teman Pro 2 ya.
1: Meskipun agak belibet.
2: Mau tidak, apa tadi? Xiang hu xiang, yao, yao piao.
1: Iya, xiang bu xiang.
2: Kau mau gak makan roti, katanya tadi ya. Miong piao, che mian pao.
1: Udah kak, cukup.
2: Mi, mi, yao piao, che mian pao. Ah, gitu tadi.
1: Itulah gampangnya orang baru mau belajar.
2: Gak kuat sumpah demi, tapi oke ya. Maksudnya kita setiap minggu belajar untuk kursus hari Senin itu, teman Pro 2 adalah
1: semoga
2: belajar bahasa
1: kamu,
2: Mandiri nih ya.
1: Paham ya tadi ya yang udah di
2: iya, semoga aja
1: sama
2: ya.
1: Linda Lausha.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Oke, Tom Pro 2. Belgia udah ngerilis squad untuk Piala Dunia 2026 loh. Mm-hmm. Dan nama-nama squad generasi emas yang kini udah menua masuk Tom Pro 2. Dan pelatih Rudi Garcia udah merilis 26 pemain timnas Belgia untuk Piala Dunia 2026. Ada 5 pemain yang dilabeli squad emas sejak satu dekade terakhir. Nah, apa aja tuh?
2: Ya, mereka adalah Kevin De gimana sih bacanya? Kevin De Bruyne, ya, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Thomas Meunier dan Axel Witsel. Nah, katanya semuanya sudah berusia di atas 32 tahun, Kamel. Hmm. Witsel paling tua dengan usia 37 tahun. Wow.
1: Iya, masih begitu ada juga daun mudanya.
2: Ada daun muda tapi ya, untuk mendampingi daun-daun tua ya teman Pro 2.
1: Iya. Kok kayak gitu sih? Iya,
2: harus gitu memang.
1: Jadi pencapaian tertinggi timnas Belgia di Piala Dunia itu adalah finish ketiga di tahun 2018 Pro 2. Mereka mengalahkan Inggris 2-0.
2: Wow. Mm-mm. Nah, squad ini saling melengkapi dan menyeimbangkan antara para pemain dan para pemain berpengalaman dan para pemain muda. Nah, itu tadi kan benar ya. Yang berpengalaman tadi ya agak daun-daun tua yang didampingi oleh daun-daun muda gitu. Yeah. Jadi daun tua dan daun muda harus berpasangan ya.
1: Dan nomor 2 kalau di tahun ini Belgia tuh masuk grup G Piala Dunia 2026. Lagi rame nih Piala Dunia.
2: Iya, yeah, mereka dan, akan hadapi Mesir tuh, Kak, Iran.
1: Mesir, Iran dan Selandia Baru.
2: Iya. Yeah.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.
2: Nah, tamu Pro 2, hari ini kita ada Bolkes nih. Nanti
3: yang akan ditemani oleh Tago Anfantri.
2: Nanti narasumbernya itu Pak Januar Herwanto. Tentang topiknya dari legenda ke generasi baru di Piala Dunia 2026.
3: Siapa nih Pak Januar ini, Kak?
2: Pak Jan, harus minta lengkap ini ya, pengamat sepak bola.
3: Iya, mana tahu Pak. Pak Januar Wasit atau siapa, kan nggak tahu kita. Iya. Jadi teman Pro 2, Pak Januar ini adalah pengamat sepak bola ya, Kak Mel ya.
2: Nah, nanti bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Tago. Nah, ini dia obrolannya teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Jelang perhelatan Akbar Piala Dunia 2026, kita yang akan berlangsung ini pada bulan Juni hingga Juli mendatang, kita akan membahas seputaran gelaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang akan berlangsung pada bulan depan. Dan melalui program ini, Bolkes, kita akan membahas bagaimana keseruan yang akan terjadi di sepak bola Piala Dunia tahun 2026 yang akan berlangsung di tiga negara, yakni Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang untuk membahas Piala Dunia tahun 2026 ini bersama dengan pengamat sepak bola Bung Januar Herwanto. Kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Bung Januar.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah baik nih.
0: Oke. Nah, jika kita berbicara tentang Piala Dunia, mungkin banyak sekali kejadian-kejadian unik yang sudah sebelumnya kita bahas di episode sebelumnya ini. Dan pada kali ini ada tiga negara, yakni Amerika, Kanada, dan Meksiko. Dan juga ada 48 tim peserta. Nah, menurut Anda nih, tanggapan Anda dari pelaksanaan tahun 2026 ini seperti apa nih?
1: Ya, ini menjadi fenomena menarik. Penyebaran culture sepak bola itu lebih lebar lagi. Karena ada di tiga negaranya. Yeah. Jadi itu euforianya akan menambah lebih besar. Tesnya tiga negara ini beda, penyambutan masyarakat beda, termasuk yajal masyarakatnya. Jadi ini saya rasa sepak bola Piala Dunia yang sekarang ini semakin terasa bahwa sepak bola itu menjadi hobi yang sudah sangat berdunia. Jadi tiga dunia ini dari background culture yang sangat berbeda, tapi dia akan menyajikan suatu perhelatan yang kita tunggu bersama dengan cara dan
0: keunikan masing-masing. Ya,
1: keunikan masing-masing.
0: Nah, dari 48 peserta nih, dari sebelumnya kan 36, menurut Anda nih ada tambahan sekitar 12 tim. Dengan ini kan merupakan terbesar sepanjang sejarah penggelaran Piala Dunia. Nah, mungkin ada catatan tersendiri nih bagi Anda.
1: Ya, mungkin ini strategi FIFA ya, untuk lebih memperlebar pengaruh sepak bola di perhelatan dunia. Jadi itu mungkin cara dari FIFA untuk lebih mengenalkan sepak bola ke seluruh penjuru dunia. Jadi memang ini ya baru pertama kali ya, ada sebanyak ini. Akan menguras biaya yang besar juga. Betul. Menguras tenaga dan sangat menentukan lebih banyak euforia juga. Jadi betul, karena betul. Negara-negara yang baru ikut ini kan dia begitu antusias ya, untuk menikmati
0: Piala Dunia. Nah, seperti diketahui pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net, untuk edisi tahun 2026 ini kita Piala Dunia ini diikuti 48 tim peserta dan terbagi dalam 12 grup yang nantinya akan bertarung untuk memperebutkan sebuah piala supremasi tertinggi bagi sepak bola di dunia sendiri. Dan ini nantinya juga akan menjadi sebuah tontonan dari 104 pertandingan yang akan digelar sepanjang tahun 2026 di ajang Piala Dunia yang berlangsung selama sebulan ke depan. Dan jika melihat nih Bung Januar, dari perjalanan negara yang lolos ke Piala Dunia 2026 sendiri, nah ini kan ada, mungkin ada tim-tim besar yang gak lolos seperti Italia, Denmark, Polandia, Nigeria, dan Chile. Nah, mungkin ini fenomena apa nih Anda melihatnya?
1: Ya, itu menunjukkan bahwa sepak bola itu sudah menjadi milik dunia, bukan menjadi milik negara
0: tertentu ya.
1: Tertentu. Jadi ini kan keluarnya Italia kan sangat di luar
0: dugaannya.
1: Tapi itulah sepak bola, artinya memang negara yang sudah dia berada di posisi atas tidak serta-merta bisa mengikuti lagi. Jadi menunjukkan bahwa kompetisi sepak bola itu sudah sangat-sangat ketat sekali.
0: Berarti memang ranking dari FIFA sendiri ini tidak bisa menentukan ya?
1: Tidak bisa menentukan. Dan memang ini menunjukkan kalau menurut saya kesuksesan FIFA bisa menebar racun dalam tanda positif ya, ya sepak betul, bola sepak pada bola.
0: Berarti memang ini sebuah fenomena yang memang sudah FIFA bisa lakukan ke menyebarkan sepak bola ya. Pragmatisnya bagaimana membangun fondasi ini dan bisa diikuti oleh negara-negara lain dan 48 peserta ini salah satu buktinya ya.
1: Nah, makanya dari diambil kebijakan 48 tim itu, ini tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan jagoan-jagoan baru. Playmaker baru,
0: pemain-pemain baru.
1: Ya, kalau juara baru kayaknya ya mungkin juga sih.
0: Bisa ada kemungkinan ya.
1: Itu benar.
0: Iya, masih ada kemungkinan. Ya,
1: masih ada kemungkinan walaupun nanti gimana kita lihat di perkembangan di jalan nanti.
0: Oke. Kita sedikit flashback nih, pemirsa dan pendengar YouTube RRI Sumenep.net. Bagaimana perjalanan Indonesia dengan jersey yang saya pakai ini? Mungkin ini jersey mungkin yang membawa Indonesia hingga ke kualifikasi ronde 4 zona Asia. Nah, mungkin menurut Anda di 2030 kita berbicara ke depan, 2030 bagaimana peluang timnas Indonesia sendiri dari perkembangannya saat ini?
1: Kalau bagi saya pribadi ya, jadi selama kita mengandalkan naturalisasi, itu menang ya senang, cuma menangnya itu di diskon karena kita tidak pure melihat itu anak-anak ibu pertiwi kita. Ya memang itu secara prosedur, secara peraturan dibolehkan, cuma kan beda ketika tampil, bahkan captainnya aja bukan orang Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi bagi saya itu menang tapi ada di diskon, kesenangan itu
0: belum tidak sepenuhnya ya.
1: Kalau itu terus bergulir, kita tidak akan menjadi bangsa yang mandiri untuk sepak bola. Ini hanya menang instan aja.
0: Oke. Dan ini sebuah langkah dari PSSI untuk menyeret juga dari akar rumputnya ya, untuk bagaimana membangun sistem dari akar rumput agar nantinya tercipta pemain-pemain yang memang berkualitas dari liga sendiri, dari bagaimana ini.
1: Ya, tapi kan di liga sekarang pemain-pemain depan itu dari luar semua. Makanya timnas tidak pernah menghasilkan
0: striker yang
1: tangguh karena apa? Tidak ada ruang bagi mereka untuk mengasahnya. Oh, ya, okay. Ini pilihan dari
0: PSSI. Federasi ya.
1: Dari federasi. Saya sih berharap ya 3-4 orang bolehlah, tapi kalau sekarang kan kadang full naturalisasi.
0: Oke. Mungkin ada catatan tersendiri ya bagi Januari, bagaimana nanti ke depannya mungkin target dari PSSI sendiri untuk lolos di 2030. Nah, ini salah satu yang mungkin teman-teman tunggu nih, ataupun pendengar dan pemirsa, jagoannya apa nih, tim negara mana nih Bung Janar?
1: Kalau saya tetap suka Argentina ya.
0: Argentina.
1: Okay. Ini pengalaman ini ya, pengalaman
0: Argentina ya.
1: Argentina itu begitu dalam bagi saya dan memang dia dari generasi ke bawahnya itu tetap
0: masih
1: regenerasi begitu kuat. Jadi tidak lepas begitu saja.
0: Oke.
1: Jadi memang peran Messi itu sangat
0: masih
1: luar biasa.
0: Sentral masih. Ya. Nah, jika melihat kemarin kan sempat Argentina juga berkunjung ke Indonesia nih, mungkin ada kesempatan bagaimana Indonesia juga sempat melakukan pertandingan internasional juga.
1: Iya, memang kalau lihat pelatihnya itu sempat bingung. Tidak menghasilkan gol ya. Wah, dia terlihat dia begitu
0: panik, ya.
1: Panik juga di bench pelatih itu, walaupun akhirnya sudah gol dia merasa tenang. Ya, memang beban
0: juara dunia ya.
1: Dengan psikologis ya, Piala Dunia, juara Piala Dunia terus ke Indonesia. Susah dan mendapatkan gol. Itu kan menarik juga
0: Ya. Karena memang secara peringkat kan jauh.
1: Jauh banget ya,
0: Indonesia dengan akhirnya mungkin pertandingan yang cukup menarik juga bagi dan pengalaman bagi pemain-pemain Indonesia untuk melawan tim sekelas Piala Dunia yang juara Piala Dunia lah
1: secara
0: negara. Nah, di tahun 2026 ini mungkin merupakan edisi terakhir bagi sejumlah pemain bintang seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, dan mungkin kiper dari Meksiko nih, Guillermo Ochoa, karena usianya sudah memasuki 40 tahun ya. Mungkin Anda memiliki pandangan tersendiri mungkin terkait dengan pemain-pemain ini.
1: Kalau di sepak bola itu gimana pun dia menjadi ikon, tetap faktor umur itu dominannya. Karena di sepak bola fisik itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ya saya rasa memang pada berikutnya itu akan melahirkan generasi-generasi baru. Karena tidak mungkin kalau ini melulu kan berarti degenerasi tidak berjalan, sukses, ya? Tidak berjalan. Tapi saya rasa ring-ring ke bawah di Argentina lagi ini.
0: Argentina nih.
1: Memang
0: cukup bagus, bagus ya.
1: Cukup bagus.
0: Kualitas dari ya regenerasi yang dilakukan oleh Argentina. Jika melihat Cristiano Ronaldo, mungkin ini edisi terakhir Cristiano Ronaldo, Messi, Luka Modric dan Ochoa. Mungkin akan muncul bintang-bintang baru juga nih. Mungkin ada pandangan tersendiri, Bung Januar, yang
1: iya itulah bintang-bintang baru tuh. Kalau yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tuh kan ada seorang pemain yang mengidolakan Messi. Ternyata dia menjadi sparring partner dan membuahkan gol. Nah itu yang susah, yang tidak didapati oleh tim-tim yang lain. Jadi dari apa fans sampai menjadi pemain dan menjadi
0: lawan.
1: Iya, itu yang menarik. Jadi kalau bagi saya itu akan banyak melahirkan pemain-pemain baru, tapi tetap cita rasa sepak bola tetap ke dunia-dunia Latin itu ya.
0: Dari 5 benua nih yang mungkin menjadi peserta dari turnamen Piala Dunia ini, mungkin 5 benua Latin yang saat ini

0: itu kan yang harus mereka tahu itu di situ. Jadi ketika bermain dengan beragam negara, kalau hanya fisik melulu susah juga ya.
1: Iya, oke. Okay. Jika memang secara kasat mata memang cara bermain dari Jepang ini lebih mengutamakan fisik, yang fisik dan kecepatan ya. Yeah, mungkin seperti zaman-zaman dahulu di Total Football gitu
0: Total
1: ya.
0: Total Football tuh.
1: Iya.
0: Belanda.
1: Oke. Okay. Memang ini cukup menarik ketika nantinya bertemu dengan tim-tim dari Asia dan juga Eropa, Australia, Amerika Latin, ini akan saling bertemu di mana strategi adu strategi para pelatih juga ini menjadi sebuah hal yang ditunggu oleh penonton.
0: Ya, Inggris, Perancis, Belanda itu kan mewakili tim yang luar biasa dalam speed and power.
1: Iya, raksasanya lah.
0: Raksasanya di situ.
1: Nah, memang dari Eropa ini masih masih menjadi penantang terkuat ya kalau dilihat dari kekuatan timnya. Dan mungkin ketika kita berbicara pelaksanaan Piala Dunia di benua Eropa nih, Bung Yanur. Maksud saya benua Amerika ya, ada di Amerika. Ini kan perbedaan waktunya ini cukup jauh, 11 atau sampai 14 jam dari Indonesia sendiri. Nah, itu pasti kan berdampak juga di jam-jam pertandingan. Nah, bagi pecinta sepak bola tanah air nih, untuk bisa mengikuti jalannya pertandingan ke depan ini, untuk bisa menikmati Piala Dunia ini seperti apa nih? Mungkin ada tips tersendiri.
0: Ya, setiap orang kan mempunyai cita rasa tim ya. Jadi kita memang harus memilih. Nah, dalam 3 pertandingan, pilih satu. Kalau semuanya sih nggak mungkin.
1: Nggak mungkin.
0: Karena dulu saya waktu kerja di LIPI Bandung tuh pernah mengalami itu. Jadi anak-anak besoknya telat kerja semua. Begitu merasuknya sepak bola.
1: Sepak bola ya. Karena memang jam bertandingnya
0: jam
1: ini
0: bertanya, ya.
1: Mengganggu ritme tidur ya.
0: Tidur ya pasti itu
1: pasti ya.
0: Ya.
1: Dan juga pertandingan ini yang akan berlangsung di benua Amerika ini tentunya ada di kisaran jam 3 subuh hingga paling siang itu di Indonesia jam 11 siang pertandingan.
0: Nah, jadi memang kalau mendengar sepak bola terus oh tim itu menang, tim itu kalah, itu kayaknya nggak enak kalau hanya.
1: Kalau nggak nonton ya.
0: Prosesnya itu, spot kenapa, jantungnya kan di situ. Gitu.
1: Karena memang sepak bola yang ditunggu itunya prosesnya. Mungkin ada pengalaman nih, Bung Januar, nonton sampai emosi. Wah, ini
0: kenapa? Itulah seninya sepak bola di situ. Spot jantung dan kualitas hidup menurun.
1: Menurun, betul. Kualitas hidup menurun. Nah, jika melihat Piala Dunia nih, 2026 memang perlu ya tim-tim yang memang salah satunya akan menjadi kontestan di Piala Dunia. Mungkin persiapan yang mungkin menurut Bung Januar ini mulai terlihat, mungkin yang mudah mulai terlihat kan karena kompetisi di Eropa dan ini juga sudah memasuki akhir. Nah, persiapan-persiapan apa nih mungkin yang biasanya Bung Januar lihat itu dari tim, misalkan tim Argentina ataupun tim negara Inggris dan juga Jerman, seperti untuk mempersiapkan menuju ajang Piala Dunia ini seperti apa nih?
0: Kalau saya lihat tuh perkembangan itu, persiapan itu sudah merambah ke semua lini ya. Jadi persiapan itu mereka sudah sama-sama siap untuk mati-matian memperebutkan gengsi di Piala Dunia itu. Jadi kesiapan semuanya kalau saya lihat sama, tinggal nanti kualitas bermain mereka, taktik pelatih
1: dan juga kondisi pemain.
0: Kondisi pemain, karena terutama mainnya nanti di 3 negara kan mau nggak mau dia akan menguras tenaga dan
1: berarti memang salah satu poin di sini adalah kualitas dari fisik ya dari pemain.
0: Iya.
1: Karena memang setelah pemain ini kan ada di kompetisi-kompetisi besar yang juga tersebar di beberapa dunia ini kan mungkin baru akhir bulan ini mungkin ya, terakhir ya.
0: Terakhir ini.
1: Baik Liga Inggris, Liga Italia maupun Liga apapun itu akan berakhir di bulan Mei ini. Berarti ini ada persiapan sekitar setengah bulan lagi untuk menuju Piala Dunia. Nah, ini mungkin sebuah titik yang mungkin cukup harus bisa dimanfaatkan oleh tim-tim negara begitu ya.
0: Iya kan, pertandingan mereka di liga-liga di setiap benua itu kan memang bagi satu negara itu dia akan memilih siapa yang pemain yang baik dan tidaknya kan itu sebagai survei mereka untuk melihat kemampuan sebuah pemain yang akan dimasukkan di tim. Jadi kalau saya lihat timnya semua.

0: Wah, siap semua.
1: Siap semua ya. Mungkin ada selain tim Argentina nih Bung Januar, yang mungkin ditunggu oleh Bung Januar kiprahnya di Piala Dunia tahun 2026.
0: Saya pengen Inggris, lihat Inggris.
1: Nonton Inggris.
0: Ya, karena caranya bermain beda ya.
1: Beda.
0: Jadi ya kita lihat mudah-mudahan aja.
1: Mungkin bisa jadi tontonan yang menarik.
0: Tontonan yang menarik, apalagi Inggris ketemu sama Latin itu
1: asik gitu. Iya. Eropa dan Amerika bertemu pasti ada pertarungan yang mungkin sangat ditunggu oleh para pecinta sepak bola ya. Oke. Okay. Nah, jika melihat Inggris nih, kenapa Inggris Anda yang pengen Anda ini?
0: Saya dari dulu tuh senang mainnya Inggris itu apa ya? Speed power iya, terus kedisiplinnya itu tinggi.
1: Tinggi.
0: Tinggi.
1: Mental?
0: Ya itu dah repot. Memang kembali ya kalau di sepak bola itu kultur sepak bola sudah di dalam dirinya sejak kecil, itu yang membedakan negara-negara Latin kenapa dia masih berkutat di tiga besar terus. Hmm. Ya karena itu. Jadi dalam dirinya sudah terbentuk sepak bola sejak dia lahir.
1: Oke. Okay. Berarti memang dari dalam diri
0: ya. Jadi
1: mentalitas itu terbentuk hingga menjadi sebuah pemain yang cukup yang besar. Cukup. Nah, ini mungkin terakhir nih Bung Januar. TVRI, RRI, dan Antara ini akan berkolaborasi untuk menjadi bagian dari edisi Piala Dunia tahun 2026. Mungkin ada tanggapan tersendiri nih dari Bung Janar?
0: Ya, dengan adanya TVRI, Antara, dan RRI ini kan ada informasi yang menjujukan bagi pemain dari penggemar sepak bola. Jadi kita tidak kesulitan menonton dan mendapatkan informasi yang sangat up to date. Jadi itu sangat membantu dan melegakan untuk penggemar sepak bola ini
1: di Indonesia. Oke, baik. Mungkin itu tadi bagaimana TVRI, RRI, dan juga Antara ini ya untuk menjadi media dalam penyiaran edisi Piala Dunia ke tahun 2026 yang akan berlangsung di Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Nah, itu tadi mungkin tadi harapan-harapan dari Bung Januar sendiri dan bagaimana nantinya pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net ini bisa Anda mengakses laman-laman yang memang sudah disiapkan oleh tiga lembaga penyiaran publik ini untuk menyiarkan bagaimana semarak Piala Dunia ini akan berlangsung di tiga negara pada tahun 2026, tepatnya pada bulan Juni hingga Juli mendatang. Dan demikian tadi pemirsa dan pendengar YouTube RRI Sumenep.net, perbincangan kami seputar Piala Dunia tahun 2026 ini bersama dengan Bung Januar Herwanto. Dan nantinya perbincangan seru lainnya di program Ballcast di episode yang lain. Saya Tagok Novantrian dan Bung Januar Herwanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nomor 2 akhirnya berakhir sudah kebersamaan kita ya. Dan bentar lagi kamu bakal gabung ke Pro 2 Jakarta karena ada Music Live Chair. Nah, bintang tamunya di hari ini ada Farelio. Nanti kamu ditemani sama Kak Edit Tempro 2. Oke, okay, bye.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, well, well, welcome back to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
2: Halo.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
2: pertama
1: Live Chat.
2: Pertama kali.
1: Welcome tentunya. Selamat datang.
2: Banyak.
1: Dan juga congratulations for your first
2: Thank
1: EP.
2: You. Yes.
1: Bener? Bener. EP pertamanya. Gimana rasanya?
2: Seneng dong.
1: Rilis EP pertama ya, berarti
2: pertama,
1: akhirnya
2: bener.
1: Ya.
2: Bener.
1: Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
2: Udah ada
1: EP ya. Iya ya, kan yang apa judulnya?
2: Sepakat Berpisah.
1: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
2: Siap.
1: Lo tuh berarti asli dari
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
2: Boleh dong, boleh.
1: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
2: Udah coba?
1: Apa?
2: Sering?
1: Gak sering ya, cuman pernah.
2: Okay.
1: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
2: Oh,
1: gitu
2: iya.
1: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
2: Coba.
1: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
2: Iya.
1: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
2: Iya, benar.
1: Dari Makassar awalnya.
2: Iya.
1: Tapi lo ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta sama sih?
2: Alhamdulillah enggak. Karena
1: enggak ada ya?
2: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
1: I see.
2: Enggak lah.
1: Iya, enggak ya. Aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
2: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
1: Oh iya. Ya. Oh iya, iya. Berarti sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
2: Lumayan.
1: Ya kan? Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
2: Sangat padat.
1: Benar. Tapi kalau lo sendiri, kita ngomongin soal musik deh. Sebenarnya kenal musik tuh udah dari kapan sih?
2: Kenal suka musik itu dari kecil.
1: Dari kecil, umur berapa tuh?
2: Pokoknya dari kecil lah.
1: Oke.
2: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
1: Oh iya. Beneran. Berarti apa? Maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
2: Yang... Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
1: Wow.
2: Itu yang, dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
1: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
2: Benar.
1: Emang berarti ya era-era itu.
2: Biebers.
1: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya.
2: Yeah.
1: Kan?
2: Lagi naik-naiknya.
1: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget lo nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
2: Seneng lah.
1: Jadi apa ya kayak
2: walaupun dengan laptop itu.
1: Bener
2: tetap
1: ya.
2: Keren dia.
1: Tetap keren lah ya Justin Bieber. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
2: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nanya-nanya gitu.
1: Ayo sering ditodong ya.
2: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong-ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
1: makin terbiasa ya. Wow.
2: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
1: Okay.
2: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, benar yang orang bilang jam terbang itu.
1: Iya. Yeah. Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
2: beda
1: deg-degan
2: banget.
1: Mana?
2: Beda lah.
1: Beda apa tuh bedanya?
2: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
1: Mm-hmm.
2: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
1: Iya, ada.
2: Walaupun aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
1: bener.
2: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Tapi itu karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga, yang berjudul?
2: Buat EP? Seisi dunia
1: seisi dunia cemburu. Alright, seisi dunia cemburu.
2: Nama EP-nya kan?
1: Nama EP-nya, betul.
2: Seisi dunia cemburu.
1: Seisi dunia cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, tadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong,
1: ada Tisa Biani,
0: Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan
1: ya? Sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Ya, berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada berarti ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar
0: dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya lagu yang paling aku suka paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Okay.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Jadi I
1: see. Nama EP-nya itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Okay. Berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar. Kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama cerita cinta
1: sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: That's why bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: dalam IP itu.
0: Di dalam IP itu.
1: Cuman yang kita buat sesi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: liriknya
1: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Karet. Makanya sebenarnya tadi gua agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya gitu kan. Ternyata adalah kita buat sesi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow. Benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat sesi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya? Dari proses produksinya nih, untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording, pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak. Ada.
0: Wow.
1: Berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Yeah.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Yeah.
0: Apa yang bikin lo favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Bener-bener. Berarti
1: kalo hubungan gue nih lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya
1: gitu.
0: Bener-bener. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Bener.
1: Iya, di mana ada lah. Mereka.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Bener-bener. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu. Kan? Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Bener.
0: Itu sih
1: paling simple ya. Paling simple itu.
0: Wow, iya bener juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya. Karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu.
2: Music Live Chat.

0: kasih di MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih, bener-bener. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih,
1: pokoknya,
0: bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi
1: iya,
0: milik mereka
1: milik
0: aja
1: berdua,
0: gitu
1: iya,
0: kan. Bener kayak lain cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu.
1: Betul.
0: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga, mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagu?
0: Jalan Jauh.
1: Kalau
0: oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, yeah, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Yes.
0: Itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Iya, kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, mm-hmm, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku
0: okay.
1: di hidupmu?
0: Oke, okay, berarti kayak apa ya? Jadi
1: mendekat ya? Jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga yang update nih.
0: Oke, okay. Ini berarti lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya?
1: Nih.
0: Oke, okay. Udah ketemu nih.
1: Dia. Oke. Okay. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu, sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh
1: gitu.
0: Wow gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya ya, banget lah
1: kayak,
0: ya.
1: Lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan Terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: apa? Sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Karena Kesalahan Terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini enggak mau sama kita gitu.
0: Oh.
1: Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Karena dia
0: oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau
1: iya,
0: salah menafsirkan sesuatu,
1: iya,
0: gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Iya, ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya ya, benar. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, gitu. Oke. Okay. Udah ya, berarti itu ya, itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Okay.
0: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yeah, alright, yes. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Ini maksudnya... Paling
0: berani. Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh ya. Ya paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor.
0: Alright. Oke. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif.
1: Suka
0: wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan?
0: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja, kan?
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil,
0: pengen ini, yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan?
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke. Okay.
1: Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sudah
1: sering. Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah ya.
1: Iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti malah ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: atau motor atau mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi
1: jujur,
0: musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi.
0: Iya,
1: jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA,
0: mm-hmm.
1: aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih. Mungkin
0: okay.
1: Dari hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Apapun awalnya papa udah jangan jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah,
0: okay,
1: yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, di mana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Yeah, sampai tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Mm-hmm. Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya, yeah,
0: kan?
1: Yeah, benar.
0: Benar kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat,
0: yes,
1: buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mm-hmm, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya, iya, gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya bener. Oh, apa nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini,
1: iya,
0: nih.
1: Iya, iya. Banyak sih kalau kita sih bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener, iya, ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin.
1: Iya.
0: Gitu kan? Bener.
1: Wah, wow, oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana, lagi apa,
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi.
0: Manifestasi. Oh, kita ya, manifestasi.
1: Ya, oke. Okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Varel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage D.
0: Yes. Oke. Okay.
1: Bernyanyi, mm-mm, bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah.
0: Mm-mm.
1: Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak, yes, ada tidak ada kacauan.
0: Mm-hmm.
1: Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika, yeah, mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan, yeah, lagu kita, relate, yeah, gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya, yeah, di situ.
0: Benar-benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang, gue lelaki, weh lu hafal lagu gue, gitu, kayak

0: Apalagi banyak orang.
1: Ya itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud. Amin. Ya semoga amin. Kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
0: Amin ya Allah.
1: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
0: Amin.
1: Ya. Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here. Me too.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Faril. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Faril Yo, Seisi Dunia Cemburu, yeah. Gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah, ada nggak sih pesan-pesan atau yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, yeah, nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku Seisi Dunia Cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga, yes. Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian,
0: yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: All
1: bagus
0: right.
1: Lah
0: alright.
1: Buat cowok-cowok terutama,
0: wih,
1: yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti di EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ya, ada juga yang universal.
0: Alright. Okay. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah, dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi udah bisa didengerin di semua DSP, yeah, dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah, Indonesia tentunya. Ih, yes, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena
1: pun
0: karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue. Yeah. Gak semua orang bisa.
1: Iya kan?
0: Benar ya. Benar kan? Yeah. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Oke.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam.

0: sejam pasti ada waktunya.
1: Oke.
0: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
1: Yes.
0: Aku pun awalnya dulu sempat gitu. Gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
1: Benar-benar.
0: Harus bisa.
1: Selama ada kemauan pasti itu bisa ya.
0: Pasti bisa.
1: Gokil.
0: Penting ada kemauan.
1: Betul betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu. Benar. Gitu kan, sesuai apa yang lu rasain
0: isi usaha hati. Dulu lah.
1: Benar.
0: Pasti ada hasilnya.
1: Benar. Yang penting adalah jujur.
0: Jujur.
1: Itu dia.
0: Alright. Jangan bohong.
1: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
0: Kibul-kibul.
1: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP Seisi Dunia Cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
0: Warna. Putih.
1: Oke.
0: Merah marun.
1: Oke.
0: Sama hitam boleh.
1: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gitu?
0: Kalau putih karena aku suka putih, kan. Ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya? Warna tegas kali.
1: Oke.
0: Ya. Kalau hitam bold gitu lebih.
1: Oke.
0: Kayak deep gitu.
1: Yes. Benar.
0: Elegan. Gitu.
1: Alright.
0: Ya, itu warna aku sih.
1: Oke. Yang ngegambarin banget ya.
0: Ya.
1: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
0: Musik video ada yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu.
1: Oke. Bisa ditonton di mana?
0: Di YouTube.
1: Apa namanya?
0: Varelio.
1: Varelio. Dicari aja ya.
0: Varelio.
1: Oke.
0: Pasti muncul.
1: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV ya sebenarnya?
0: Sesuai dengan lagu.
1: Sesuai lagu aja ya.
0: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, denger lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
1: Benar.
0: Dimaksudkan dengan lagu itu.
1: Yes, ya. karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
0: Iya.
1: Iya kan? Semua orang juga pasti semua paham. Orang. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
0: dari orang tuanya
1: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
0: Dia pasti gitu tahu.
1: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Bro 2. Terima kasih sekali lagi buat Varelio.
0: Terima kasih
1: sudah
0: banyak
1: main-main. Sukses terus buat EP-nya.
0: Amin.
1: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
0: Sekarang fokus di promo dulu.
1: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Varelio, bisa follow sosmed di mana?
0: Boleh dong, Instagramku Varelio, TikTokku Varelio, YouTubeku semuanya Varelio.
1: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
0: Thank you.
1: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Varelio di semua di SP.
0: Yes.
1: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial TikTok media.
0: Terutama,
1: nah, itu dia. Lokasi tahu orang-orang bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Bener. Okay. Dan terus ya sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
0: Sukses
1: selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
0: Amin.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Terima kasih RRI Pro 2.
1: Ya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio. Kita apa EP judulnya lupa gue.
0: Buat seisi dunia cemburu.
1: Mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya. Sebanyak-banyak ya.
0: Yes.
1: Alright. Kalau gitu gue ditambah pamit teman Bro 2 dan juga
0: Varelio. Terima kasih semuanya.
1: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
0: Yes.
1: Bye-bye. Bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Ayo kita ikuti Info Pro 2 malam ini teman Pro 2 bersama saya Santri Setiawan. Kondisi jemaah haji kloter 78 asal Kabupaten Sumenep Jawa Timur ini dilaporkan dalam keadaan baik secara umum. Setelah tiba di Kota Suci Mekah, seluruh jemaah langsung menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari proses haji gelombang kedua. Dan untuk dari Ketua Kloter 78 SBU Haji Said Samsuri pada Senin hari ini teman Pro 2 mengatakan jemaah asal Sumenep berangkat ke Arab Saudi ini melalui skema gelombang kedua. Kita ke info Pro 2 berikutnya. Prajurit Batalion Infanteri Yonif TP931 garis miring KJ Sumenep ini menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Kickboxing Championships Piala Staf Sus Kemendes PDT RI 1 tahun 2026 di Pacet Mojokerto. Dan dalam kejuaraan ini provinsi tersebut, tim binaan Yonif TP931 garis miring KJ sukses membawa pulang total 10 medali yang terdiri dari atas 7 emas, 2 perak dan juga 1 perunggu. Dan info ya terakhir teman Pro 2 di info Pro 2 malam ini, kekalahan atas PSIM di Jakarta membuat Madura United harus 33 Super League. Madura United takluk 2-1 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung Bantul. Jadi Madura United bermain kurang bagus di babak pertama dan kemasukan 2 gol hingga turun minum. Namun perubahan di babak kedua yang dilakukan mampu membuat permainan Madura United lebih agresif dan bisa memperkecil kedudukan. Jadi itu teman-teman ya untuk info Pro 2 malam ini bersama saya Santi Setiawan. Selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Radio Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat malam teman Pro 2, welcome back. Malam ini bareng Sandri di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Narasumber kita free dulu ya, libur dulu. Karena barusan Sandri dapat informasi bahwasannya narasumber katanya itu ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan teman Pro 2. Oke lah, gak apa-apa. Tenang aja, gak jam 9 di Jaga Malam, Sandri mau ngajak kalian untuk ngebahas ini ya. Lagu-lagu deh, seperti lagunya dari ini. Bayu, Evan, dan Dede Kamajaya. Dia ini punya satu unit alternatif pop yang sangat keren bang, teman Pro 2. Ada V Wonderland ya, yang kembali menyapa penikmat musik Indonesia. Terus nanti ada lagi band nu metal asal California, Korn. Siapa sih nggak tahu ya ini ya, pasti tahu ya. Ini garap album baru teman Pro 2. Terus masih banyak lagi rilisan-rilisan lagu terbaru Indonesia bahkan mancanegara teman Pro 2. Sandi akan bahas. Sini terus satu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Nah, ini teman Pro 2 ada Viv Wonderland. Ini dalam karya terbarunya berkolaborasi dengan penyanyi pendatang baru berbakat ya. Ada Alisa Nanta dan kehadiran Blanket dan Moon. Ini tidak hanya sekedar pelengkap diskografi teman Pro 2, namun juga menandai langkah baru mereka di bawah naungan manajemen B4 Entertainment dan label VMC Music. Dan proses produksi lagunya itu terbilang unik karena itu digarap dari 3 lokasi yang berjauhan teman Pro 2, bahkan lintas benua. Ya. Itu uniknya di lagunya ini Viv Wonderland. Tapi saat ini digerakkan oleh Bayu ya untuk formasinya selaku komposer yang meramu ide dari Swiss, Evan sebagai produser dari Palembang, serta Dedek Kamajaya ini selaku gitaris yang berbasis di Jakarta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Dan ini disusun oleh band nu metal asal California teman berdua, Korn ya. Membawa kabar baik untuk menjawab rasa penasaran para pencinta musik dunia teman berdua. Setelah 4 tahun tanpa merilis album penuh sejak awal Requiem pada tahun 2022, James Sever di gitar ini mengungkapkan bahwa Korn tengah bekerja keras menggarap album studio ke-15. Jadi James atau panggilannya Monkey ini menceritakan betapa panjangnya proses yang harus dilalui demi menyempurnakan album terbarunya. Namun proses kreatif kali ini berjalan sangat intensif teman berdua. Bahkan band ini telah menulis sekitar 40 lagu yang sudah masuk ke album barunya.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Radio Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng Sandri malam ini teman berdua di cerita penutup hari ya. Sandri mau ngajak kalian lagi untuk ngebahas tentang topik bahasan malam ini teman berdua 2 jam ke depan, yaitu tentang masalah otomotif ya di cerita penutup hari. Jadi Sandri akan ngebahas tentang perbandingan biaya operasional motor listrik dan juga motor bensin teman berdua. Jadi balik lagi ya di ruang ngobrol paling relate buat anak muda yang pengen update tapi tetap santai. Nah hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi sering jadi perdebatan ya, apalagi buat buat kalian yang lagi mikir beli kendaraan pertama atau listrik atau motor biasa gitu teman berdua ya. Nah yuk kita ngomongin soal motor listrik versus motor bensin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, teman Pro 2 dari setelah Sandri searching di googling ya, banyak motor listrik makin banyak dilirik gitu kan ya. Bukan cuma karena kelihatan modern, tapi juga katanya lebih lebih hemat teman Pro 2. Nah, dari data yang dibahas di Kompas Otomotif, ternyata biaya operasional motor listrik dan motor bensin ini punya perbedaan yang cukup signifikan teman Pro 2, terutama dari sisi bahan bakar atau energi yang dipakai gitu. Di kalau kita bandingkan dari sisi pengeluaran harian, motor listrik ternyata punya keunggulan di biaya energi teman Pro 2 ya. Nah, motor bensin jelas butuh BBM yang harganya fluktuatif dan makin sering dipakai makin besar juga pengeluarannya. Nah, sementara untuk motor listrik hanya perlu diisi daya listrik ya, yang biayanya relatif lebih murah dibandingkan beli bensin. Nah, dari perhitungan yang baru saja dibahas teman Pro 2, biaya penggunaan motor listrik per kilometer bisa jauh lebih rendah dibandingkan motor bensin ya, karena efisiensi energi listrik lebih tinggi dan tidak ada pembakaran seperti di mesin konvensional. Intisarinya atau artinya buat kalian, buat teman Pro 2 yang mobilitasnya tinggi, misalnya nih ke kampus atau kerja atau nongkrong tiap hari, motor listrik ini bisa jadi pilihan yang lebih hemat dalam jangka panjang. Tapi tentu saja enggak sesederhana itu. Kita lanjut bahas fokus ke bahas faktor lainnya ya di segmen ketiga untuk talk ketiga teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: crowd around. Nobody gives a fuck.
1: Cerita penutup hari.
2: Nah, kita di talk ketiga ya, tentang faktor lain selain biaya. Jadi, selain biaya operasional teman berdua, ada hal lain yang perlu dipikirkan sebelum kalian memutuskan pilih motor listrik atau bensin. Kita spill dulu motor listriknya ya. Ini memang lebih hemat energi dan minim perawatan karena komponennya itu lebih simpel teman berdua. Tapi masih ada ya beberapa hal yang jadi pertimbangan gitu loh, seperti ketersediaan tempat charging dan jarak tempuh gitu. Nah, sementara untuk motor bensin, meskipun lebih boros, masih unggul dari segi fleksibilitas. Isi bensin gampang, SPBU ada di mana-mana, dan nggak perlu nunggu lama seperti pas charging motor listrik. Jadi sebenarnya pilihan ini balik lagi ke kebutuhan kalian teman berdua ya. Kalau aktivitasnya dekat dan rutin, motor listrik bisa cocok. Tapi kalau sering bepergian jauh, motor bensin ini masih jadi pilihan aman.

0: Pro 2 RRI Sumenel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tahu gak sih The Fate of Ophelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Ophelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Produce Sumedang FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produce Sumedang.

Jadi ini serinya teman Pro 2. Sebelum kita ke tentang fenomena motor listrik ya. Jadi dari pembahasan ini kita bisa lihat ya, kalau motor listrik itu memang menawarkan biaya operasional atau biaya operasional yang lebih hemat dibanding mesin ya, terutama pada penggunaan harian. Yang jelas tren ke depan menunjukkan kalau kendaraan listrik bakal makin berkembang dan bukan enggak mungkin jadi pilihan utama anak muda ya. Sekarang giliran kita atau giliran kalian. Kalian itu tim motor listrik yang hemat modern atau masih setia pada motor bensin yang praktis?

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman-teman kamu, karena kita Indonesia. Balik lagi bareng kita ya, di obrolan anak muda yang selalu update dan relate sama kehidupan sehari-hari kita teman Pro 2. Ya, di kalau kita sering menggunakan sepeda listrik, yuk siapa ngaku teman Pro 2. Sandri juga sering gitu ya kan. Tapi sekarang ini kan apa ya, motor listrik makin sering kelihatan di jalan tuh rame. Anak sekolah menggunakan sepeda listrik, emak-emak ke pasar juga menggunakan sepeda listrik gitu kan. Iya, pelajar, pekerja, sampai ojol pun teman Pro 2 sekarang menggunakan motor listrik. Jadi selain apa ya, desainnya yang modern, motor listriknya juga mulai dilirik karena dianggap lebih hemat dan ramah lingkungan teman Pro 2. Apalagi sejak harga BBM naik ya, dan pemerintah mulai kasih subsidi motor listrik, makin banyak orang penasaran sebenarnya motor listrik ini beneran lebih unggul nggak sih dibanding motor bensin gitu kan. Nah, jadi gini teman Pro 2, menurut pembahasan dari Kompas Otomotif, ada beberapa kelebihan motor listrik yang bikin kendaraan ini makin menarik buat generasi anak muda ya. Apa sih kelebihannya gitu kan. Nah, gini, salah satu kelebihan paling besar dari motor listrik ini adalah lebih apa ya, ramah lingkungan gitu loh, karena nggak menghasilkan emisi gas buang, kebisingan knalpot, karena motor listrik ini kan dianggap lebih bersih dibanding motor bensin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Ada juga teman berdua, tantangan dan realita di lapangan ya. Jadi meskipun punya banyak kelebihan, motor listrik ini juga masih punya beberapa tantangan ya. Salah satunya soal charging dan juga baterainya, teman berdua. Ya walaupun motor listrik bisa dicas di rumah ya, proses charging tetap butuh waktu lebih lama dibanding isi bensin SPBU. Udah 5 detik udah full. Ya. Jadi selain itu teman berdua, beberapa pengguna di internet juga masih mengeluhkan soal keterbatasan tempat servis ya, juga kualitas baterai dan sistem tukar baterai yang kadang itu belum stabil teman berdua. Ada juga yang merasa masih khawatir kalau dipakai perjalanan jauh. Nah, jadi sebenarnya motor listrik itu saat ini lebih cocok buat mobilitas harian dengan jarak yang enggak terlalu ekstrim ya. Kalau aktivitas kalian masih banyak, di area kota dan rutin ya, motor listrik bisa jadi pilihan menarik teman berdua. Tapi kalau sering touring atau bepergian jauh, ya sebagian orang masih merasa motor itu motor bensin lebih praktis gitu. Ini diwajibkan untuk mungkin ya buat ibu-ibu yang mau ke pasar gitu ya, ke tempat kerja yang mungkin jaraknya cuma 1 kilo gitu teman berdua. Atau buat ya anak-anak sekolah, ngampus dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan tentang perjalanan jauh, ini tidak menjadi rekom ya buat kalian teman berdua untuk menggunakan motor listrik. Tantangan dan realitanya di lapangan seperti itu. Oke?

0: cerita penutup hari.
1: Oke, teman perlu yang terakhir sebagai penutup dan ajakan kita untuk pilih motor listrik atau tetap menggunakan motor bensin gitu ya. Perkembangan motor listrik ini menunjukkan kalau dunia otomotif lagi bergerak ke arah yang lebih modern ya dan hemat energi. Dan motor listrik bukan punya banyak keunggulan, mulai dari lebih ramah lingkungan, biaya operasional murah ya, sampai perawatan yang lebih simpel. Tapi di sisi lain infrastruktur dan kebiasaan masyarakat juga masih jadi tantangan yang apa ya, perlu berkembang seiring waktu. Nah, yang paling penting gini, sebelum memilih kendaraan, kalian itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan ya, aktivitas kita sehari-hari gitu apa itu. Jangan cuman ikut tren tapi pikirkan juga ya kenyamanan dan juga fungsinya teman berdua. Nah, kalau Sandri

nanya gini, boleh dia sendiri ya yang lagi dengerin, buat teman Pro 2, kalau kalian sendiri gimana? Sudah kepikiran pindah ke motor listrik atau masih nyaman pakai motor bensin? Pilih ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: yang suka banget kepancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 22. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Aduh, panas sekarang tuh ya. Makin gak masuk akal tau.
1: Aduh, iya nih. Bumi kayak lagi capek ya.
0: Ngomongin soal lingkungan dan berkelanjutan, itu juga cita-cita presiden kita loh.
1: Berarti gaya hidup kita ngaruh dong.
0: Banget. Dari sampah, listrik, sampai cara konsumsi.
1: Jadi, anak muda keren itu yang peduli lingkungan.
0: Betul, karena masa depan itu kita juga yang bakal ngerasain.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

selamat kemana, mari dari Purwa FM sebelum teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke teman Purwa, bisa sudah kebersama kita hari ini Senin 18 Mei 2020. Kami seluruh kerabat kerja program 29 mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan untuk diri dari Rotoman 2. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Selasa, 19 Mei 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music Berdua.
1: 9.6 RRI Pro di FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih, udah siap menghadapi hari Selasa ini teman Pro 2? Siap dong pastinya ya. Dan kita bakal menemani kalian semuanya dengan banyak program menarik untuk kalian di hari ini di Pro 2 Semenap ya. Dan juga nanti bakal Anis hadirkan lagu-lagu yang enak-enak khas Pro 2 buat kalian ya selama 1 jam ini. Kita mulai sepada di jam 6, tetap bareng sama kita di Pro 2 Semenap, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

keturunan adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Namun, ada juga pasangan suami istri yang tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ini adalah ujian bagi seorang pasangan istri. Pasangan suami istri tentunya setiap orang mempunyai ujian yang berbeda-beda. Padahal doa sudah diutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, namun tak kunjung juga tiba keturunannya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, namun cara pengabulan doanya Allah Subhanahu wa taala yang berbeda-beda. Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, beliau menjelaskan bahwa cara pengabulan Allah akan doa kita itu ada 3 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan di waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta, namun di masa yang tidak cepat, tapi Allah menundanya. Kenapa Allah menundanya? Karena kalau kita diberikan pada saat itu juga, barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa kita bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai di waktu yang indah menurut Allah, dan akan dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Just music, berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Just Music Pro 2.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Ada update informasi apa aja nih ya di Info Pro 2? Nah, barengan sama Anies kali ini ya. Kabar pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Sumenep mulai memperketat penataan kawasan Jalan Trunojoyo dengan menertibkan aktivitas pedagang kaki lima PKL yang dinilai mengganggu keselamatan lalu lintas di jalur nasional tersebut. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, penertiban dilakukan dengan pendekatan humanis berupa teguran langsung kepada para pedagang yang masih berjualan di area putar balik kendaraan, khususnya di sekitar SPBU Desa Patean dan depan kampus Universitas PGRI UPI Sumenep. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Sumenep mulai mendorong perubahan pola verifikasi identitas pada layanan publik dengan mengurangi praktek penyerahan maupun fotokopi KTP elektronik secara berulang. Kepala Disduk Capil Sumenep, Syahwan Effendi, mengatakan kalau penggunaan KTP elektronik seharusnya hanya dilakukan pada layanan yang benar-benar membutuhkan validasi identitas resmi. Menurutnya saat ini sudah banyak metode verifikasi lain yang lebih aman dan praktis tanpa harus menyerahkan dokumen fisik. Dan kabar lainnya teman Pro 2, langkah tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah harus terhenti pada babak kedua atau 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Pebulu tangkis yang akan bersapa Ubed itu kalah 2 game langsung dari wakil Korea Selatan John Hyuk Jin dengan skor 13-21 dan 5-21 di Stadion Nimbun, Bangkok. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2. Kita lanjut ya ke Sepadang.

ada spada. Selamat pagi teman-teman.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Selamat kemana-mana dari Prodi FM, semuanya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, gimana kabar kalian di hari ini? Hari Selasa ya, masih semangat pastinya ya, yang mau bekerja, mau sekolah ini ya. Udah mau siap-siap mungkin ya, udah jam 6 soalnya ya kan. Oke, teman Pro 2, kali ini Anis hadir menemani kalian semuanya di Spada ya. Nanti banyak informasi menarik juga di Pro 2 Sumenep selama hari ini. Tapi Anis awali dulu di Spada teman Pro 2. Dan kita ke BBI dulu ya, bangga berbahasa Indonesia. Siapa sih di antara kita yang gak bangga dengan bahasa Indonesia? Pasti bangga semuanya, ya kan? Nah, kalau kamu bangga pasti bisa jawab BBI kita kali ini. Cluenya adalah istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata kumpulan awan di langit. Itu disebutnya apa? Jadi kamu bisa menjawab ya. Ini Ani sudah share ya di WhatsApp, di Instagram. Dan itu cuma ada 4 kotak loh ya. Udah terisi 2. Jadi cuma jawab 2 huruf aja. Nah, ini gampang banget teman Pro 2. Langsung aja deh. Anis, tunggu ya jawaban kamu ya. Di WhatsApp boleh, di Instagram boleh, di aplikasi RRI Digital juga boleh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Nah, kira-kira untuk hari ini gimana ya cuaca di wilayah Sumenep dan juga Madura nih ya. Nah, kalau di kota Sumenep nanti diperkirakan tuh cerah teman pro 2 ya sampai jam 7 terus sampai jam 7 sampai jam 10 lah ya. Jam 10 itu ya agak-agak mendung lah. Terus nanti diperkirakan juga siang sekitar jam 1 itu akan hujan ringan aja teman pro 2. Begitu. So, udaranya mencapai 30 derajat Celcius ya. Oke, terus kalau Pamekasan sama cerah, tapi kalau pas siang nanti diperkirakannya sih hujan hujan ringan ya teman pro 2 ya. Sampang juga sama pagi ini masih cerah. Nanti sekitar jam 10 itu ya mendung-mendung dikit lah ya. Agak sorean itu diperkirakan hujan ringan teman pro 2. Terus kalau di daerah Bangkalan seharian kayaknya cerah terus deh kalau di Bangkalan ya diperkirakannya ya. Kecuali nanti malam agak mendung lah ya. Oke. Ya udah itu tadi dia prediksi dari BMKG Trunojoyo teman pro dari BMKG maksudnya ya. Dari BMKG untuk perakiran cuaca di wilayah Madura.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: BBI Bangga Berbahasa Indonesia.
2: Nah, teman Pro 2, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata kumpulan awan di langit. Kalau dari KBBI ya, ada kata ini teman Pro 2, jawabannya mega ya. Nah, di KBBI mega ini berarti awan di langit ya. Terus biasanya juga ada gabungan katanya mega mendung gitu ya. Awan yang mengandung hujan begitu teman Pro 2. Oke, belum ada yang jawab ya kalau di WhatsApp ya. Kalau di Instagram ada siapa nih? Coba Anis lihat dulu ya, siapa yang udah absen di BBI kita kali ini. Biasanya nanti jam 7 gitu ada yang jawab ya. Ya tapi gak apa-apalah teman Pro 2. Oke, selamat pagi ya buat Kak Abdul, Kak Fesya juga, Kak Kudzi, Kak Meli. Oke, thank you ya udah mampir di Pro 2 Semenap ya. Jadi jawaban untuk BBI kita kali ini teman Pro 2, kumpulan awan di langit itu adalah mega.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2 siapa nih yang sering pakai earphone saat berkendara? Jadi ternyata ada risiko penggunaan earphone ini ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa jadi tidak mendengar klakson, terus nggak dengar sirine kalau lagi ada sirine, terus distraksi fokus dan juga meningkatkan risiko kecelakaan fatal ya. Jadi pegang HP itu dilarang teman Pro 2, earphone sebelah boleh. Ya tetap nggak boleh ya, mau pegang HP atau pakai earphone meskipun cuma sebelah, dua-duanya ini bisa memecah konsentrasi otakmu di jalan raya. Otak yang sibuk mencerna obrolan telepon atau musik bikin refleks ngerem itu akan melambat. Jadi yang masih suka pakai earphone, earphone saat berkendara ya, mau dipakai dua-duanya atau cuma sebelah, ini bahayanya tetap sama ya teman Pro 2 ya. Jadi fokus maupun pendengaran adalah kunci utama keselamatan di jalan. Mendengarkan musik pakai earphone bikin kamu itu kurang peka sama keadaan sekitar dan sulit dengar ya, sulit dengar suara-suara penting seperti klakson kendaraan lain atau mungkin sirine darurat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.